0: Roma Terer Inglo di Putih Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Putih Sumongko. Kita saatnya untuk mengupdate harga komoditas pasar kali ini di Pasar Kota Yogyakarta. Kita mulai Sutasno Budaya untuk harga minyak terlebih dahulu. Harga minyak kita per liter di Rp15.700, kemudian minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000. Untuk harga beras SPHP di harga Rp12.500 per kilo. Kemudian untuk harga minyak goreng curah di harga Rp19.000 per liter. Untuk harga cabai rawit hijau per kilo Rp45.000, kacang panjang di harga Rp8.000, sawi hijau di harga Rp5.000, kemudian kangkung di harga Rp3.000 per kilo. Udang basah per kilo Rp80.000, bawang putih honan Rp28.000, telur ayam kampung Rp50.000, kemudian beras C4 medium di Rp13.000 per kilo, jeruk lokal di harga Rp17.000, cabai rawit merah per kilo Rp45.000, cabai merah besar per kilo Rp35.000, cabai merah keriting per kilo Rp25.000, gula pasir kemasan di harga Rp17.500, daging ayam ras karkas di harga Rp42.300 per kilo, daging sapi sanung lamur di harga Rp105.000 per kilo, tempe bungkus di harga Rp15.000 per kilo, bawang bombay di harga Rp30.000 per kilo, bawang merah di harga Rp24.000 per kilo. Kemudian untuk krem halus per kilo di harga Rp12.000, bawang putih cutting Rp36.000, telur ayam ras di harga Rp25.000, daging sapi tetelan per kilo Rp90.000. Sutasno Putih Cikap Semantan Mabet Pasar Inter Meniko. Terima kasih kakak panjenengan yang sudah nyawiji wonten perombat RRI Nuri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sen.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan menjaga.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tulis ini ngendi ya mau. Kok malah hilang ya. Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tulis kayak sekomburi. Tulis. Waduh. Lah kok tak gambari tulis. Aduh, ditulisi barang iki piye.
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.
3: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
4: Indah suasana enjing, perompak RRI, ngeluri budaya Jawi, suara

0: siaran Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya Das Pundi Prakiraan Cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan diinformasikan oleh Prakiraan BMKG Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari berawan, malam hari berawan, dan dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau libur ada ayah, ibu, Matthew, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Mengenal tokoh pewayangan.
6: Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usono gugur ing kali tambak beras, mungsuh kebo anabrang.
7: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya.

0: Promaterer Ing 2007 Jawi Suara Budaya Jogja. Sutasno Budi, kalau tadi sudah mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kagam panjenengan yang akan menuju ke area Bandara YIA. Semoga kita pitangetaken sesarengan informasi dari perakiran BMKG Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda hari ini senantiasa sehat serta dalam keadaan sehat, dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Sains Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport berlaku hari ini, Senin 31 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan dari dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah DIY dan juga di Bandara YIA. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA untuk hari ini perakirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi hingga siang malam dan dini hari nanti. Untuk jarak pandang atau visibility berkisar antara 9 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum, variasi arah angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 27 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudhya Diatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Ibu, ini makan pakai apa?
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia pada 17 Agustus 2026 memiliki program spesial dengan diskon tiket kereta api sebesar 17% untuk layanan kereta api ekonomi komersial dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KAI. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragi mengatakan program layanan kereta api di Kereta Api Indonesia KAI kepada masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan. Melalui program diskon, mendorong banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Beralih ke informasi lain. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kulon Progo menjadwalkan dua kali pelaksanaan uang ganti rugi pengadaan lahan Tol Jogja YIA selama bulan Agustus 2026. Nilai uang ganti rugi yang disiapkan untuk dua agenda mencapai sekitar 131 miliar rupiah. Kedua pembayaran uang ganti rugi akan dilaksanakan di kantor Kelurahan Bangun Cipto Sentolo. Lahan yang masuk dalam agenda pembayaran terbesar di tiga padukuhan, yakni Peloso, Bantar Kulon, dan Banaran Kidul. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo, Eko Heri mengatakan jumlah agenda uang ganti rugi pada bulan Agustus masih berpeluang bertambah. Penambahan dapat dilakukan apabila Lembaga Manajemen Aset Negara kembali menerbitkan surat pengajuan pembayaran atas berkas yang telah diajukan BPN Kulon Progo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan Sekari Nonce.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis to arep piknik po?
4: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
3: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
4: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
3: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
4: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum. Uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kaya to senter.

0: 74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Recording in progress.

0: kita regulerkan akan kita melintaskan secara rutin di objek-objek wisata di destinasi.
1: Setiap daerah wisata dengan bahu membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan.
0: Ruang
1: begitu juga daerah istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi
0: atraksi,
1: yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini.
0: Hingga,
1: Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng tepas Doro Puro Kraton Yogyakarta.
2: Menjelang kemerdekaan,
3: betapa
2: misalnya pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu maksud dalam sampeyan dalam Kang Sindun kan Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalukung Abdul Rahman Saidin
0: Panutukung
2: Kalibang
0: sudah
2: itu
0: Pak Ayu
2: lengkapnya. Nah beliau itu sebetulnya
0: kurangi
2: menjadi nah, kepala kita negara.
0: Kita punya program namanya.
2: Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang
0: mentas itu bisa
2: yang masih eksis
0: mentas dalam itu. Arti
2: nampaknya Sri Sultan juga melihat
0: bangkit
2: pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam.
0: Jadi tampil
2: melihat
0: jadi, Sri Pakualam ke-8 segera
2: melihat sesuatu ekonomi. Gejala itu, yang
0: salah satu
2: yang,
0: program unggulan kami
2: ada
0: untuk
2: semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu.
4: Baik.
2: Sedang beliau merasa
4: luar biasa ini Pak Joko.
2: Pertama kedua beliau ini
4: kemudian juga
2: bahwa beliau-beliau ini
4: kemudian identik juga bagaimana meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.
2: Baik. Ini
4: salam budaya lestari mempesona.
2: Terus ya. Gimana ya
4: Pak Joko
2: ini?
4: Dan juga nah, gitu. Pak Haris
2: kira-kira,
4: ini saatnya
2: kira-kira rembuk nganunya batinnya akan
4: bisa
2: begitu.
4: Ikut berinteraksi langsung
2: sehingga
4: dalam
2: betul,
4: dialog juga menyapa di kali ini
2: kemerdekaan.
4: Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333
2: melalui beliau berdua ini berembuk bagaimana gitu. Pertama ucapan selamat ini sangat penting karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri itu yang dibawa oleh telegram kan itu adalah KRT Honggo Wongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggo Wongso mengirimkan itu.
4: Yang pertama ini
2: jadi
4: dari
2: mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu.
4: Pak Haris, bagaimana pemaknaan Bapak terhadap
2: hari Jumat ini merupakan sesuatu
4: keistimewaan
2: kegiatan dari umat Islam
4: dalam menjaga
2: Masjid
4: jati diri
2: Gede,
4: dan arah Kraton
2: Ngayogyakarta
4: Jenggrat
2: sesudah
4: baik,
2: mendengarkan
4: Pak Tugiman,
2: adanya
4: ke Pak Haris,
2: proklamasi kemerdekaan
4: kemudian
2: ini, langsung
4: ini
2: mereka itu
4: Tumin,
2: kepada para jemaah Jumatan di Masjid
4: upaya
2: Masjid Gede Kraton Ngayogyakarta
4: Jenggrat
2: diumumkan langsung adanya kemerdekaan ini Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid
4: supaya
2: secara otomatis
4: bagi generasi
2: mendukung
4: baik.
2: Mengumumkan kemudian
4: langsung menyasar
2: ya mereka sesudah
4: Pak Joko,
2: keluar dari masjid meneriakkan merdeka merdeka
4: baik.
2: Jadi kraton sultan
4: ini,
2: masjid
4: dan juga Pak Haris,
2: umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang
4: selamat
2: bersama-sama
4: Jogja
2: pada waktu
4: menyapa
2: itu, keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
1: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
3: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
5: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: Cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

setengah abad lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini.
1: Bokal dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
3: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Kalau libur ada ayah ibu nephew bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Bayu, ayo-ayo, waktu ini jajan sore.
6: Yuk, ayo cepet, satu gantek. Nis, dulu anto iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rumedun-medun.
5: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
7: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
6: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
7: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya, kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Jiparila Naila Shafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Nusa dan negara. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

0: Tok merca niki. Tak sumpati roponaanku wae ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, sura popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak merbeki tenan, gak suaranya cedok banget ki.
3: Oh, jantra cetek ki, sek gede, dudu ngilik ki sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
4: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
5: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
4: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngini Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi, beritane aktual, faktual dan terbaru.
5: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dimsum mentai menjadi salah satu inovasi kuliner kekinian yang semakin diminati masyarakat, khususnya para pecinta makanan modern. Perpaduan dimsum lembut dengan saus mentai bercita rasa gurih pedas memberikan pengalaman rasa yang unik dan menarik. Salah satu pelaku usaha yang menghadirkan kreasi tersebut adalah Dimsum Memayu. Pemilik Dimsum Memayu, Afi, menyampaikan bahwa saus mentai yang digunakan diracik sendiri agar sesuai dengan selera masyarakat lokal. Menurutnya, inovasi pada saus menjadi kunci utama agar produknya memiliki karakter tersendiri. Beralih ke informasi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah kehabisan destinasi wisata kuliner yang unik dan berkesan. Salah satu yang wajib dicoba setidaknya sekali seumur hidup adalah Soto Keceh Desa Wunut, tempat makan yang menghadirkan sensasi berbeda. Menikmati semangkok soto hangat sambil bermain air di aliran sungai yang jernih dan menyegarkan. Soto Keceh menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun luar daerah yang mencari pengalaman kuliner tak biasa. Istilah Keceh sendiri dalam bahasa Jawa berarti bermain air, yang menjadi daya tarik utama destinasi ini. Salah satu pengunjung asal Sewon, Her Pratiwi, mengatakan yang bikin seru saat makan di Soto Keceh ketika sedang menikmati soto, berbagai ikan kecil akan berseliweran di antara kaki-kaki. Karena sungai yang bening, ikan akan terlihat dengan jelas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang Sugeng Pepanggian Male Sesarengan Kulo Anditarisia Wonten Ing Kawruh Dinten Meniko. Sutresno Budaya, memang saat ini panjenengan dapat mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital, dan saat ini yang membuka line YouTube bisa langsung melihat di RRI Jogja Official. Kami sekarang live langsung begitu ya, jadi bisa disaksikan nih. Oh ada Cendit, oh ada narasumbernya. Nah pagi hari ini Sutresno Budaya, kita akan berbicara mengenai pembahasan yang AEO. Nah apa itu AEO? AEO kepanjangan dari Authorized Economic Operator atau AEO. Kemudian juga kita nanti akan mengetahui bagaimana kemudahan dan juga kepercayaan untuk pelaku usaha ekspor impor. Pagi hari ini kalau kita mendengar kata ekspor dan juga impor, mungkin yang terbayang adalah kontainer, kemudian pelabuhan, dokumen, bea masuk, kemudian juga berbagai jenis administrasi. Tapi ternyata pemerintah ini juga memberikan fasilitas dan juga kemudahan kepada perusahaan yang dinilai memiliki tingkat kepatuhan dan sistem keamanan yang baik. Nah, dengan AEO ini Sutresno Budaya, ini nanti kita akan tahu sebetulnya AEO seperti apa. Kemudian juga tentunya ada terlebih dahulu kawasan berikat, karena perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor dan juga industri ini banyak berkaitan dengan fasilitas tersebut. Sudah hadir di studio RRI Perempat Yogyakarta kedua narasumber kita dari Bea Cukai Yogyakarta, pemeriksa bea dan juga cukai. Yang pertama kita sapa Ardi Wahyu Kusumo. Sugeng Enjang, selamat pagi Mas Ardi.
1: Sugeng Enjang Mbak Dintita,
0: gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah beri kesempatan buat kami bisa hadir di sini, nggih.
0: Sama-sama. Kemudian yang kedua ada Alwan Tri Prakoso. Mas Alwan, Pak Alwan, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini kita juga senang banget nih karena Bea Cukai cukup masih asing begitu. Oh ini seperti apa sih AEO, AEO dan lain sebagainya. Kagem Sutresno Budaya nanti juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0274552219 atau di 0895014166. Nah kalau ada yang memberikan komentar di bawah, nanti saya akan minta tolong untuk dibacakan dulu ya. Nah Sutresno Budaya, sebelum kita mengetahui apa itu AEO, sebelumnya ada kawasan berikat yang tadi di awal saya tanyakan. Betul. Ini. Nah apa sih kawasan berikat itu, sumonggo.
2: Oke, baik. Sebelum kita menjelaskan tentang AEO ya, Mbak ya. Baik, kawasan berikat itu jadi secara singkatnya gitu ya, secara mudahnya jadi ada perusahaan-perusahaan gitu ya. Di Jogja juga tentu aja ada perusahaan kawasan berikat ini gitu ya. Mereka tuh diberikan kemudahan gitu ya, Mbak ya. Kemudahan mengimpor gitu ya, barang-barang ataupun bahan baku dari luar negeri gitu ya. Kemudian barang-barang tersebut diolah gitu ya di perusahaannya gitu ya, dengan tujuan untuk hasil produksinya diekspor. Nah, perusahaan-perusahaan ini pun akan mendapatkan fasilitas gitu ya, penangguhan pembayaran bea masuk dan juga fasilitas perpajakan yang lainnya gitu ya. Nah, kenapa kita perlu menjelaskan gitu ya terkait dengan kawasan berikat ini sebelum kita membahas ke AEO? Karena target market gitu ya dari AEO sendiri itu kalau di Jogja ini kebanyakan adalah kawasan berikat gitu ya. Tapi gak menutup kemungkinan juga perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan kecil yang lainnya juga bisa ikut serta gitu ya Mbak ya, untuk mendapatkan fasilitas AEO itu tadi. Seperti itu.
0: Baik, jadi kalau misalnya kita sederhanakan ini ya, Mas Alwan, ini kawasan berikat itu berarti seperti apa ini? Kalau kita sederhanakan, kagem Sutresno Budaya juga kagem saya.
2: Kita sederhanakan jadi intinya perusahaan ini, kawasan berikat ini gitu ya, boleh mengimpor gitu ya bahan baku gitu ya dan juga barang-barang dari luar negeri untuk dibawa ke perusahaan mereka untuk diolah kembali untuk dijadikan sebuah produk gitu ya, dan hasil produksinya itu akan diekspor. Nah, fasilitas kemudahannya apa? Mereka mendapatkan penangguhan gitu ya. Jadi tidak membayar bea masuk dan juga PDRI-nya. Asal produk hasil produksinya diekspor kembali gitu Mbak.
0: Kalau kemudian hasil produksinya tidak diekspor atau diperdagangkan di dalam negeri,
2: ya mereka harus bayar.
0: Harus membayar
2: bea masuk dan PDR-nya gitu.
0: Mas Ardi boleh diberikan contoh nggak? Misalnya apa ini?
1: Oke, baik. Mungkin dari contohnya untuk perusahaan impor ya. Mungkin dari impor masuk ke Indonesia, nanti ada penangguhan bea masuknya ya Mas Alwan ya. Jadi mereka bisa mengurangi cash flow-nya untuk pembayaran bea masuk, pajak dan lain-lainnya. gak bisa digunakan untuk mungkin beli bahan baku lagi. Bisa betul. Beli bahan baku lagi, ngirim lagi ke Indonesia, bisa lebih banyak produksi, bisa lebih banyak menjual barang-barangnya. Itu tadi adalah sangat membantu di sisi kabarnya ya.
2: Iya. Jadi intinya ini adalah salah satu langkah dari pemerintah gitu ya, Mbak ya, untuk bisa memfasilitasi perusahaan ini biar ekspor kita tuh lebih meluas gitu, atau kegiatan ekspor kita tuh lebih meningkat gitu.
0: Berarti ya. Dorongan-dorongan itu ya.
2: Betul.
0: Untuk memudahkan, jadi ayo diekspor sehingga

0: perbedaannya antara dokumen dengan barangnya dan lain sebagainya. Jadi tetap akan ada proses auditnya, pemeriksaannya seperti itu.
1: Berarti ketika ada di kawasan berikat ini punya fasilitas-fasilitas juga ya, Pak Alwan ya.
0: Betul-betul.
1: Tapi dengan fasilitas-fasilitas tadi bukan kemudian ini bebas tidak membayar, tapi memang harus ada yang kembali dikirimkan.
0: Betul.
1: Itu ya. Kalau tidak jadi dikirimkan maka harus membayar.
2: Iya, betul.
1: Begitu ya. Istilahnya kan mudahnya, jadi kagam satu sebutnya. Jadi kita mudahkannya adalah ketika kita ambil barang dari luar negeri, kita impor begitu ya, kemudian diolah terlebih dahulu, kalau kita ekspor kembali itu gratis, alias tidak membayar, begitu ya. Tapi ketika kemudian itu dijualnya di dalam negeri harus membayar.
2: Harus membayar.
1: Itu adalah kawasan berikat.
0: Betul.
1: Nah, untuk kawasan berikat kita sudah memahami nih, Bapak-bapak. Kemudian kita akan lanjutkan berarti apa itu AEO. Nah, semoga.
2: Oke, baik. Mungkin untuk AEO sendiri itu kan sebenarnya singkatan ya. Mungkin lebih mengenalnya nanti Authorized Economic Operator. Atau bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesianya operator ekonomi bersertifikat.
1: Operator ekonomi bersertifikat gitu ya. Apa ini sertifikatnya gitu kan?
2: Sertifikatnya apa? Apa yang bisa didapatkan? Nah. Apa yang siapa yang beri? Yang beri adalah Bea Cukai. Dari Bea Cukai nanti akan memberikan pengakuan tadi sebagai operator ekonomi bersertifikat atau kita sering sebut sebagai AEO. Itu harus melalui beberapa rangkaian verifikasi validasi untuk memastikan terkait rekam jejaknya, kepatuannya, pengelolaan bisnisnya seperti apa, apakah sudah sesuai atau sudah baik. Kalau memang sudah baik, dia bisa akan mendapatkan tadi pengakuan sebagai AEO-nya tadi. Jadi ini adalah suatu rangkaian, mungkin kayak sertifikasi, mungkin pendengar lebih memahaminya ya, sebuah sertifikasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, kemudian kalau kita sederhanakan lagi begitu ya, adalah sertifikasi, apakah ada lagi Pak Ardi yang bisa disederhanakan AEO? Berarti apa itu?
2: Sederhananya adalah perusahaan yang dipercayai oleh Bea Cukai. AEO itu seperti itu.
1: Berarti diberikan kepercayaan.
2: Diberikan kepercayaan.
1: Dengan proses tadi ya, tidak yang serta-merta, saya ini misalnya punya perusahaan, Mbak Andita saya kasih AEO, nggak gitu ya?
2: Nggak,
1: tapi harus ada proses. Nah, prosesnya seperti apa nanti yang kita akan dapatkan informasinya lebih detail ya Pak Ardi ya?
2: Baik,
1: berarti adalah tanda kemudian kepercayaan yang diberikan oleh Bea Cukai bahwa perusahaan tersebut ini sudah mempunyai sistem, kemudian juga rekam jejak yang baik begitu ya Pak Ardi ya, dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional. Nah, berarti kalau ada pertanyaan begitu, AEO ini berarti tidak sama dengan izin usaha baru kan Pak Ardi?
2: Ya, tidak. Jadi untuk AEO ini adalah tidak membuat perusahaan itu mempunyai izin baru atau menggantikan izin untuk ekspor lainnya, itu enggak. Jadi dia adalah rangkaian setelah perusahaan itu punya izin sebagai eksportir, importir, ataupun kegiatan lain di rantai pasok perdagangan internasional. Setelah itu dia akan bisa mengajukan AEO dan mendapatkannya. Jadi bukan izin baru, tapi dia adalah suatu rangkaian kegiatan atau improvis, kegiatan improv untuk perusahaan itu sendiri.
1: Baik, nah kalau untuk ditanyakan ini Kagem Sutrisno Budoyo, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan AEO? Apakah hanya perusahaan besar saja atau siapa?
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya konsepnya bukan tentang perusahaan besar atau perusahaan kecil gitu ya. Karena menurut AEO ini semua punya kesempatan yang sama gitu ya. Asalkan mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan gitu ya. Dan menunjukkan sistem pengelolaan secara serta kepatuhan yang baik gitu ya Mbak Yaja. Dan perusahaan-perusahaan yang bisa mengajukan tuh bidangnya juga macam-macam gitu ya. Ada yang manufaktur boleh, eksportir, importir, kemudian PPJK, pengangkut, dan pihak-pihak lain tuh boleh gitu ya, nggak harus komoditi tertentu gitu ya. Jadi konsepnya tuh bukan tentang perusahaan besar yang boleh dapat AEO gitu ya, tapi lebih ke perusahaan yang memenuhi standar gitu ya dan persyaratan AEO tadi Mbak.
1: Baik. Nah, kalau kita kaitkan begitu ya antara kawasan berikat dengan AEO. Nah, kenapa AEO ini kemudian relevan bagi perusahaan yang kegiatan utamanya adalah ekspor dan juga impor?
2: Oke, baik. Dari sisi perusahaan kawasan berikat itu, perusahaan kawasan berikat itu adalah suatu perusahaan yang berkegiatan produksi dan dia akan mengirimkan barangnya. Dia memasukkan bahan baku ke Indonesia dan nanti akan mengirimkan barang hasil jadinya dia ke luar negeri. Dalam proses ini sangat penting untuk kita memastikan keamanan dari

0: barangnya dari perusahaannya, ketepatan data, kepatuhan dari perusahaan itu sendiri dalam berkegiatan, dan kelancaran arus barangnya itu kita harus memastikannya. Dan untuk IO ini, itu yang akan dipastikan. Jadi IO itu akan mensertifikasi, memvalidasi apakah tadi keamanannya dia itu patuh, rekam jejaknya baik, pengelolaan datanya baik. Sehingga nanti itu akan mendorong perusahaan untuk bisa menjadi lebih baik dan dia bisa jadi lebih berkembang dan berkompetisi di dunia internasional. Seperti itu.
1: Begitu. Nah, kemudian nih Pak Ardi, Pak Alwan, seandainya ada perusahaan yang tadi melakukan kegiatan ekspor dan juga impor, tetapi belum punya AEO. Nah, apakah memang selalu harus disarankan memiliki AEO ini, atau ya tidak masalah tidak punya tapi ada hal-hal di belakangnya, misalnya konsekuensi kita bicarakan. Nah, ini bagaimana Pak Adi Parlo?
0: Oke, baik. Kalau untuk perusahaan yang belum jabat AEO, kami akan sangat mendorong untuk bisa jadi AEO. Kenapa? Karena saat udah perusahaan itu sebagai AEO, resiko dari perusahaan itu adalah rendah. Di mata kami di Bea Cukai itu perusahaannya resikonya rendah. Jadi kami bisa banyak effort ke perusahaan yang lain yang resikonya lebih tinggi. Kalau banyak yang lebih rendah kan kita pengawasannya bisa lebih minimal. Jadi kita bisa mengeluarkan effort tenaga kami di Bea Cukai untuk perusahaan yang lain yang belum jadi AEO. Kalau sudah banyak yang jadi AEO, tentu tugas kami untuk mengawasi perdagangan ini akan lebih mudah dan lebih nyaman. Dan mungkin untuk arus lancarnya, arus barangnya tadi akan lebih bagus lagi.
1: Baik.
0: Jadi itu juga akan meningkatkan perekonomian juga.
1: Jadi memang ketika ada yang sering melakukan kegiatan ekspor-impor dari perusahaan tapi belum memiliki AEO, maka didorong begitu ya dari Bea Cukai untuk mendapatkan. Nah, ini menarik sekali. Ada banyak perusahaan tentunya di daerah istimewa Yogyakarta ini ya Pak Ardi, Pak Alwan. Ada berapakah yang kemudian sudah memiliki AEO, berapa persen mungkin? Kalau tidak secara jumlah 30, 50, 100, tapi mungkin kira-kira berapa persen dari perusahaannya?
0: Area Jogja atau gimana?
1: Iya, yang di area Jogja saja.
0: Area Jogja masih kosong.
1: Oh.
0: Kami saat ini sedang berusaha untuk mengedukasi, untuk mengajak teman-teman perusahaan semua yang ada di Jogja ini yang terkait rantai pasok, terkait kegiatan perdagangan internasional untuk jadi AEO.
2: Betul.
0: Mari gabung ke jadi AEO. Biar nanti bisa meningkatkan perekonomian Indonesia bersama-sama juga.
1: Betul. Jadi tapi, sekarang AEO yang di Jogja masih kosong. Tapi
2: kosong.
1: Kalau di Indonesia datanya?
0: Kalau di Indonesia saat ini ada 208 perusahaan yang sudah terdaftar sebagai AEO.
1: Dan itu masih akan terus didorong ya, karena perusahaan Indonesia itu banyak sekali.
2: Betul.
1: Nah, tadi Pak Aldi mau Pak Alwan mau menambahkan ya tadi terkait dengan ternyata di Yogyakarta ini masih kosong dari perusahaan-perusahaannya.
2: Yeah.
1: Monggo, mungkin kalau mau menambahkan?
2: Iya, jadi di Yogyakarta ini masih terbilang kosong, maksudnya masih kosong ya. Dan kemarin juga sempat kita melakukan semacam edukasi juga, sosialisasi juga kepada pengguna jasa kami gitu ya, ke kawasan Berikat gitu ya. Dan kami langsung mendatangkan narasumber juga dari pusat gitu ya, untuk mendorong gitu ya para pengusaha kawasan Berikat ini untuk bergabung dengan AEO gitu ya. Tapi ketika kemarin setelah kita lakukan sosialisasi, banyak juga kok yang tertarik gitu ya, karena dengan punya sertifikat AEO ini juga banyak keuntungan dari perusahaan yang bisa didapatkan seperti itu.
1: Baik, barangkali siaran kali ini gitu ya di RRI Pro 4 itu kan bisa mendapatkan informasi juga. Benar. Mengenai kok baru dengar juga barangkali perusahaan-perusahaan juga tadi, karena kita sempat sampaikan tidak hanya perusahaan besar.
2: Betul.
1: Tapi tadi perusahaan yang patuh dan lain sebagainya. Nah, apa saja ketika kita ingin mendapatkan AEO, menjadi bagian juga dari AEO, persyaratannya ini Pak Ardi, monggo.
0: Oke, baik. Untuk persyaratannya, yang pertama itu perusahaan itu harus memiliki kepatuhan yang baik dulu. Baik dari kepabeannya, dari pajaknya juga, dan lain-lain dari tersisi kepatuhannya. Kemudian yang kedua adalah terkait data perdagangannya. Pengelolaannya seperti apa? Apakah ada pencatatannya? Apakah data dia dagang itu dicatat semua? Kalau seharusnya sih yang baik adalah dicatat dari dia barangnya, permintaan bahan material sampai nanti selesai dibayar oleh pembelinya. Itu harus tercatat semua. Kemudian ketiga, perusahaannya itu harus mempunyai kemampuan keuangan yang memadai. Memadainya di sini seperti apa? Yaitu untuk memenuhi ya kegiatan operasionalnya dia, kemudian juga terkait kewajiban pembayaran pajaknya dia juga. Harus punya kemampuan keuangan.
1: Jadi perusahaannya keuangannya sehat begitu
0: sehat,
1: ya Pak Ardi ya. Jangan sampai memang ada kemudian perusahaan tapi untuk menggaji karyawan dan lain sebagainya itu masih
0: tidak
1: minus
0: betul
1: begitu
0: sekali.
1: Ya. Kemudian baru tiga ini Pak Ardi. Masih ada berapa lagi Pak Ardi?
0: Masih ada empat lagi.
1: Masih ada empat lagi. Kita lanjutkan.
0: Yang keempat itu punya sistem konsultasi, kerjasama dan komunikasi. ini gimana sih dia berkomunikasi dengan mungkin dengan mitra dagangnya, baik dengan kami di pemerintahan, bukan cuma dengan Bea Cukai, dan juga dengan mungkin kementerian atau lembaga lainnya juga. Gimana sih mereka berkomunikasi? Itu komunikasi sangat penting soalnya. Kemudian yang kelima nih, kelima itu juga memperhatikan terkait tadi pendidikan, pelatihan, kepedulian dari pegawainya. Jadi jangan sampai perusahaannya tuh aware gimana sih cara memproduksi barangnya yang efisien dan yang baik itu seperti apa. Kemudian kita juga sangat concern bagaimana perusahaan itu melatih pegawainya itu untuk menghadapi keadaan tanggap darurat. Gimana waktu ada gempa, mungkin ada kebakaran, banjir dan sebagainya, itu juga kami sangat aware, sangat kami perhatikan, sehingga nanti mungkin dari tadi sisi produksi sampai sisi keselamatannya pun kita bisa pastikan itu adalah aman dan baik gitu. Ini yang selanjutnya keenam terkait ini salah satu yang utama juga yaitu keamanan. Keamanan di sini baik terkait lokasi dia, dari kargonya dia, kemudian juga dari pegawainya tadi juga. Mungkin juga bisa ke mitra usahanya dia. Gimana mitra usahanya memaintain keamanannya mitranya dia biar nanti rantai pasoknya itu tetap aman. Gitu. Yang terakhir adalah bagaimana perusahaan itu mengukur atau menganalisa dirinya sendiri biar dia bisa selalu memperbaiki atau mengevaluasi dirinya. Jadi tidak stagnan, dia harus selalu berimprove, memperbaiki diri. Nah itu syarat-syaratnya seperti itu. Kalau teman-teman mau, pendengar ya, mungkin Sutrisno Budoya mau lihat lebih dalam lagi, nanti bisa buka di website kami. Namanya adalah website IO Indonesia. Nanti dicari di Google aja IO Indonesia, nanti pasti paling atas itu akan ada website kami, dibuka aja. Nanti di situ akan ada banyak, bisa terkait persyaratannya, bisa terkait FAQ-nya juga, pertanyaan-pertanyaan seputar IO di situ ada juga.
1: Baik, karena memang yang diberikan ini kan memang secara istilahnya persyaratan umum dulu begitu ya. Betul. Nanti mungkin dokumen-dokumen dan lain sebagainya bisa disampaikan. Betul. Begitu ya. Nah, ketika sekarang tadi disampaikan Pak Adi adalah untuk melalui website begitu ya. Apakah saat ini ketika mendaftarkan harus secara digital atau kemudian Pak saya bisa datang nggak sih ke Bea Cukai yang di Yogyakarta aja, tanya detail di sana biar dapat penjelasan dari Pak Adib Alwan misalnya gitu ya?
0: Oke, baik untuk pertanyaan detail, monggo kami sangat terbuka untuk datang langsung ke kantor Bea Cukai atau mungkin via layanan kanal kami baik dari Instagram, WhatsApp juga bisa. Tapi untuk pendaftarannya nanti akan melalui online. Ya tadi website yang tadi ada dari ioindonesia.beacukai.go.id, websitenya di situ untuk pengajuannya. Tapi untuk konsultasi kami sangat terbuka untuk datang langsung.
1: Jadi memang untuk bertanya, mendapatkan informasi bisa langsung begitu ya di Bea Cukai Yogyakarta. Tapi untuk proses dan lain sebagainya karena sudah digital semua.
2: Betul,
1: begitu ya Pak Alun.
2: Bisa dipantau secara digital seperti itu.
0: Jadi bisa ngerjain dari kafe mungkin nanti pengajuannya atau mungkin dari mana gitu.
1: Yang penting datanya semua komplit begitu ya. Nah ini tadi ya, berarti kalau kita lihat di Bea Cukai ini, melihat tadi ketika pendaftar juga yang untuk mendapatkan EO tidak hanya sekedar dokumennya lengkap atau tidak. Betul. Tetapi bagaimana prosesnya begitu ya.
2: Betul. Jadi kali tadi sudah disebutkan oleh Mas Adi gitu ya, persyaratan-persyaratannya gitu ya. Jadi pemeriksaannya itu maksudnya persyaratannya itu enggak harus, enggak hanya tentang dokumen lengkap apa enggak gitu, tapi pemeriksaannya menyeluruh gitu ya. Dari mana misalnya tentang siapa saja yang bisa mengakses data gitu ya, bagaimana perusahaan mengamankan barang, cara berkomunikasi dengan mitra gitu ya. Jadi sebenarnya ketika perusahaan itu ingin memenuhi persyaratan AEO gitu ya, sebenarnya itu juga investasi juga buat perusahaan gitu ya. Karena secara otomatis mereka akan melakukan perbaikan gitu ya, agar bagaimana caranya secara sistem gitu ya, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di AEO tadi gitu ya. Jadi buat perusahaan menurut kami juga akan sangat baik gitu ya, karena mereka akan punya standar yang bagus, bagaimana mereka melakukan pelatihan juga ke pegawainya gitu ya, bagaimana mereka punya standarisasi tentang keluar masuknya barang gitu ya. Jadi semuanya akan tersistem dan lebih bagus gitu ya Mas ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Adi, Pak Alwan dan juga Sutrisno Budoyo. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita buka untuk line telepon di 0274552219. Kemudian juga kita buka di line WhatsApp kami di 0895014410666. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami Wontening Kabro.
3: Oke.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuane pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. 4. Menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Promoter Ing 2003 Jawi Suara Budaya Jogja serta Snobudaya Matur Nuwun panjenengan tansah wici wonten ing kawruh dan juga masih terus bisa anda saksikan melalui YouTube kami di RRI Jogja Official. Kita buka pertanyaan di 0274545229 ataupun yang bergabung saat ini melalui WhatsApp kami di 0895-0144-1066. Ada Bu Widyaningsih yang bertanya, Bapak narasumber minta tolong dijelaskan bagaimana fasilitas AEU dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Kemudian bisa diberikan satu contoh nyata dampaknya bagi eksportir UMKM yang ada di Indonesia. Sumonggo.
1: Oke, baik. Pertanyaan yang pertama dulu aja ya mungkin ya. Bagaimana sih naikin citra di Indonesia dengan AEU ya? AEU ini sebenarnya adalah program yang ada di dunia. Jadi bukan di Indonesia aja nih, tapi ini juga berlaku di negara-negara lain. Ini kita bernaung di namanya World Custom Organization. Itu adalah custom secara global.
2: Iya. Kita customnya dunia, perkumpulan custom di seluruh dunia, perkumpulan bea cukai di seluruh dunia seperti itu.
1: Mereka yang mencetuskan program AEU ini. Kemudian WCO itu kan anggotanya adalah negara-negara di seluruh Indonesia dunia. Maaf. Nah, anggotanya itu meratifikasi program AEU ini dan AEU ini bisa dipertukarkan ke negara lain. Yang saat ini di Indonesia sudah dipertukarkan dengan Jepang, Australia, negara di ASEAN, kemudian dengan Hong Kong, dengan Uni Emirat Arab juga. Dan ini tidak menutup ke negara lain, kita juga akan mengembangkan kerjasama sehingga nanti AEU di Indonesia akan diakui juga di dunia, di negara lain, mohon maaf, yang sudah bekerja sama tadi. Dan nanti juga AEU yang negara lain pun juga akan diakui di Indonesia dan ini akan mempercepat kelancaran arus barang. Saat negara-negara di luar negeri itu sudah banyak yang mengetahui AEU di Indonesia ini sudah banyak, sudah saling bekerja sama, tentu nama Indonesia juga akan terbawa di sana. Barang yang dari Indonesia ini arusnya baik, lancar, stoknya aman, tidak terganggu nih. Kita mending belinya dari Indonesia nih, stoknya aman.
2: Betul.
1: Indonesia bisa naik nanti, mungkin investasinya juga bisa naik ya Mas Alwan.
2: Betul.
1: Ya?
2: Dengan ekonomi apa dengan investasi yang banyak juga, investasi yang baik tentu saja juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Betul
2: seperti
1: sekali.
2: Itu.
0: Baik. Berikutnya ada voice note, kita dengarkan dulu. Oh, kalau yang tadi UMKM?
2: UMKM, oke. Okay. Jadi sebenarnya sampai dengan saat ini belum ada gitu ya contoh UMKM yang memang sudah menjadi bagian dari AEU gitu ya. Ya mungkin nanti bisa ya.
1: Penanya,
2: menjadi UMKM pertama gitu
1: yang
2: ya.
1: Mengajukan AEU nih.
2: AEU, betul.
1: Kita siap mengasistensi Mas.
2: Betul, ya, betul. Ya.
0: Baik, kita dengarkan voice note yang sudah masuk.
3: Selamat pagi Sugeng Injang Kawro, Jengdit, saya Pak Wening Gunung Kidul. Bapak-bapak narasumber matur nuwun. Pada saat ini kami banyak memperoleh pemahaman pengetahuan tentang apa? Adanya AEU ini yang kan ini. Terima kasih. Kami ada, saya ada tiga pertanyaan Pak yang nyuwun penjelasan pun. Yang pertama, apakah perusahaan-perusahaan yang masuk tercakup dalam AEU ini Pak? Apakah mereka juga sudah harus pakai standar ISO Pak, International Standard Organization itu? Yang kedua, kawasan berikat ya, itu apakah yang saya tanya hanya di daerah Batam ya Pak? Apakah daerah-daerah lain sudah ada terbentuk kawasan berikat ya Pak? Untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin terdekat bisa bergabung ke situ. Yang ketiga, mohon kejelasannya Pak, kebijaksanaan pemerintah dalam hal ekspor satu pintu yang melalui PT Danantara itu Pak J, untuk menghindari under invoicing, under transferring yang konon sudah sekian 34 tahun Indonesia dirugikan oleh pengelolaan negara asing ini, mulai kapan Pak itu berlaku? Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami, cukup banyak satu persatu dulu nih Pak Ardi dan juga Pak Alwi, monggo.
1: Oke, mungkin saya izin bertanya, jawab yang pertama dulu ya, apakah AEU itu juga sudah harus ISO juga? Jawabannya tidak. Tapi kalau perusahaan itu sudah memiliki ISO, mereka itu akan lebih mudah saat meng-apply AEU-nya karena nanti standar ISO itu juga yang diadop di AEU. Jadi kalau mungkin ISO ya, ISO itu contohnya biasanya itu dia spesifik terkait mutu, terkait keselamatan, atau mungkin terkait human resource-nya dan lain-lain ya. Nah, untuk AEU ini dia itu secara menyeluruh. Jadi kayak kumpulan ISO itu sebenarnya nanti diserap di IO. Kalau sudah punya ISO-ISO-nya itu, nanti pengajuan IO-nya dia akan lebih mudah atau lebih lancar. Karena mereka sudah tahu gimana sih standar yang baiknya gitu. Mungkin selanjutnya yang pertanyaan kedua ya?
2: Iya, yang kedua, apakah di Jogja juga ada kawasan berikat? Ya, jawabannya ada gitu ya. Di Jogja ini ada sekitar 20-an ya?
1: Udah 20-an
2: kawasan berikat, terus kemudian komoditinya juga macam-macam gitu ya. Mulai dari rambut palsu gitu ya, ada juga industri garment gitu ya. Seperti pakaian gitu ya. Kemudian juga ada juga sepatu?
1: Sarung tangan.
2: Ya kebanyakan sarung tangan gitu ya yang di Jogja, dan hasil produksinya juga sudah diekspor ke berbagai macam negara seperti Jepang, juga Eropa gitu ya. Jadi di Jogja sudah banyak Bapak untuk kawasan berikat.
1: Secara Indonesia pun juga sudah banyak ya di daerah lain, kan? Jakarta, mungkin Surabaya juga sudah ada,
2: sudah
1: di Sumatera
2: banyak.
1: Juga ya, sudah banyak juga.
2: Jadi,
1: Sulawesi banyak ya, tersebar sih ya.
2: Tersebar. Jadi tadi disebutkan tidak terspesifikasi hanya di Batam saja gitu ya, tapi tidak. Di seluruh Indonesia khususnya di Yogyakarta juga sudah banyak untuk kawasan berikat.
0: Baik, okay. Kemudian yang terakhir.
2: Oke. Tadi nomor 3 pertanyaannya
1: kait ini ya, kapan berlakunya kebijakan ekspor satu pintu dari Danantara ya? Ini agak susah nih kayaknya jawabnya ya. Kayaknya setahu saya ya, mungkin sudah akan dilaksanakan, tapi untuk mekanismenya kami yang di bawah ini
2: belum
1: dipersiapkan
2: detailnya.
1: Detailnya sepertinya belum ada ya. Mungkin nanti masih menunggu informasi lebih lanjut ya, Pak Alwan.
2: Ya. Nanti mungkin ketika misalnya memang akan diterapkan gitu ya, kami juga akan melakukan sosialisasi seperti ini juga gitu ya, atau mungkin juga akan melakukan edukasi juga kepada masyarakat ketika akan dilaksanakan seperti itu.
1: Tuh. Ditunggu aja Pak Alwan ya.
2: Iya.
0: Baik, berikutnya ada dari Pak Imam. Saya pernah dengar kalau IO ini bisa diberikan keringanan, bisa mencicil kewajiban biaya masuk impor. Apakah benar?
1: Betul sekali Pak Imam. Jadi untuk nama fasilitasnya atau manfaatnya adalah pembayaran berkala. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang non-kaber ya, sebenarnya lebih terasanya. Kalau teman-teman kaber, emang untuk biaya masuk dan pajaknya itu udah ditangguhkan. Karena nanti akan tujuannya untuk ekspor langsung, jadi gak usah dibayarkan. Tapi kalau untuk perusahaan yang lain yang tidak punya fasilitas kaber ataupun kite, mereka bisa memanfaatkan tadi namanya pembayaran berkala. Jadi barang impornya masuk, tapi untuk pembayaran pajak dan pajak bea masuk dan pajak lain-lainnya itu bisa dibayarkan di bulan depannya. Jadi ditunda nih, bayarnya selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan ini uang yang tadi harusnya digunakan untuk membayar pajak itu bisa diputarkan. Bisa tadi seperti yang saya sampaikan, bisa mungkin bisa buat beli bahan baku lagi, atau mungkin bisa untuk meningkatkan produksi yang lain juga, sehingga nanti cash flow dia lebih naik lagi, bisa lebih nyaman lagi cash flow-nya perusahaan.
2: Iya, jadi gitu. Lebih membantu, berkembang gitu ya. Seperti itu.
1: Betul baik. Sekali.
0: Baik, terima kasih. Kemudian ini penelpon sementara, penelpon apa namanya, yang WhatsApp sudah kita bacakan semua. Kita kembali lagi sedikit ini karena memang tinggal beberapa menit lagi nih sebelum pukul 10 gitu ya Pak Ari, Pak Alwan. Nah, kalau kita melihat begitu ya, bagaimana kemudian manfaat AEO pada akhirnya yang bisa berdampak kepada masyarakat ini. Silakan.
1: Oke, baik. Mungkin dari sisi untuk masyarakat ya, kan tadi dari perusahaan itu yang sudah AEO, mereka akan berproduksi, terus barangnya masuk di Indonesia, dia lebih cepat untuk masuk ke Indonesianya. Karena tadi dari bea cukai tidak lagi melakukan pemeriksaan di depan, nanti pemeriksaannya akan di belakang melalui audit. Jadi barangnya datang bisa lebih cepat, tidak ada ditimbun atau disimpan di gudang dulu. Karena biaya penimbunan di pelabuhan ataupun di gudang dekat pelabuhan itu juga sudah cukup menyita dana dari perusahaannya. Jadi nanti bisa keluar, uangnya bisa dipakai lagi buat nanti mungkin beli bahan baku lagi yang lain. Nah, barangnya bisa lebih cepat keluar, jadi waktunya lebih efisien, uangnya juga lebih efisien, bisa dipakai yang lain, produksi bisa jadi meningkat. Saat perusahaan itu semakin meningkat, ekonomi meningkat, itu akan mempengaruhi iklim ekonomi di sekitarnya juga. Mungkin nanti akan investasinya naik, bisa jadi juga penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak lagi, karena tadi perusahaannya berkembang. Jadi itu juga akan jadi bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga, untuk perusahaan IO yang ada di sekitar masyarakat tadi. seperti itu.
0: Baik, kemudian kalau untuk perusahaan yang sudah menjadi AEO ini, apakah hubungan dengan bea cukai hanya sebatas pemeriksaan dan juga pengawasan saja atau seperti apa?
1: Oke. Oke. Jadi untuk perusahaan yang sudah jadi AEO, tentu setelah jadi AEO tuh perusahaan AEO tuh harus mempertahankan AEO-nya. Jadi jangan sampai tuh standar yang sudah ada, sudah dibangun sama mereka itu turun. Naik boleh, turun nggak boleh. Nah, komunikasi itu penting untuk tadi menjaga standar mereka itu tetap naik. Atau mungkin menjaga semangat perusahaan untuk menjaga AEO-nya itu tetap naik. Jadi komunikasi terus, mengimprove terus, sehingga perusahaan itu AEO-nya standarnya naik terus. Minimal jangan turun deh, gitu.
0: Baik, ada pertanyaan lagi dari Mbak Dini. Bapak narasumber, bisa diberikankah contoh sederhana bagaimana AEO ini membantu perusahaan, katanya? Monggo.
1: Oke, banyak sekali untuk cara membantu AEO ini ya. Pertama adalah tadi, mengurangi pemeriksaan barang di pelabuhan atau mungkin di bandara tempat barang itu datang. Jadi saat barangnya datang, dia bisa langsung dikeluarkan. Atau mungkin dia bisa juga ngajukan pemberitahuan impornya itu 7 hari sebelum kedatangan barangnya. Jadi waktu dia datang, dia sudah keluar tuh surat persetujuan pengeluaran barang. Barang bisa langsung keluar, itu mempercepat. Kemudian tadi yang sempat ditanyakan Pak Imam juga, ada namanya pembayaran berkala. Jadi untuk bea masuk, pajak dan lain-lain dari barang impornya itu bisa dibayarkan di bulan depannya. Jadi nggak dicicil ya sebenarnya, tapi dibayarkan di bulan depan. Nanti bisa di, mungkin tiap seminggu dibayarkan di bulan kedepannya itu juga bisa. Jadi memotong-motong bayarnya, ya. Uangnya yang untuk bayar pajak nanti bisa diputarkan dulu. Kemudian nanti juga dari kami, kami mengakui sebagai partner atau perusahaan beresiko rendah. Kita akan berpartner, kalau ada program baru, perusahaan AEO ini yang akan kami ajak terlebih dahulu. Jadi yang merasakan manfaat pasti perusahaan AEO ini yang terlebih dahulu. Kemudian nanti juga dari kami, bea cukai, kami akan menunjuk narahubung atau PIC dari kantor bea cukai terdekat dengan perusahaan itu, yang disebut client manager. Dia akan dedikasi khusus untuk berkomunikasi, konsultasi dengan perusahaan tersebut. Saat perusahaan AEO ada kendala, bisa ditanyakan kepada client manager tadi untuk menyelesaikan kendalanya, gitu. Mungkin seperti itu, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Kalau dijelaskan di sini kayaknya kurang satu jam ini.
0: Oh baik, baik, terima kasih. Nah, kemudian kalau untuk bea cukai begitu ya, ini kan ternyata di Yogyakarta ini masih belum ada yang bergabung untuk menjadi AEO ataupun bisa mendapatkan AEO. Apa yang ingin disampaikan juga oleh bea cukai untuk perusahaan yang saat ini belum jadi AEO tetapi mungkin bisa sedang mempersiapkan diri ini, Pak Ardi, Pak Alwan, silahkan.
2: Oke. Jadi mungkin ya kami saat ini mendorong gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang di sekitar Jogja gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan banyaknya manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari sertifikasi AEO ini gitu ya. Jadi kalau dirasa memang cocok dengan perusahaannya gitu ya, fasilitas ini, monggo segera kayak langsung gitu ya, kalau butuh informasi yang lebih lengkap gitu ya. Bisa datang ke kami di kantor bea cukai Jakarta gitu ya, atau juga bisa hubungin kami di media sosial kami gitu ya. Karena ya lagi-lagi efek dari AEO ini bagus gitu ya buat perusahaan gitu ya. Karena itu tadi semuanya jadi lebih efisien gitu ya. Ketika semuanya sudah efisien, kemudian produksinya juga bisa meningkat segala macam dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga. Seperti itu. Kita mana tadi?
0: Monggo, Pak Ardi.
1: Oke, mungkin tamannya ya tadi ya, banyak manfaatnya nih AEO itu. Jadi mungkin jangan sungkan untuk bertanya, mungkin tadi syaratnya atau mungkin mau nanya manfaatnya dulu deh. Enggak apa-apa juga, mungkin silakan ditanyakan ke kanal kami, kanal resmi kami di Bea Cukai Jogja, baik Instagram, WhatsApp, mungkin atau mau datang langsung. Apa aja sih yang manfaat jadi AEO tuh? Kayak tadi ya, mungkin percepatan pengeluaran barangnya, ada pembayaran berkala, ada client manajernya yang bisa diajak komunikasi secara dedikasi buat perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian juga kami mau menyampaikan juga bahwa AEO ini bukan hanya dari bea cukai aja yang memberikan manfaat, tapi juga ada dari teman-teman pajak, nanti juga dari kementerian lembaga lain yang sudah ada, dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari Kementerian Perindustrian, dan ini tidak menutup kepada kementerian atau lembaga lain yang akan kami ajak untuk juga memberikan manfaat kepada perusahaan AEO. Karena nanti goal, tujuan akhirnya nanti AEO ini bukan cuma milik Bea Cukai, tapi punya milik Indonesia. Seperti itu. Jadi kami juga harap untuk bantuan dari teman-teman perusahaan atau operator ekonomi di Indonesia untuk mari kita ajukan AEO-nya, biar nanti kita bisa memajukan Indonesia bersama juga.
2: Iya.
1: Itu.
0: Baik, terima kasih. Untuk menutup perbincangan kita, monggo dari masing-masing narasumber memberikan kesimpulan. Silahkan.
1: Oke. Untuk kesimpulannya adalah mari jadi AEO. Seperti itu aja ya.
0: Gitu?
1: Manfaatnya banyak nih soalnya. Ya.
2: Betul.
0: Pak Alwan, silakan. Okay,
2: kesimpulannya, kalau tadi Mas Adi sudah mengajak Pak Adi bergabung dengan AEO, gitu ya. Nah, sebelum kesana gitu ya, kalau butuh informasi yang lebih detail gitu ya tentang AEO gitu ya, tadi bisa bisa langsung hubungin kami di semua media sosial kami, Bea Cukai Yogyakarta, baik di Instagram, di TikTok gitu ya, atau juga di media sosial itu juga sudah ada nomor WhatsApp kami gitu ya, langsung tanyakan kepada kami. Atau kalau mau ingin lebih detail lagi gitu ya, bisa datang juga ke kantor kami untuk tahu gitu ya, manfaat dan juga persyaratan-persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk bergabung dengan AEO tadi.
0: Baik, terima kasih sekali untuk waktunya dari Bea Cukai Yogyakarta, pemeriksa bea dan juga cukai Ardi Wahyu Kusumo, Alwan Tripakoso. Terima kasih Mas Ardi, terima kasih Pak Alwan sudah berbincang bersama kami ingatan, ya, di Kabroh. Tentunya ini menjadi satu hal yang baru mengenai AEO, bagaimana kita mengerti kemudahan dan juga kepercayaan untuk pelaku usaha ekspor dan juga impor begitu ya, kita sehingga tahu oh apa itu AEO kemudian berkaitan dengan kawasan berikat. Terima kasih sekali untuk waktunya bagi hari ini. Kita tunggu informasi-informasi berikutnya.
2: Baik.
0: Kagem Santosno Budaya juga terima kasih yang sudah bergabung di Kabroh untuk hari ini, yang menyaksikan juga di RRI Jogja Official. Terima kasih sekali. Kita tunggu informasi-informasi berikutnya tentunya di Kabroh. Kulang di Tariske pamit rumien, kemudian bersama dengan Pak Alwan dan juga Mas Adi pamit terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di Kabroh Candaipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 9.7% atau 9.7% per Maret 2026. Capaian ini menjadi penurunan tertinggi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 422.000 menjadi 408.000 jiwa. Kepala Baperindah DIY, Danang Setiadi menyebut, capaian ini sudah memenuhi target RKPD 2026. Meski begitu, Pemda DIY tetap menetapkan 15 Kapanewon dan 3 Kemantren sebagai prioritas intervensi. Sekretaris Daerah DIY, Nimada Dwi Panti Indrayanti tegas menyatakan, bantuan sosial hanya sebagai pemicu, kunci utama pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan dan mandiri secara ekonomi. Beralih ke informasi lainnya, tidak selalu di atas kain, kerajinan batik juga bisa tampil eksotis di media kayu. Inilah yang dilakukan Sanggar Seni di Desa Krebet, Kabupaten Bantul. Berdiri sejak tahun 1988, Sanggar Penny konsisten mengaplikasikan teknik malam batik pada media kayu pule dan sengon. Produknya beragam mulai dari topeng tradisional hingga patung hewan. Seniman dan pendiri Sanggar, Kemis Kidi memberdayakan 15 warga sekitar sebagai tenaga kerja dengan kapasitas produksi mencapai 1.500 unit per bulan. Seluruh proses dirancang manufaktur manual menggunakan pahat sehingga memiliki nilai seni tinggi di pasar lokal maupun nasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106.
1: Perumatan Ring Nuri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja, 106.7. Semoga kita bisa ngetahkan ke doprak Sang Prameswari seri 73. Lan kulah nita Rizky pamit rumin, sama kita pun lajengakan malih sesarengan Gilang Sutoyoso lan Mas Miskam Pamudi Sugeng. Minta ngetahkan.

Kresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan 73. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng widanta.

Yanti. Gelis tondok, malangnya dingake.

0: ¡Vamos!
1: Arep neng buri ngrampung kegawean. Ngopo prene?
2: Harap madangke pikir sing peteng, arep ngudari pikir sing bundet antarane aku lan kowe. Wis kene dhisik to. Kene.
1: Sak temene aku ki wis semoh rembugan karo kowe. Sebab lakon yang uripmu ki wis kebablasan kok olehmu padha nasar. Arep rembugan apa meneh? Kandhaku ning kowe karak wis cetha, wis genah to?
2: Iya. Pancen wis genah. Nanging kowe durung ngerti sejatining perkara kang ndak adepi sepisan iki.
1: Apa? Sejatine perkara kok tembung mulai nyerweteh nganti kaya kidunge para brahmana ngrembug sejatining perkara. Ora jane piye karepmu iki?
2: Lah mbok ya rada kendhus sithik ngono.

0: perkara kuwi,
1: ha? Sik mbok. Ono wedang ora?
0: Ora.
1: Sithik wae.
0: Ora, ora wedang-wedangan. Kowe mrene kuwi arep ngrembug sejati ning perkara apa arep wedangan? Nek arep wedangan mah aku.
1: Nek karepku kuwi ngrembug sejati ning perkara ning ya karo wedangan. Ben nglaras oleh rembugan.
0: Mah. Ora arep nglaras-nglarasan karo kowe. Es jelek aku.
1: Yo ora ngono kuwi to mbokmu. Kowe kuwi rak isih kepetung dadi bojoku. Mongko bojo sing mbok tuwa. Mula karepku kuwi
0: cukup. Ora usah werna-werna kowe bang edian. Nek arep werna-werna, tak tinggal lungo.
1: Sik tak sik to. Kos dhisik to.
0: Mulane iki gelis. Janjane iki arep duwe perlu apa?
1: Sing dadi sejati ning perkara. Mula puranti nganti ketemu jontro pati kuwi mergo aku duwe utang kang wis wancine nyaur. Lan sing duwe akal-akal nemokake puranti karo jontro pati kuwi dudu aku ning Bawuk lan Kunal. Bareng tak pikir ndak rasakake sing tenan. Lan aku yo ngrasakake penemumu. Perkara si Genduk Puranti bisane rampung Genduk Puranti ora dipek Jontropati. Kang dadi sejati ning perkara kuwi kudu rampungne.
0: Oh, dadi sing kok karepke sejati ning perkara kuwi utangmu marang Jontropati kuwi to?
1: Bener. Kang sinebus sejati ning perkara tumraping kulawarga kuwi utangku marang Jontropati kang wis tekan wancine kudu mbalekake nganti teko jagat iki kukut. Nek utangku durung kesahur jenenge sejati ning perkara kang ngeraribeti kulawarga ora rampung-rampung kuwi sejati ning perkara.
0: Nek sing kok karepe kaya ngono kuwi aku wis ngerti. Nanging kowe dhewe sing kudu bisa ngrampungke. Ayo sak karepmu. Piye nggonmu golek cara supaya bisa nyaur utang kuwi? Apa maling? Apa ngrampok? Apa ngecu?
1: Mbok. Aku arep tut wuri. Anakmu angkat si Kenaro kang saiki dadi perjurit ning Temapel.
0: Sik. Piye Pakne Puranti? Balenono sepisan meneh ucapmu iki mau.
1: Mbok. Aku arep mertobat kaya Kenaro. Kenaro sing lelakon ning ngungkuli aku. Dheweke bisa mertobat. Mula kowe aja ngajani aku supaya nyolong jupuk lan maling. Reh ning aku bakal nyingkur marang piyolo. Mongko aku duwe sesanggan utang. Njur piye carane? Nggonku bakal nyaur utang iki.
0: Nek kandamu kuwi tenan, Pakne. Aku bungah, Pakne. Bungah. Mula aku ya bakal melu mikir piye bisane nyaur utamu sing 200 kepeng kuwi.
1: Ayu tenan kowe. Ayu tenan kowe. Tak trimo yo iki. Njur kepiye yen manut wawasamu? Supaya aku bisa nyaur utang ben njur rampung sesambunganku karo si Jontropati.
0: Ngene wae bapakmu. Saiki omahku lan pekarangan iki didol wae. Awake dhewe njur

0: Kulo niku jane mesake lho Kakang Dimpil.
1: Mesake nak ming mesake tok. Bendina kok ming mesake anggere ana wong tuwa anu kok. Rumangsa aku kok ana wong tuwa.
0: Ngareng ngoten lho sampean ki adate ana ngopo-opo kancane sedhewe nek urip pisane kok direwangi sedih. Biasane ngono nek kono.
1: Ya karang wong ngomong ki beda karo le nglakoni. Ya mbiyen jaman semono kowe kerep susah, kerep sedih.
0: Angge to nek kloso sampean muni
1: kowe nglipur kowe ya
0: ora entuk nek wong urip ki sedih ora kena. Ning kok bareng saiki sampean ngono.
1: Ning ki sedihe beda karo perkaramu. Nek sedihmu perkarane rak mergo kahanan sing pancen kudu dirasake ngono kuwi. Anak aku ki mergo kurang gawean e rumangsaku ki.
0: Lho kok kurang gawean?
1: Ya sing kurang gawean ki ya bojoku kuwi kok.
0: Mbok Biting.
1: Mbok Biting, heeh.
0: Ayo nek
1: mbok apa-apa kok urip kok ora kepeneran toh wis.
0: Mbok Biting nika wis dadi watake Kang Dimpil. Dadi sampean ki mesti dadi bojone Seprono Sprene ki ya wis ngerti toh lambe atine. Nek nyuwara ki mbok menawa nek nyuwarane sampean ki ya sak kepenake dhewe ning kanggone Mbok Biting niku ya wah wis dadi pakulinan nggih sampean wae sing kudu sap. Bar, sing bisa nampa. Ora njur kabeh sandangan diboncot kaya ngono krak ya sampean ki saru to nek ngerti tangga teparo.
1: Wong tua kok mendina ana rembug sing ora cocok, mendina padu, mendina selaya perkara pangan gawean. Jane aku dhewe ki ya ngrasake isin. Wong aku ki nek bengok-bengok ki jane ya isin karo kiwa tengen.
0: Nah, nggih
1: to. Bengok ke tangga ki ya rapi.
0: Nah, rak
1: kene. Ki gegowo netan po ya kae mbokmu kae.
0: Ah nek nggih netan kula rak ya ora ngerti. Ning nek ngerti kula, wong nek kalih kula napa niku riyen ya apik kok. Nek ngandani nuturi ki becik.
1: Ya,
0: ning kok nek karo sampean anenge mung sulaya.
1: Nek karo wong liya ki jan apik. Heeh. Nek karo batih kok le jan sekenyah-kenyah sewenang-wenang.
0: Mboten niku wae terus.
1: Kaya tembunge cah saiki semau gue ngono kae lho. Kok buat tenan. Aku arep minggat tenan iki aku ki salin-salin ki tak gawa iki.
0: Lah ngene.
1: Apa gentenono we ponyo?
0: Lho kok njur aku genteni wing mangke nek ngerti Kakang Kebojo kula rak yo malah
1: perkara iki salin ku ki nek tak genteni perkara tok nggo luweh tok kakek sapa-sapa luweh sing penting ki sangune iki lho aku arep minggat ki rak butuh sangu
0: sampean niku nek arek lelungan lungane ning ndi kudu sing cetha papan dununge lho mestine sampean ngerti saiki kanca-kanca mergo do temandang ning bulak karautan gawe bendungan sampean mestine karo Mbok Biting ora di
1: aku sirku ya arep
0: ngomong kono
1: ning usul kanca-kanca kuwi
0: nah sampean kudu ngono wae nek ning apa-apa rak sampean iso
1: aku yo digoleki meneh kaya dek ben-ben
0: halah digoleki
1: anggere Mbok Biting kae anggere nesu aku lunga koyo pirang dina ra mulih ra urung yo goleki ning aku ki jeleh le bendina di ngonoke kuwi. Upama aku kisah nom kaya kowe.
0: Nggih.
1: Pegatan kok aku.
0: Nek tembung pegatan iku jare wong tuwa nika ora kena, Kang. Ngucapke men ora oleh.
1: Iki mung entek ning pengucap.
0: Nah, entek ning pengucap ya aja nganti dilakoni.
1: Wong iki nek omong sing dedaki-daki api-api. Mung entek ning pengucap jan iki. Nek omong nglakoni iki ya kabeh wong iki ya paling padha aku iki.
0: Sampeyan iki jenenge wong jengkel nggih, jeneng wong jengkel niku kok kadang ngucap sing barang ora becik niku ora diroso. Ning ngeten lho. Apike sampean ku nek lelungan nggih sakniki wong nyibuyut niki sedo mboten enten. Kalih kula nggih mboten napa-napa. Ngomong bloko mawon. Ajeng ten pundi niate sampean? Mangke nek mung butuh duit sedithik nggo sangu kula ya ana. Ning sandangan kudu digawa. Mangke nek sampean lelungan ora nggawa sandangan terus piye nek arep ganti ning ndi-ndi?
1: Ayo ki untung aku ki ya wis nggawa. Ha ning kok aku ki engko nek nang kono ki aku ra ya kuwi mau mulane aku ki ngandake ngarep mau urip ku bingung. Nek aku nusul kanca-kanca engko ra urung ya isih kepethuk bojo.
0: Kepethuk niku
1: nek aku lunga ora duwe sangu.
0: Nah.
1: Awong kebangetan tenan to. Cempe ki ya sing jenenge wedhus.
0: Nggih.
1: Nek kewargen lah ku makani kokean. Kuwi jenenge kowe wong tuwa ora nduwe ukuran.
0: Lho,
1: nglulu kewan kok dilulu, mangan piye ukurane mangan? Wis.
0: Ngoten iku.
1: Aku ya meneng wae to urip manut wong wedok.
0: Lah mengko saya rame sok dadi nek sampean
1: ora percaya kae. Wis, kowe anggere kurang. Kuwi mangan kok ora wareg. Wedhus ki nek nganti ngelih masuk angin, gek kowe nek ra mangan masuk angin.
0: Lah nggih jenenge wiwit jaman semono tekan saiki lho, kok mbok biting niku sing dienggo perkara kalih sampean niku wong cempe wedhus
1: lho. Ora mbiyen ora saiki. Mulane aku ki yo dadi bingung, kok dadi nyawa aku karo nyawane cempe kok kajen nyawane cempe iki lho ning ngarepe bojoku.
0: Nek sampean yo sok ndunungke ngoten niku to.
1: Wah wis.
0: Ngeten ae.
1: Ora iso omong aku.
0: Pun sakniki ngeten mawon, Kang Dimpele bingung kula ngerti iso ngrasake. Sing jeneng wong diserengeni terus-terusan niku ya lara atine, sedih. Nah, sakniki becike sampean nek arep lelungan niku sing jluntrung. Ten bolak karautan, mungkin nek enten apa-apa pamane mbok biting nusul mriku, mungkin rak bagus e maeso akni bisa paring pangandikan iso ngandani. Terus Kakang Kebojo nggih ten mriku. Kanca-kanca akeh ya do ning kono. Paten sampean ku melu dadi siji temandang gawe ten bendungan engke rak mbok biting ya pekewuh nek arep srengen karo sampean.
1: Dan arep muni-muni ning arepe wong akeh ngono ki.
0: Lah
1: mesti ya duwe rasa
0: ngono. Upamane ora pekewuh karo sampean ning karo kanca-kanca.
1: Nek kaya ora nek kae. Nek gebacut niate sirik ki arep muni ngono ya mbok ning arepe sapa-sapa ku ya wis.
0: Mangke nek ten mriko jenengan disrengeni mbok biting, anjenengan nyuwun pengayoman nang ngersane baguse Maeksa Agni. Baguse niki kula timbang disrengeni pun sampean mawon sing ngadepi ngono.
1: Ngono kuwi ya.
0: Nggih.
1: Dadi ya nek ora sapa-sapa ku sok sencok ngono kae niki.
0: Lah nggih.
1: Ning arepe baguse Maeksa Agni ya mesori
0: nggo.
1: Mesori ku panjenengan.
0: Di kejaba riko apa sinten
1: niki? Ning aku nek ndono dhewe je.
0: Lho lanjur nek napa kalih kula nek kula njur ngeten iki
1: ra ya. Lah kancaku ya mingko wece.
0: Nah nek upamane sakniki sampean kok ngenteni kancane, ayo mengko nek ana sing bali mulih neng padepokan sampean usul bareng apa piye sakniki ngancani kula gandeng niki yo.
1: Si sapa kuwi?
0: Menteri-menteri.
1: Kang Kerpo nang omah.
0: Temandang gawe. Sinten?
1: Kang Kerpo ki nang omah ora.
0: Ha niki ra ya melu do temandang gawe. Niki wae ana sing
1: ketok iki nek upamane nang omah kita anggo kanca le mlaku ndono kuwi lho nang bulak karautan kuwi lho. Ini nek urung lunga lho kene nek lunga ya peksa dhewe aku.
0: Nek Kang Kerpo niku iki rak mesthine nang kebon. Nang kebon wong wae rak takon ya golek apa ya gori-gori apa-apa. Mesthine lho niki wae wong
1: ora. Dadi nang omah ta iki ya.
0: Lho tese ning nggih coba wae sakniki sampean ten iki mawon. Mangke digoleki rak mung ning kiwa tengen mengke dalem le rak pun ket wae kok le budal nang kebon.
1: Oh, ya
0: saat
1: ya.
0: Sakniki tendiki ngunjuk-ngunjuk riyen,
1: tulisan
0: penasat
1: kriting. Lah ngono kuwi nek ra ono kancane iki ya.
0: Ora salin.

0: Loh?
1: Oh.
2: Kulo.
1: Mas.
2: Kulo coba.
1: Mas Adi Teksino. Kene-kene Adi.
2: Yo Mbak Yuken tak.
1: Kene.
0: Monggo.
2: Wah. Nyuwun pangapunten gol-gol yang ini pun sami wawan panganikan. Oh. Nyai ketinggalipun. Ketinggalipun kok sedih.
1: Kok sedih toh
2: pun. Mas dipun ra bingah kok kabeh dengar menika.
1: Kalo mongso, pancen perkara sing jalari bungai ati kuwi rak bisa netehake los tadi.
2: Oh, iya, iya.
1: Nah.
2: Suwan kula wonten keputren iki
1: wonten ing atos. Napa niku tadi?
2: Badhe caos uninga. Raning temanten kakung menika sampun wiwit kagem busana.
1: Oh, sang aku.
2: Iya.
1: Oh, terus
2: temanten putri inggih tumuli lajeng ngagem busana nyai.
1: Oh,
2: malah noto agung saking gedhe. Oh,
1: tamu
2: kok sampun rawuh.
1: Waduh, tamune wis rawuh tadi.
2: Sampun rawuh.
0: Waduh, menawi menika. Terus pundi nyai?
1: Menawi ngaten kemawon Bibi.
0: Terus pundi?
1: Monggo kula lan panjenengan sowan sang putri kemawon.
0: Terus pundi kawontenanipun nggih?
1: Iya, Adi.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Lustia dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau pembangunan jembatan infrastruktur penyangga kawasan Malioboro. Tujuan dari peninjauan adalah untuk memastikan pekerjaan menjadi bagian pengawasan Komisi 5 DPR RI berjalan. Percepatan pembangunan pengganti jembatan kewek untuk mendukung mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Desain jembatan baru diarahkan untuk mempertahankan ciri khas jembatan kewek. Beralih ke informasi lain. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bantul di musim kemarau dan Polres Bantul menyiagakan 120 personel untuk antisipasi dan penanganan kebakaran. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan kondisi iklim perlu diantisipasi dan fenomena El Nino telah aktif dan berpotensi sangat kuat. Polres Bantul memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Satpol PP, Damkar, Relawan, dan unsur Forkopimda. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rumpat RR Inggul Ibu Tuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya jalan-jalan lagi nih di daerah Semen. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu pelaku UMKM. Ini juga usianya cukup sepuh, tapi nggak sepuh, tapi aktif ternyata. Ternyata masih sebagai pelaku UMKM, walaupun usia itu tidak membatasi orang untuk berkarya. Begitu, ya. Saya sapa dulu, ada Ibu Sinten meniko.
1: Bu Wanti.
0: Ibu Wanti.
1: Iya.
0: Ibu Wanti, produknya nopo ndamele?
1: Anu produknya anu krecek.
0: Krecek.
1: Krecek manggleng ya.
0: Krecek itu kalau di daerah Semen itu bukan krecek yang dari kulit sapi itu tidak, bukan. Tapi dari singkong.
1: Singkong ya. Yeah.
0: Dari singkong krecek krecek manggleng itu terus apalagi buatnya?
1: Sawut singkong.
0: Sawut dari singkong. Yeah. Oh gitu. Sawut singkong, singkong seperti ini yang kering ya ini ya?
1: Iya, kering.
0: Oh, bukan sawut yang basah.
1: Bukan.
0: Oh gitu ya. Sawut singkong kering begitu.
1: Supaya agak tahan.
0: Oh, tahan misalnya dibawa oleh-oleh kemana-mana gitu nggih, Bu nggih. Oke. Nggih, Bu, rumiyin usaha menekuni usaha ini dari tahun pinten, Bu?
1: Ya, kurang lebih

0: umur ya udah siap anu panen.
1: Siap panen.
0: Yeah.
1: Jadi mboten wonten jenisnya misalnya yeah. Oh ketan ini jenis singkong yeah. Ketan, singkong nopo mboten. Yeah.
0: Sebenarnya kalau lebih baik okay. Krecek itu yang ketela anu singkong yang singkong enggak enak malah singkong yang pahit lebih bagus.
1: Pahit itu kalau lebih bagus.
0: Lebih bagus. Jadi umpamanya diolah kita anu cara mengolahnya tuh di apanya digodok tuh enggak yeah. Cepet hancur dianya tuh. Bisa bertahan.
1: Bisa bertahan.
0: Jadi kalau kita anu bikin krecek itu dibelah-belah tuh di enggak cepet hancur
1: oh,
0: kalau
1: gitu. Lah nek kale samute niki berarti beda mele telone.
0: Ya anu sama aja. Tapi soalnya prosesnya juga sama. Sama krecek sama, cuman bedanya kalau sawut kan pakai alat yang lebih kecil bisa.
1: Oh, gitu.
0: Kalau krecek anu
1: yang gede-gede dirisi.
0: Enggak, ya dirisi pakai anu manual pakai
1: oh,
0: pisau
1: gitu.
0: Biasa ya.
1: Gitu.
0: Soalnya aku kalau tahu sekarang kan ada anu alatnya garuk itu loh.
1: Gitu.
0: Tapi aku coba yang pakai garuk itu kalau digoreng gimana? Kalau yang pakai pisau itu digoreng ternyata lebih bagus yang anu siapa? Pakai manual yang pakai
1: manual digaruk
0: ya,
1: itu.
0: Pakai
1: di pisau.
0: Di pisau. Iya.
1: Berarti itu. Di pisau itu berarti butuh waktu panjang.
0: Panjang, juga. Tapi kan aku enggak sendiri sama anakku.
1: Oh, gitu.
0: Jadi umpamanya aku kan satu rumah sama anakku.
1: Mm-hmm.
0: Aku yang bagian anu bersihin kok ngoncek-ngoncek itu
1: okay.
0: Terus yang bagian belah itu anakku yeah. Lebih anu yang lebih
1: oh,
0: muda
1: gitu.
0: Lebih
1: terus set pendak dino double napa mboten
0: ya waktu itu umpamanya itu prosesnya kan 3 hari kalau yeah. Krecek itu
1: yeah.
0: Yang ngekop itu 3 hari
1: yeah.
0: terus penjemuran itu jadi
1: yeah.
0: Ya 4 hari
1: gitu, gitu. baru
0: yeah.
1: Bisa di buat dibungkus-bungkus seperti ini yeah. Gitu nggih yeah.
0: Terus lama-lama
1: okay.
0: Aku kan juga anu dulu dapat undangan dari kecamatan ke Balong.
1: Okay.
0: Ada anu pokoknya pembinaan tuh. Aku
1: okay.
0: Kan tadinya krecek tuh aku kukus.
1: Terus
0: kalau dijemur tuh agak lengket.
1: Yeah,
0: baru aku dapat pembinaan dari Balong,
1: yeah.
0: Itu digodok terus dijemur tuh lebih gampang.
1: Oh gitu, yeah. Dapat ilmu
0: dapet
1: akhirnya.
0: Dapat ilmu ya
1: gitu.
0: Dari kecamatan itu. Dah.
1: Terus nek damel kan 4 hari ya. Yeah. Itu jadi berapa bungkus?
0: Yeah.
1: Untuk krecek manggringnya berapa bungkus? Untuk sawutnya berapa bungkus?
0: Ya
1: yeah,
0: kalau bikin tuh kan sekali banyak.
1: Yeah,
0: jadi
1: sekali banyak dapat berapa bungkus?
0: Ntar kan aku buat itu enggak langsung saya bungkusin. Jadi
1: terus?
0: Ntar kalau ada orang beli
1: baru
0: berapa
1: dibungkus.
0: Kilo baru aku timbang
1: ya,
0: gitu.
1: Tuh. Tapi lama-lama itu kan habis kan jadi tahu toh Bu
0: ya.
1: Berapa kilonya?
0: Ya kurang lebih ya ada tuh 10.
1: 70 kilo ada ya, gitu ya. 70 kilo berarti saat mau buat lagi sudah habis atau sebelum habis
0: ya,
1: sudah
0: kan,
1: buat lagi.
0: Jadi sebelumnya habis tuh setiap hari harus bikin.
1: Tapi oh, kan setiap hari harus bikin sebelum habis
0: ya.
1: Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan itu pasti ada stoknya
0: ya,
1: gitu
0: ya.
1: Nggih.
0: Karena manggleng ini kan 1 tahun nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu,
1: gitu.
0: Loh.
1: Tapi
0: ya.
1: Manggelengnya itu udah mateng apa?
0: Mentah.
1: Oh mentah.
0: Masih
1: jadi
0: tidak
1: digoreng dewe meneh gitu ya.
0: Ya. Terus.
1: Oh gitu.
0: Lama kelamaan banyak yang tiru aku usaha. Tuh kok Mbak Wanti anu bikin manggleng kok titip kenangan dinti payu. Aku tak gawe
1: pengen
0: semua banyak yang buat terus aku buat produk baru ini dari
1: oh, gitu.
0: Anu dari
1: berawal dari banyak orang yang membuat akhirnya menciptakan produk sendiri lagi
0: yeah,
1: gitu
0: aku,
1: yeah.
0: Coba aku gawe sing luwih beda karo kancane
1: gitu, oh, gitu. Yeah. Terima kasih nggih Bu Wanti
0: yeah.
1: Sharingnya untuk siang hari ini sukses
0: yeah.
1: Selalu nggih
0: amin
1: yeah. Baik Sutresno Budoyo di siaran teras UMKM ternyata berame-rame berpacu melawan ini ya melawan ke apa ya ke kreativitas begitu benar-benar harus kreatif. Ternyata banyak orang yang produknya itu kaitannya dengan tadi disampaikan krecek manggling tadi ternyata Bu Anti ini terus membuat inovasi dengan membuat sawut singkong. Di mana sawut ini bukan yang matang itu Sutresno Budoyo tapi ini kering ini. Jadi ini sudah matang tinggal dimakan ya ini ya. Begitu. Jadi tinggal makan rasanya empuk. Nah, dan ini enak juga. Ini menjadi alternatif oleh-oleh

0: kalau kita berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Baik, Sutresna Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: botol plastik ini buangnya ke sampah organik atau anorganik ya?
1: Ah, sembarang aja deh.
2: Mbak, buangnya jangan sembarangan dong. Itu kan udah ada tulisannya. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang.
3: Lindungi bumi kita. Buang sampah sesuai jenisnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Terus Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, Leluhur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini nanti berkumandang tepat pukul 11.42. Saat sekarang pukul 11.36, kita nantikan kumandang azan zuhur dengan satu nomor lagu religi islami berikut ini.

Saudara-saudara muslimin muslimah telah berkumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah yang sewaktu. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika mugi-mugi saged dadosaken panglipur sawetawis ing wusana sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggi.
1: Ingkang kabiyarsa menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antarmoda, serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntariningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di Rumah Dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cina dan pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya betul.
2: Okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya. Oke, siap Puan Jiah. Oke, Puan Jiah mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, Datuk Sri.
3: Gitu. Baik, ya. Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu.

0: Sebab gini, kenapa kita malaria? Malaria ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu, nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Mm-hmm. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menerima itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada empat kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang teramat. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka jatuh Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II yang dipimpin oleh Narasingha II Raja Indragiri pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasingha II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional. Orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu kan disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itulah kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri, kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional.

0: Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ini bangsa besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya sebelah orang-orang kalau catatan kita perang petrol semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, menduga dia masuk daerah dia namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita kawan ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, disuruh terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masuk hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa peraturan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga, di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, Kerajaan Sriwijaya depan tahu yang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. itu maksud
1: apa? Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara. Bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasingha yang sekarang adalah Singapura. Betul.
0: Ya, bukan gini. Narasingha itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
0: Dan kalau kita lihat gini, Jan, hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, mm-hmm. ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno ditekenlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. Jadi itu betul undang-undang darurat yang kemudian kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan di samping kita juga ada orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas, tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini, harus disampaikan, lah kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri Datuk Seri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa Datuk?
0: Ya karena memang kita kalau kita lihat gini ya, coba anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan? Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
0: Nah, dalam arti gini. Ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu dan karena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf Tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini. Sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Gitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau waktu gitu kan. Coba gitu kan. Jadi kembali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu justru kan tadi saya katakan justru dari sini ya, dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: Indragiri. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang gitu.
1: Baik Datuk, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu Datuk?
0: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di dunia, Minas, minyak Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan. Dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah di sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan. Untuk kemarin malahan mohon maaf menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang, artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Nah, tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kongki, tetapi perlu juga disadari.
1: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah itu kan. Kan gini anu poin aja. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah. Kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Jadi cuma gini, Mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional, nah, ya.
0: Dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu.
1: Utara ya, juga.
0: Di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20,000 orang yang dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga juaraga peperangan masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Nah, itu. Oke. Okay, baik, Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
1: Begitu. Break, Noel.
2: Okay, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya?
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Dria, sama bersama namanya ya. Dengan Cik Guria nih di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, betul. Wah,
3: senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan filosofi hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan pasapa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih toko-toko dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca, Tengku Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini, semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya. Puan, Datu, Bang Noel,
1: ya,
3: terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datu.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya. Sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ini, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan sudah alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Ya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumen tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya itu juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Betul. Ya, sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu istimewa itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya.
2: Iya, betul.
4: Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Ini contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah kita kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial ada. Di Kampar di apa itu maternial parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin pemimpin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jana di sana disebut Bosman Batin itu masih masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Hmm. Itu masih hidup. Tempat lain tidak tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tadi sudah ada kemudian masih ada dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu tuh. Oke. Okay. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insya Allah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insya Allah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Suku Dinas Pendidikan menggelar kanvas pelajar Kepulauan Seribu sebagai wadah pengembangan potensi dan kreativitas pelajar. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu Muhammad Tohari mengatakan, KPKS diikuti lebih dari 600 pelajar dan guru pendamping dengan berbagai kegiatan termasuk seni, kepemimpinan, simulasi penyelamatan, hingga penanaman mangrove. Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Kabupaten Pulau Pramuka pada hari ini. Dan kegiatan bertema berkreasi pulauku menyala prestasiku tersebut diharapkan memberi kesempatan yang setara bagi pelajar Kepulauan Seribu untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

0: Berita yang lain, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengkampanyekan budidaya udang berkelanjutan melalui agenda Shrimp Fiesta. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani, mengatakan potensi udang Banyuwangi telah menembus pasar internasional termasuk Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Eropa. Kegiatan tersebut digelar di Banyuwangi pada minggu kemarin untuk mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkontribusi pada perekonomian daerah tanpa mengorbankan lingkungan. Kegiatan juga melibatkan pelaku UMKM melalui lomba memasak, edukasi gizi udang, dan bisnis corner. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: arep neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran program sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM saha AM 1017 kHz.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Halo Sutresno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo, Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, ternyata menjadi rumah bagi suku pribumi yang telah lama menjadi penjaga hutan alami. Suku Kajang, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, telah terkenal karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alaminya. Suku Kajang yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Dari generasi demi generasi, mereka telah mempertahankan keseimbangan antara kehidupan dan ekosistem hutan yang mereka huni. Sebagaimana dikutip dalam Good News from Indonesia, keberhasilan suku Kajang dalam menjaga kelestarian hutan mereka telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari organisasi-organisasi internasional atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi suku Kajang, tetapi juga menginspirasi masyarakat lokal dan global untuk mengambil tindakan dalam melindungi alam. Dengan kearifan lokal mereka yang khas dan komitmen terhadap konservasi alam, suku Kajang telah membuktikan bahwa keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam bisa terwujud. Mereka menjadi contoh inspiratif bagi dunia dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, serta mengajarkan kita semua pentingnya memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sulawesi Selatan.

0: Lagu Pacarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam liriknya, lagu Pacarena menggunakan bahasa Makassar yang bermakna adanya komunikasi antara penduduk langit dan penduduk bumi, di mana penduduk langit mengajari penduduk bumi banyak hal, seperti bercocok tanam, berburu, dan beternak. Di samping itu, lagu Pacarena juga digunakan sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan dan juga dalam penyambutan tamu.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Pro 4 RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Setresno budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia.

tanggal 30 Juni 2022. Yuk kita mengenal Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan sendiri terletak di sisi timur Pegunungan Jayawijaya, yang mana diketahui puncak gunung tersebut merupakan satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki gletser di atasnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata, diantaranya adalah Lembah Baliem, yang merupakan tempat tinggal suku Dani, Danau Hebema, Gunung Trikora yang merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia, serta Bukit Kilise. Provinsi ini memiliki beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas yang laku di pasaran. Di antaranya ada kopi, buah merah, batang gaharu, jeruk, nanas, karet, dan berbagai macam sayuran. Selain komoditas hasil bumi, pada sisi selatan dari Provinsi Papua Pegunungan juga terdapat daerah hutan belantara Lapago yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di wilayah lainnya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas. Yeah!

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Butoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tetapi juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Baik Sutresno Budoyo, berbicara soal makanan. Siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang? Empek-empek, tekwan, model, dan kerupuk Palembang adalah beberapa hidangan yang terkenal dari daerah ini. Sudah bisa dipastikan, Palembang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain. Salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun Palembang lebih terkenal dengan empek-empeknya, namun kita perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang, termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Membahas makanan yang cukup asing di telinga kita, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik tinimbang olah-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak. Mulai dari manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi lagi dengan rasa pedas dan gurih. Tertarik untuk mencobanya? Yuk kita bisa datang ke Palembang.

mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

0: daerah di Indonesia.
1: Genyengan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

Obat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, seterusnya Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pembentukan karakter anak tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada institusi sekolah semata. Menurut Dr. Andes Agus Istiadi Iswara, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman, sinergi yang kuat antara orang tua di rumah dan pendidik di sekolah menjadi kunci utama dalam membangun iklim karakter yang kokoh pada diri siswa. Agus mengatakan bahwa membentuk karakter anak membutuhkan sikap cuek, artinya harus telaten dan terus-menerus tanpa bosan mengingatkan anak dalam berbagai kesempatan. Beralih ke informasi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mendukung penuh program Pasti Ada Solusi bersama Menteri Hukum yang telah memasuki episode ke-10. Kanwil Kemenkum DIY juga menelaah hasil program Pasti Ada Solusi yang kali ini berkolaborasi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI. Momentum ini menjadi spesial karena pertama kalinya sejak episode perdana acara ini diselenggarakan di luar lingkungan internal Kementerian Hukum yang menunjukkan keterbukaan dan jangkauan pelayanan yang semakin luas. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Supratman juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kolaborasi perdana program ini bersama INTI. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Seterusnya putih mugi wantering santun menikah tansah penaringan sehat bagas waras mengatakan gilan mugi setuju pakar dan ciban mereka sakit pun tindakan kanti saya lan bapak menawi wantering santun menikah sampun rampung anggane pun tindakan ciban sakit telah yelih sinambi midang ketakan pro 4 era di ngayu Jakarta anamung penawi tasi wantering ketang lajeng akan pakarian sumonggo pun lajeng akan sinambi midang ketakan pro 4 teman-teman dangdut menikah sampun kacawi saken ingkang badhe ndherek rawuh samangke pun bika wonten ing 552219 nggih. Sementara menika ngagem nomor 552219 gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Nggih, seterusnya budaya badhe katuraken tembang minangka tembang pambuka. Untuk kesempatan sore hari ini kita siapkan lagu pembukanya apa Peti?
1: Ikhlas ngenteni
0: nggih. Nah, menika badhe katuraken sinambi ngrantos panjenengan ingkang sami badhe nderek rawuh mekaten nggih. Badhe katuraken ikhlas ngenteni menika saking Niken Salindri. Tansah nyawiji wonten ing suka sami suka Pro 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutur Sabutia kalau sampun kapiarso tembang pambuka wonten ing suka sami suka ikhlas ngenteni nggih Sutur Sabutia lah gandeng pun ikhlas anggenipun ngerantos menika badhe pun pika wonten ing gasal sekawan tiga 552219 ngoten sih kok ya salah seleh wae to ya. Nggih sementara pakai 552219 nggih Sutur Sabutia gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Samangke tembangipun ingkang saged pun pilih menika wonten Sewatese Angin ya, Sewatese Angin kalian nyambangi ati ingkang pundi sumangga sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka. Nak Deti suka, kula suka. Sedaya sami suka.
0: Nggih, terus pundi pawartos, Bu?
1: Areng donga pangestunipun dian panase ngentak-entak.
0: Waduh, Jen, ngaten terus
1: manut to tanpane ya padha.
0: Gabahe garing kabeh, Bu. Sing mepe gabah gitu.
1: Wis urung panen kono.
0: Oh, dereng.
1: Nggih, malah keparo tukang banyu iki.
0: Wah, lagi semeki.
1: Lagu kacok. Nggih, lagunipun ingkang Mbak nomor tunggal wae napa?
0: Sewates Angin.
1: Ya,
0: Sewates Angin nggih.
1: Atur salam ye.
0: Monggo.
1: Haji Ngadi Ono Romo Kabeh Prasa Haji Kusumo Dimas Haji RTK wonten panjatan Bu Yayu Kweni nak lagi anti Yusirup Dik Supriyati Mas Ipul Mak Rian Mbah Yono Wiro Saban Romo Ruslan Pak Sipaimin Mbah Noyo Dimas Dito Sumarto Dimas Sukap wonten Imogiri Romo Nati Mursari Bopo Sadio Bopo Damaskus Bapak Sardio, Bapak Jumangin, Mbah Dio wonten ing Klaten, Uki R. Joko Budu Uki Romanarto Endro, Mas Tanjung Pinang, Mbah Dio Juru Gentong, Eyang Kongkansi, wonten Imogiri, Bapak Sumartu, Martu Wardi, wonten Nganan
0: Nganan,
1: Kagem Eyang Sas Bapak Untung Taharjo wonten sami galo Om Bulik Tujo, Mas Gilas, Dimas Rimbang, Pak Ugi Kebetan Supen, Kagem Pak Budi Graito, Bapak Azari, Mas Adi Pontosari, Mbak Man Pengase, Mas Bambang Sutarno, ya Mak Yeni, Bu Sriwi, Bu Nani Baduri, Bu Tarni, Mak Ijem, Om Pening, Dianto, Sedaya Dimas Yanto, Mbak Supen, Mbak Surah wonten Trisik, Dianto, Saya penelitian yang saya, Yu Mudo, Putri Bonagung, Putri Utami, Mbak Titit, Mbak Titun, Mbak Asun, Mbak Asih, Gupa, Yu Suka, Bu Kartiti, Om Bening, Bapak Sukoyo Kadilayar, Bapak Iskandar Wonten Tegal Woko, Lan Prayogi,
0: Prayogi,
1: Sedoyo Kemawan, Klebet, Aramo Yuwono Marto Diarjo.
0: Mekaten nggih.
1: Nak seni
2: nggih.
1: Paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur kanthi atur sugeng tonten kula tenggo lagunipun mbok pilih mangke kepilih.
0: Mekaten nggih.
1: Mekaten matur nuwun sugeng tonten.
0: Sugeng sonten Budi Jonten Karang Mojo. Salajengipun semangga gangsal-gangsal kale-kale setunggal songo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Mantep suka.
0: Nggih.
3: Sugeng suka. Nggih.
0: Nggih, terus pun di pawartos menika Pak Mujiono.
3: Mekar-mekar kepanasan.
0: Lagi ampun pepanas kok nggih.
3: Sekarang ya nang jero cumuk nang jero
0: panas. Napa mboten wonten angin semilir ngaten?
3: Nggih niki mboten wonten
0: nggih. Oh ngatur nggih.
3: Sehat Mas Mi.
0: Pangestunipun
3: nggih. Kira-kira jeneng ora ngerti nomere kanthi.
0: Nggih, menika sementara kita ke 552219.
3: Iki kula yo kali anak kula-kula kan gantek nomer.
0: Ngaten nggih. Monggo. Menika temanipun
3: Derek kan Budwijo mau.
0: Oh ngaten nggih.
3: Alipun kagem Budwijo. Kondeku Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Man. Pak Tumiji, Mbah Surotik.
0: Nggih.
3: Derek fotokopine Budwijo mawon niku pun komplit.
0: Ngaten nggih, fotokopi utuh nggih. Idem.
3: Nggih,
0: matur nuwun sami sugeng wakarya Mbak Betty. Nggih, matur nuwun sami menika sanging pamujian wonten ing Brosot Kulon Progo.
2: Berikutnya sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
4: Kami siap nasehati ngelesi Betty.
0: Nggih, menika saking Palian.
4: Boten
0: klentun. Nek temeniku bentar boten Pak Sagi ya.
4: Nggih, alhamdulillah silir.
0: Oh, silir.
4: Jane daleme Pak Mujiono.
0: Oh, ngaten nggih. Lha
4: iki mas wonten silir kok Mas Ewi.
0: Nggih, rada kacek nggih to. Wonten silire. Monggo badhe ngersakaken tembange punika Kang Pundi menika?
4: Wah, supaya sak lakune napa wau.
0: Wonten suatu sanget.
4: Bonceng mawon.
0: Bonceng mawon nggih.
4: Nggih.
0: Kenton salam.
4: Kenton riyen. Pak Mujiono wau,
0: sampeyan Pak Mujiono.
4: Nggih. Mungkin sedang sehat. Bapak Tasiono wonten Bulawen.
0: Nggih.
4: Sugeng sonten, mugi-mugi sehat. Kalih Bu Atun lan Trisik.
0: Nggih.
4: Pak Damaskes kalih Mbah Ijem. Kali Bapak Sawiyo, kali Pak Eko wonten Genen, utawi wonten Kilan SMA Bambang Dipuro,
0: wonten
4: Ibu Wakianti, Mas Ipul, Ibu Yanwase Ciri Kewet.

0: lain tanggal September wonten gubuk kula Ale Yu Sri Bonagung Yu Mudo Ibu Sri Utami Bapak Yanto Pak Jono Bapak Suro Trisek
1: nggih
0: kale Ibu Yayu Parang Trisek Mbah Marti Mbah Gono Bapak Bambang Sutarno wonten Borojo Iku Mbah Tarno nggih monggo nyawat kesehangan
2: nggih
0: kale Pak Cipa ini Jati Sukati Jalan Kamas
1: nggih
0: Ibu Titi Ibu Titi Bapak Nadi Mursari Mbah Glendi kali Bapak Roslan
1: nggih sembako
0: kali Ibu Kopi Ibu Masa di Ponta kali Pak Cupo yang di layar Ibu Sri Monjali Pak Kupar lan Mas Rian Ahai
2: kali
0: Bapak Narto wonten Bapak Tundong lan Agen Mami Sartika ngamuna monggo pun didangetaken lajengipun kula terserah masani kali dedeti.
1: Mekaten nggih.
0: Monggo masani kali dedeti pun lajengaken kula tenggo
1: lajengipun. Mekaten sih.
2: Sampun
1: maturun Pak Sagi wonten ing palian sih tanggal 6 insyaallah samangke wonten sakit pinanggi mengkata pepanggian salah jengipun sugeng sonten
3: sugeng sonten suko sami suko mas semi
1: sugeng sonten si terus pun di pawartos menengke Pak Bambang Sutarno
3: pengestunipun semantan lagi mas semi gak bete sehat kan
1: sehat pengestunipun
3: pak ini nomor setunggal nih mau
1: nomor setunggal nih
3: salam-salam nih
1: monggo
3: akan mempak sakio kalau matur nuwun terus Budwijo matur nuwun terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Situt, Mbak Anggun, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Gunagung, Bu Sirup, Bu Muda, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Tiang Kas, Mami Satrika, Bu Widya Ningsih, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Selantaris, terus Bu Asak, Bu Salamah, Mas Ipul, Mbah Nanya, Pak Jiman Cepungan, Pak Purkendeng Rejo, Pak Damaskus, Pak Yono, Pak Sardio, Bu Joko Budu, Bu Ngoboro Karno, Romo Fiskus Biagos Karian, Romo Yono Mato Diarjo, Romo Ngadiono, Mas Rian, Mas Yudi Kureni, Mas Hati Polosari, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Dipaini, Pak Kasiono, Pak Roslan, Pak Adari, Pak Wening, Rayo gini pun kagem sedaya kemawon Mas.
1: Nggih.
3: Terima kapan sugih matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Bambang Sutarno nggih wonten ing Begelen. Leres nggih matur nuwun. Sudah berapa Beti?
2: Sekawan setunggal malih.
1: Oh, setunggal malih. Semoga tersebut daya.
2: Nggih, sugeng santan suka sami suka.
3: Setunggal malih.
1: Mungkin nek pun tambah setunggal gak berangkat menika. Bergenggeng monggo kira perdo badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun
3: menapa tembangipun
2: sewates angin nyambangi ati
1: ingkang pundi
3: nyambangi ati mawon
1: nyambangi ati kinten salam
3: kinten kagem ingkang menika Pak sinten niku
1: katemben Pak Bambang Sutarno
3: kagem Pak Bambang Sutarno kagem Bu Dwijo, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Supriyati, kagem Bu Sri Supatmi, kagem Ibu Mami Engkang Muah-Muah, Bu Yayu Bu Guru, Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Karmi, Mas Kasiono, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Mas Rian Rempeyek, Romo Ngadiono, Romo Juno, Ibu Widyaningsih, Kageng Kang Gilas, Pak Kemi, Pak Sarjio, Pak Sawiyo kaya kala wae matur nuwun. Lan kagem

0: Pak Damagus lan kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Matur nuwun menika saking kirukan werda wonten ing mejing. Engkau wonten ing telepon, saya tutup dulu nggih. Berikutnya sudah kita siapkan untuk baca yang bergabung di WA menika nggih.
2: Dari Bu Widyaning sih. Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten.
2: Lagu nderek engkang sampun cumawis, nderek kinten salam kagem Eyang Sasmito, Bude Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Hakap, Abambang Sutarno, Kirokon Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Mbah Man kalihipun Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut prayoginipun kagem sedaya kemawon. Dari Bu Widyaning sih.
1: Matur nuwun. Salajengipun menika saking Bu Nani Bajuri sugeng sonten suka sami suka. Bu Nani Bajuri menika titip salam nggih Mas kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Dwija, Bu Yayu sedayanipun. Lajeng Eyang Sasmito Murti, Bu Endar, Bu Widyaning, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia Puasi Kopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yusirup Yumudo, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdoki, Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Ponco Sari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbah Glendi, Lanuki, Katur Kagem, Pak Nur Hasan lan ugi Mbak Anggun, matur nuwun Bu Nani Bajuri saking Kamping Tengah.
2: Berikutnya voice nggih.
1: Nggih Bu Tarmi nggih menika wonten ing Demangan Baru, menika kinten voice note monggo Bu.
3: Suka sami suka, kula suka, Mas Seni kalian Mbak Betty suka, sedaya sami suka. Niki Bu Tarmi derek kinten-kinten lagu-lagu ini manut Mas Seni kalian Mbak Betty kemawon setunggal kagem Bunda Dwija, Mbak Buyut Juru Gentong.
1: Nggih.
3: Bu Wakianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanu Asim, Mbah Hijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Jago Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sutarno Silan, Bu Sakina, Mbak Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nur Timur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mbak Betty kalian Mas Semi, Matur Suwun,
1: Bu Tarmi, Sugeng Sonten, Matur Putar Menteri Demangan Baru. Salah jemput menikau gigintun Vino saking Pak Supoyo wonten ing kadilayar. Monggo.
4: Suko sami suko. Kulo suko Mbak Betty. Suko nggih. Panjenengan rencangipun sinten niki? Soale kulo teng mergi niku.
1: Oh, kalih Mas Semi. Oh, nggih.
4: Niki kulo goes wonten ing daerah Ketonggo, Kebonarum.
1: Derek
4: salam-salam nggih. Mangke lagunipun kulo manut mawon kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Sagio, Ki Damaskes, Eyang Buat, Mbah Suro, Romo Yu, Ki Tumidi, Ki Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Widodo, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedemawon, Bu Mudo, Bu Titut, Bu Siwi, Bu Yanwarse, Bu Yayu Sedanipun, Mas Warsono, Mas Narto, Mas Giarto, Mas Pardi, lan kagem sedaya kawan yang mirengaken. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Menika saking Pak Supoyo kadilayar nggih.
2: Berikutnya setunggal malih.
1: Setunggal malih dari satu lagi atau dua? Satu lagi ya. Pak Tupar. Ih, cobi Pak Tupar monggo.
5: suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Semi Mbak Peti dari atur salam kagem Butuh Ijo Bu Agianti Yusirup yang muda Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bajuri Bu Mami Sarti Kamongah Bu Tuti Joko Yutan Bu Sri Utami Bu Yayu sedaya Yayu Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen Iku Mbok Karno Kirseseto Mbah Neglendi Kirukun Werdo Pak De Paimin Pak Rimbang Ki Joko Budu lajeng Mas Mamate Mas Sipul Mas Yudi Kweni Pak Sumartiono Sleman Pak Sumar Sedayu Pak Tumiti Galur lajeng Mas Rian Kemremes lajeng Pak Aryono Mbutuan lajeng Romo Nardi Mursari Romo Narto Endro Saini pun kagum sedaya kemawon ingkang dereng kesenggol mangke dalu nggih wonten Mekos Plus.
1: Ngaten.
5: Kagem Mas Semi Mbak Piti sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngatos-atos kula lagune nderek mawon.
1: Matur nuwun. Sami-sami menika wawas saking Pak Tupar wonten ing Kulon Progo sampun gangsal ingkang wonten ing WA telepon ugi sampun gangsal. Wektalipun badhe katurangan tembang ingkang sampun dipilih ya to. Lagu yang banyak dipilih yang mana Betty?
2: Yang banyak Sewates Angin.
1: Sewates Angin tersebut dhewe menika badhe kapiarsa ingkang badhe direngkengaken monggo dipuncalesaken rumiyin nggih. Samangke pun pikamale wonten ing telepon gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo mekaten iki kula ambali gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo 552219. Badhe katurangan Sewates Angin saking Sasha Arkhisna.

0: Sutar Sobudoyo menika wekdal panjenengan mika malih wonten ing 552219 menika sampun dipuncawisaken tembang ingkang saged dipun pilih menika wonten Layang Donga Restu kalian Kawitaning Sinawang nggih. Kula bali malih ingkang saged dipun pilih menika wonten Layang Donga Restu kalian Kawitaning Sinawang. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Masawi Prabawa ingkang minulya suka sing beti damayani suka sedaya sami suka suka.
0: Nggih, sehat-sehat Bu.
1: Pangestune iki rada cumleng.
0: Rada cumleng lagi ning mrapa napa malih ta Bu?
1: Panase ngental-ental nganti
0: yuh ngalah kaya. Jan garing kabeh. Gabah, jagung, telo.
1: Pokoke sak eneng-enenge kemripik. Kemremes.
0: Nggih.
1: Kula lanun lagune sing napa niku sing nomor kalih niku wau?
0: Kawitaning Sinawang.
1: Kawitaning Sinawang.
0: Nggih, monggo.
1: Kawitaning kula nyawang kalih Mas Emi.
0: Mekaten.
1: Prabowo. Halo Mas Mbak Bet.
0: Lho, kenging menapa menika? Terputus nggih. Sama ke sakit pun abali nge Bu Wakianti nge menikwa yeah. Kok pedot piambak lo 552219 Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten. Suka sami suka
0: nge
2: lo suka dengan suka sedaya sami suka.
0: Nek kalasan menikwa ya keten niki bentar buatan toh
2: buatan kelata keyupan niki.
0: Oh angge kok nge. Sehat kan
2: Jawi maling ya bentar bang
0: kan? Ngaten nge. Sehat kan Gilas.
2: Nggih, alhamdulillah sehat. Adalah keluarga sehat, ha?
0: Sehat, nggih.
2: Alhamdulillah. Ini kula sing Kawitaning Sinawang.
0: Kawitaning Sinawang, sumangga.
2: Kak Gembu Wagianti niki, Bang, nggih.
0: Nggih.
2: Kula mboten jaroke lho, Bu.
0: Nggih,
2: ada Putri Ijo, Mbak Noyo, Priyanti, Pak Supoyo, nggih, enten Pak Wening. Pak Jingati ono sekalian. Kristin, Pak Puji Gerito. Ki Joko Bodo ki Kumbo Karno.
0: Nggih.
2: Pak De Pak Imin, lajeng nika Pak Gono, Legono nggih.
0: Nggih.
2: Mbah Suro, Mbah Mus, Mbah nika Mbah Dadi, enten Mbah Sinten, Mbah Sedoyo, Mbah Pawe.
0: Nggih.
2: Wonten iki iki Rukun Werdo, Romayu. Pak nika sinten Pak Kerto. Bu Parina, Yumudo, Mas Rian, Mas Ibul, Mas Yudi, Mbak Yeni, Yu Siru, Pak Tumiti. Kayak gini pun ya kagum sebuah, ya kemauan.
0: Setelah kemauan, makasih.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami Kang Gilas matur nuwun. Nggih. Kang Salah sekawan klira meneh to ya 552219.
3: Nggih.
0: Sugeng sonten.
4: Wilu jeng santan ugi suka sami suka kula suka Kang Gila suka Kakang Mas Emi Prabowo suka Mbak Peti suka Sendoyo suka monggo-monggo sami suka-suka
0: kikuk. Mas Rian
4: Indi pripun-pripun Kakang Mas
0: niki sambi nopo to Mas Rian
4: niki sambi.
0: Nah, ngaten niku lho nek. Nek pun ngaten niku rak pun sah lan kene pun kerajang kacang. Niku pun rondo pinten?
4: Rondo pengkale.
0: Pengkale.
4: Nggih.
0: Monggo.
4: Kakang Mas Eni.
0: Dalem.
4: Kalian Mbak Betty pripun atasipun sonten punika?
3: Sore baik.
0: Sehat. Semanten ugi nggih, kondur. Mas Rian
4: bisa ya. Nggih pangestune Kakang Mas kalian Mbak Betty ugi kula lan keluarga sedaya tasih diparingi kesehatan sedayanipun.
0: Alhamdulillah nggih.
4: Nggih matur sembah nuwun jumawa sami-sami donga dinonga mekaten.
0: Mekaten
4: nggih. Wonten sewu tembangipun sak pencemas napa?
0: Menika wonten
3: Layang Donga Restu atau Kawitaning Sinawang?
0: Ingkang pundi?
4: Sinawang wau.
0: Kawitaning Sinawang.
4: Nggih.
0: Nggih, monggo.
4: Nggih, nyuwun sewu dari kon atur, nggih.
0: Monggo.
4: Sekaten kang dina kawasan sugeng sonten kita satpan kesehatan sekeluargi. Wonten nyumudan rajan minggir Mami Sartika, Pak Jono kalian Pak Yanto Tenggrogel Margo Dadi, Sigan Sleman sugeng sonten. Pak Cantik, Pak Yanto Tandi Abang kalian Ibu, wonten Romo Yono Mato Diarjo, Bapak Sumar Sedayu, Pak Tupar. Wonten Pak Depa Imen Tenggwosari, Pak Bambang Sujarno, Ki Rukun Mbah Suro. Pak Bambang Sutarno, ya nyuwun sewu makan anu di bener kan nggih?
0: Nggih.
4: Lah ra gragi kesupen mekaten.
0: Mekaten sih.
4: Aten sopo sagia nggih, Mbak Glendi Kang Gono. Bu Sri Bu Sri Utami, Bu Sipon Agung, Budi Duwijo, Bu Wagianti, Bu Sakina. Nggih prayogini po. Oh, Anton Pak Azhari teng Mantingan Salam Magelang sugeng sonten.
0: Mekaten
4: nggih. Nggih, kan ipun sugeng sonten. Prayogini pun kagem sedaya kemawon cek jenggo singgal nyun pangapunten.
0: Mekaten nggih.
4: Nggih kagem Kakang Mas Sami Prabowo kan ndak beti ngono sik sedaya ramah nyenengke.
0: Mekaten.
4: Sugeng siaran kita sah diparingi kesehatan sedayanipun makan mami kondur nyuwun sewu. Sami ngatos-atos mekaten.
0: Mekaten sih. Matur
4: dalipun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika Mas Rian wonten ing Minggir Sleman. Nggih. Sawingkingipun sumangga tersambut daya 552219.
3: Nggih, sugeng santen, suka sami suka.
5: Sugeng santen. Sugeng santen, suka sami suka, Mbak
0: Bagi. Nggih.
5: Mas Semi. Heeh.
3: Sami Sartika.
5: Sami ra mlebu.
0: Wah, jenengan niku cetha mak bludus mlebet kok, ah, Jan. Dos pundi Pak Wartos, Mami?
5: Pak Wartos sehat
0: walando. Sehat walando, nggih. Ngabar dibaik, nggih.
5: Penyiar sehut, pendengar sehut, rezeki lancar.
0: Nggih.
5: Bapak nyuwun kanggo man melu Mas Mas
3: Rian.
5: Sinawang wae.
0: Kawitaning sinawang nggih.
5: Nggih, kagem sun kagem Mas Rian bae matur nuwun. Pak Mbah Noyo, Pak Budrejo, Pak Limbon aku sedaya sri Mas Wawan Haka Mas Pak Bambang Sutarno Kakem Romo Yu terus Mak Yang Sekar terus Kakem Pak Kasihon Pak Suro Pak Taryono Bewening Rosi Seto Kak Nanik Pak Curi Mbak Sri sedaya sri Mbak Yayu sedaya sri Mbak Yayu sedaya Yayu kagem kagem Mbak Nanik Pak Curi Mbak Yayu sedaya Yayu Mas Yudi Gwene Yudi Pon Aji Poncotari terus Pak Mbak Kiman, Pak Su, Pak, ini ya si Aduh, kayaknya si
0: Aduh. Mbah Mus Tanjung Pinang.
5: Mbah Mus Tanjung Pinang. Terus, kakem Pak Yeni, Pak, terus kakem Pak Untung, Pak, terus, Pak.
0: Sinten malih.
5: Oke ya, Mas.
0: Nggih.
5: Halo, kagem Pak Sudarno Silan, terus Roslan Sembako, terus kagem Pak Damaskus, terus kagem Pak, kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten, nggih.
5: Matur nuwun Mas Semi wong bagus, wong sabir, ganteng, terus Pak Beti ya wong ayu, matur nuwun, matur nuwun.
0: Sami-sami. Mami Sartika wonten ing Klesat Minggir Sleman sih tansah berarti yang sehat nggih Mami. Setunggal malih tersambut ya semoga.
3: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Tunggal malih Mas Sami.
0: Monggo Pak Yanto.
2: Nggih, sehat
0: saya nggih. Ayo sami pun. Kondur semantur ki Pak Yanto ki sehat.
2: Alhamdulillah. Panis
0: niki ya. Panis pokoknya semelengit nggih ta.
2: Nggih, kalau layah-layah ngrungokke Mas Sami.
0: Cocok menika nggih.
2: Nggih, karo nunggu putune mulih.
0: Oh, dereng
2: Kering maksud sani jam sekawan oh, jam kotorku kali ayahe.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Bareng iso bareng nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Kakunge ora njemput. Lagune ndereng yang nomor kalih wae.
0: Nomor kalih.
2: Nggih, kula pinten.
0: Monggo.
2: Kagem nyuwun pangapunten sedaya kemawon nggih, Mas.
0: Pun
2: kula pintune ingkang sampun ngintuni kula sedereng sampun menjang minggu.
0: Nggih.
2: Panggih wonten panipun Pak Sagio.
0: Insyaallah
2: kula mangkat Pak Sagio nggian.
0: Nggih.
2: Mas Emir Mbak Betty ya tindak
0: gitu. Insyaallah.
2: Nggih, Pak Bung kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Nggih, langkung utami Mbak Yu kula ya yu wonten rongkop. Matur nuwun Mas Emi, nyuwun pangapunten mboten kula sebat tunggal-tunggal.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saking Pak Yanto wonten ing Seyegan pun sama nih kalau tadi pada Iwono saya enggak wanten nih WA menikah
3: dari siapa? Pak Iwono gih.
0: Pak Iwono gih.
3: Sugeng santan suka sami suka Mas Emi Prabowo Mbak Betty saking kulo Iwono Marto di Harjo wanten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan Ki Rukun Werdo Budu Ijo Bu Sartika Bu Sri Bonagung Bu Agianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Januasih Mbak Noyo Ki Resi Seto Sedoyo Mas Yan Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar. Kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Nggih, matur nuwun. Saking Romo Yono Marto Tiarjo. Salajengipun menika ingkang sampun kinten voice note saking Trisik pinangi kalian Mbah Suro monggo.
6: Sugeng sonten suka sami suka kula suka Mas Emi suka Mbah Suro Trisik suka sedaya sami suka. Pawarta sonten punika mugi Mas Emi sae nggih sedaya nipun sehatipun dipun jagi. Salam kagem keluarga mugi tansah guyub rukun adom ayem. Rezekine nggih banyu mili. Keluarga RRI ya ngemekaten, pendengare ya do mekaten.
0: Nggih,
6: Mbak Suro agek teko dok saka sawah iki Mas Emi. Lagunipun tak nomer kalih. Salamipun kagem Bu Yustini Budu Wijaya Siru Mbak Ana Yumudo Busri Jalan Paris Busri. Monjali, Mbak Ijem, Yuratri, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Sri Utami, Bu Marto Saranto, Bu Jio, Bu Esti, Bu Sasmito Murti, Bu Nani Bajuri, Bu Nani Busumi, Bu Rubini, Bu Rupiati, Bu Atun, Bu Suhartini, Yuyati, Bu Sri, Bu Nagung, Bu Salama, Bu Salima, Bu Mbak Andin, Mami Sartika, Bu Tarmi, Bu Supriyati, Mbak Yayu, Mbak Yeni, Pak Weneng, Ki Kumbo Karno, Kang Dirjo, Pak Sri Yono, Lekwir Jujur, Pak Sugeng, Mbak Min, Ki Resi Cito, Romo Projo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Ki Pak Rimbang, Pak Tupar, Pak Bambang, Pak Sarjio, Mbak Trisno Utomo, Mbak Duko Mantan, Mbak Harjo Suprapto, Pak Sawiyo, Pak Sudar, Pak Mbah Noyo, lan Prayoginipun. Kang Gilas, Pak Sagio, Ki, Pak Romo Indro, Pak Murjono, Pak Wardi, Pak Yuwono, Romo Sigit, lan Prayoginipun. Kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula singgon nyuwun pangapunten bijang mele wong aku ya salah arep no ngarit.
0: Kagem
6: Mas Emi. Sugeng ayahe tugas ngantos paripurna kondelipun mengke ngatos-atos. Matur suwun wekdalipun.
0: Wis sian luar biasa menika njih. Pokoke berapi-api.
3: Mbah Suro.
0: Wis panas berapi-api. Luar biasa nggih semangatnya. Matur Mbah Suro nanti dhisik. Salajengipun menika sanging Pak Kasiono Mbolawen menika ugi kinten voice note monggo.
7: Suka sami suka sugeng sonten Mas.
0: Sugeng sonten.
7: Semi Prabowo to Mbak Betty Damayani kula Pak Kasiono Mbolawen. Kintun salam katur Ibu Tutin Jogoyudan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika minggir, Ibu Starmi Demangan Baru, Ibu Yani Patok, Ibu Supriyati Tunggul Timur, Mbah Noyo wonten Gadung Sari, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werdo Pak Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio wonten Jatimulyo, Pak Sagio wonten ing Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilaya Klaten, Mbah Suro wonten Trisik, Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang. So katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Semi Prabowo so Mbak Betty Damayani. Mekaten sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami saking Pak Kasiono wonten ing Bolawen. Tadi sudah berapa Betty yang WA?
3: Tiga.
0: Sudah tiga ya. Kita lanjut lagi coba nggih. Menika saking Pak Azhari wonten ing Mantingan, menika ugi kinten voice note sih monggo Pak Azhari.
8: Sugeng sonten suka sami
0: suka. Sugeng sonten.
8: Nggih. Kula Bapak Azhari Mantingan. Nyuwun lagu nomor kali.
0: Nomor kali nggih.
8: Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu, Kweni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yu Sirup, Yu Mudro, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Rimbang, Mas Rian Peyek, Bapak Tumiti, Bapak Triarsito, Mas Mamat, Mas Ipul, lan kagem sedaya pamidanget perempat. Enggak siang menika Mas Seni.
0: Mekaten matur. Waalaikumsalam Pak Azhari Mantingan. Menika sampun dereng regengaken.
3: Tunggal
0: malih.
3: Dari Pak KRT Hadi Projo Kusumo Pengasih Kulon Progo. Sugeng sonten suka sami suka. Kinten salam kagem Ibu Dwijo, Ibu Wagianti dengan iringan salam kenal.
0: Mekaten sih matur nuwun mereka saking KRT Hadi Projo Kusumo wontene Pengasih Kulon Progo. Lalu kita sambut daya matur nuwun ingkang tansah midhangetaken program 4 nggih. Kadang-kadang sepuh kula ingkang sampun purna. Dangu menika mboten kasenggal ya menika sugeng sonten menika kagem Mas Harto, lajeng Mas Haryono, ugi Mas Tri Sumardiono, Mas Marwoto sugeng sonten sih tansah penarangan sehat ugi Mbak Umining sugeng sonten Mbak Arin ugi tansah penarangan sehat sih ugi wonten Mas Tomo, Pak Dimurjono ugi sugeng sonten Mbak Yani langga wonten ing Pongo ugi mugi tansah penarangan sehat Mbak Selestari ugi pun samangke mongen saged pinanggi wonten ketoprakan nggih tanggal 16 insyaallah ngaten nggih ingkang badhe nderek rawuh mekaten nggih menika sinambi ngrantes samangke spot ya ta sudah dikasih bocoran dulu menika nggih tersebut ya pun menika samangke ingkang badhe katerang tembangipun nomor berapa tadi Betty?
3: Nomor 2
0: Kawitaning Sinawan. Sih menika samangke badhe katerangaken ana menika sampun jam sekawan sonten sesambut ya. Menika samangke badhe kasekesa utawi srumiyin samangke badhe katerangaken kabar berita pukul 16 nggih. Tansah nyawiji wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatatkan 1,3 juta penumpang KA jarak jauh selama periode Juli 2026. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menyatakan, lonjakan dipengaruhi momentum libur sekolah dan kunjungan wisata. Stasiun Yogyakarta menjadi yang tersibuk dengan lebih dari 339 ribu penumpang berangkat, disusul stasiun Lempuyangan dengan 147 ribu penumpang. KAI Daop 6 berkomitmen terus meningkatkan keselamatan dan kelancaran, terutama pemesanan tiket via aplikasi Akses by KAI. Beralih ke informasi lainnya, subsektor ekonomi kreatif DIY kini semakin inklusif. Dinas Pariwisata DIY menilai karya seniman Neurodivergent dalam pameran Jejak Warna memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pameran yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreatif UGM menampilkan 46 karya dari 32 seniman autis serta difabel. Kepala Bidang Pengembangan Ekraf Dispar DIY, Iwan Pramana, tegas membuka ruang kolaborasi agar seniman Neurodivergent bisa terus dilibatkan dalam berbagai pameran seni, pertunjukan, dan musik di masa depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Sutresna budaya panjenengan tasenya wiji wonten ing suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta. Lan sameneika badhe pun pikamale nggih wonten ing 552219. Sampun dipuncawasaken tembang ingkang saged dipun pilih. Lagunya apa nih Betty? Dua
1: gampil
0: lagu.
1: Gampil atau bunga?
0: Nah, gampil napa bunga langsung kemawon. Silakan 552219.
1: Nggih, sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko. Mbak Betty suko.
1: Mas Semi
2: nggih suko sedoyo sami suko.
0: Oh, sehat-sehat Pak De.
2: Alhamdulillah panjenengan kekalih nggih sehat.
0: Nggih, sehat pastinipun.
2: Kang garwa kalian Kang Putra nggih sehat Mas Semi.
0: Sehat ugi donga pastinipun.
2: Alhamdulillah derek bingah.
0: Makaten nggih.
2: Tembang niki wau menapa?
1: Gampil atau bunga?
0: Ingkang pundi, gampil napa bunga?
2: Gampil, gampil niku gampang nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, niku mawon.
0: Nggih.
2: Tak salam salam.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo pun ngawiat dereng.
0: Dereng menika.
2: Oh, monggo Mbah kulon pondi. Nggih. Wonten Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung. Mm-hmm. Pak Yono, Pak Sakirman, Pak Pujo, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Pak Sagio, Pak Sarjio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagiati, Mbah Blendi, wonten Mbah Man, Mbah Min, Mbah Ijem, Pak Bambang Sutarno, Pak Terto, Pak Tupar Kang Gilas, Pak Puji Graisto, wonten Bu Salama, wonten Mbak Yeni, Mbah Mustanjung Pinang, wonten Romo Tujo Subagio, Ki Rukun Werdo, Romo Ngadiono, Pak Wir Jujur, Yusiru, wonten Pak Yanto, Yulegi, Pak Yanto Sejegan, Prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten nggih.
2: Kagem panjenengan kekalih, wilujeng sonten. Wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Menika usah ingkang badhe pamit wonten ing gua Triwidadi Pajangan. Berikutnya.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten.
0: Menika.
1: Mbah Endi.
0: Kowe
3: nang burimu kaya padhe.
0: Lah kok ora kroso te, ora ningoni kok to ya mau iki.
3: Untung ora dikipatke. Dikipate lek kecer lho.
0: Eh ngaten iki.
3: Kowe lagune nderek padhe mau niku.
0: Heeh, nggih.
3: Napa niku lagune?
1: Gampil.
0: Gampil.
3: Gampil. Ya, ketak male padhe.
0: Heeh.
3: Padhe paimen aku tak bonceng iki tambah Mbah Yono karo Mbah Kumbakarna wae, Mas.
0: Ngaten iki.
3: Oh, iku kabeh wae ya, Mas ya.
0: Nggih.
3: Mas Semi karo Mbak Betty sugeng ae tugas.
0: Mm-hmm.
3: Tak tunggu lagune. Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Yeah. Mbah Noyo matur nuwun. Yeah. Lanjut.
1: Sugeng santan suka sami suka.
4: Sugeng santan suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih.
1: Mas Semi.
4: Mas Semi kan dari Sabun Sumawis kemawon.
0: Makate. Oh nggih.
4: Salamipun
0: nggih
4: kemromo Yono Mbayen. Kang Gilas. Watene Bu Sri Kebonagung. Yu Muda Mas Rian. Ibu Hendi Pajangan, Pak Erjana, Sido Putu Kang Rungkut. Kagem sedaya kemawon Mas Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menika kadhasipun Bu Saliman sih wonten Jalan Pleret nggih, Pak Penawi nggih mboten klentu. Nggih, matur nuwun. Kita buka lagi, semoga.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka, Mas Semi kali GBT.
0: Nggih.
5: Pripun to sehat to niki keluarga?
0: Sehat-sehat, kondur Mbah Yono kesian nggih.
5: Wah, sehat. Jos, itu atane panas banget Mas
0: Semi. Panas banget nggih.
5: Nggih, sih. Niki lagune napa?
1: Gampil atau bunga?
0: Ah, gampil di.
5: Nggih, pun gampil.
0: Gampil nggih.
5: Nggih,
0: kula sedherek niku Bu Salimah
5: nggih. Nggih kadosipun
0: nggih, Bu Salimah menika. Lah nggih, niku sedulur
5: Mas Erik lho. Oh, ngaten. Weh, lah nggih. Nggih,
0: Monggo.
2: Nggih.
5: Ye kagem Putu Wijo sugeng sonten mugi benar ngono kesehatan. Lajeng Bu Agianti, Bu Agianti lagi lumpun kula sapi kenong komplit.
0: Nggih.
5: Ning melu kula. Lajeng kagem Bu Sri Utami ing isi, lajeng Bu Tarmi ing Demangan Baru. Bu Pipit, lajeng Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng Bu Sasmito, lajeng Mbah Noyo, sugeng sonten Mbah Noyo, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng Ki Joko Budu, Romo Yu, Pak Narto Indro, Mas Saiful, Mak Numidi, lajeng Mas Rian Peyek langkung prayogi kagem sedaya ingkang midhangetaken perumpat boten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun kagem desemi bebeti sugeng makarya ngantos paripurna pinaring ngono kesehatan lancar rezekinipun mekaten desemi bebeti matur nuwun
0: sami-sami. Mbah Yono Wiro Saben matur nuwun. Satu lagi kita buka, monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
6: Sugeng sonten, suka sami suka. Imo kiri melebet, Mas Emin,
1: Pak Nardi.
0: Pak Nardi sehat-sehat nggih.
6: Nggih lagu ne Pak Noy.
0: Pak Yono kalau mau nggih.
1: Gampil.
6: Mungkin Mas Setmi kan Mbak Betty tanpa manggil ayam tanpa seger kuarasan murah rezeki yang lemintu terlipur pola pandemen suko sami suko tangkaran pokla mas kawan
0: ngeten ini
6: sugeng sonten Pak Yono Ali Aipun Pak Noyo langsung Pak Mbak Yeni Bu Wagianti Bu Dwijo Bu Yanwase lagi kagem Pak Supoyo, Kirwan Wardo, Pak Mas Yudi, kalian Bu Yayu, wonten Weni, sugeng sonten, dan Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, lagi Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, lagi kagem yang Sasmito Murti, lagi kagem

0: dari Mbah Jiong.
1: Mbah Jiong nggih.
0: Sugeng sonten Mas Emil ugi Mbak Betty dere absen. Ugi atur salam wonten suka sami suka. Salam katur Budi Ijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, ugi sedaya mawon engkang midhangetaken suka sami suka lagunipun dere mawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami Mbah Jiong. Pak Ruslan menika mlebet lumantar WA monggo.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Kulo suka sedaya sami suka penyare ya suka wong dupete kandel menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Mbah Noyo Bunda Dwijo Karangmojo lajeng Bu Sri Utami sawetan kampus isi Mami Sartika Kang Giono kawasan Pak Mas Rian lajeng Bunda Dwijo Bunda Yayu wonten ing kuweni Legono Yusiru Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ubi Ibu Wagiyati wonten Wareng Pak Wening Wonosari Mas Bambang Sutarno Purworejo Ibu Tutik Joko Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk kula lagune nyuwun angka setunggal wekdal kita kunduraken lepat nyusia pangapunten matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Ruslan matur nuwun. Selanjutnya menekot dari Mbak Anggun juga mengirimkan voice note.
3: Assalamualaikum Mas Ceri, Kak Sri Prabowo. Mbak Anggun absen juga sami suka. Lagunya yang nomor satu ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya
0: Pak
3: kita jadi nanti ya Kak ya. Salamnya buat semuanya saja ya. Salam sehat semuanya saja. Buat Kak Sami Prabowo ya, matuga sehat selalu ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun saking Mbak Anggun. Selanjutnya dari Mbak Yeni, ini Mbak juga mengirimkan voice note. Monggo Mbak Yeni.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, Mas Semi suka, Mbak Pepi suka. Sedaya sami suka. Sugeng sonten Mbak kalian Mas berdua. Niki saking Yeni Patuk badhe nderek kentun-kentun. Kentunipun kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Mami Sartika, kagem Romo Narto Endro, kagem Mbah Suro, kagem Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Kagem Bu Mega, kagem Bunda Dwijo, Bu Wagyanti, lan kagem sedaya kemawon. Kula sekalipun derek panjenengan kekalih kemawon, Mbak kalian Mas. Kagem panjenengan kekalih sugeng tugas ngantos purna ing sak mangke. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Menika saking Mbak Yeni. Sudah berapa tadi Betty?
0: Sampun sekawan.
1: Satu lagi nggih. Saking Mbak Ijem ini juga mengirimkan voice note monggo.
5: Halo, sugeng sonten Mas Semi Prabowo, Mbak Betty Tamayani. Mbak Ijem babatan piungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun tumawis mawon. Badhe kenton-kenton kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Pak Sagio, Mbah Surotrise, terus Pak Dipaimen nonton ning guwa, Pak Asari, Mbak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Bu Tarmi, Mbak Rup, Bu Yani wonten ing Pendem, terus sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih Mbak Ijem. Pun, sekarang kita akan putarkan lagu yang banyak dipilih nggih.
0: Gampil
1: nggih, menika badhe kapiarsa ingkang badhe nderek regang tasih pun tenggo samangke wonten

0: Apa upaya kita untuk menghadapi musim kemarau? 1. Menjaga sumber atau mata air. 2. Menggunakan air dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menghindari udara panas di siang hari.
1: Wah, segre! Asis banyune kiplah-kiplah!
2: Weh, kowe adus apa nau kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sutresna Budaya ya panjenengan tasih nyawiji nggih wonten ing suka sami suka wonten ing sonten menika. Wektalipun tasih wonten selangkung menit ingkang badhe nderek rawuh wonten ing suka sami suka sonten menika, semoga wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo 552219 menika sampun dipuncawisaken tembang ingkang badhe punaturaken wonten
1: lamunan. Kalih kebacutnya mah.
0: Nah, menika ingkang pundi monggo tresna budaya sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka.
0: Sugeng santen Rama.
2: Nggih.
0: Sehat. Paes tenipun nggih, semanten ugi kondur majeng adiyana sehat nggih. Lah
2: beti pripun?
1: Nggih, sehat Rama.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Cuaca panas.
2: Cuaca nggih sumuk
0: nggih.
2: Ing padane nang ngemper
0: iki. Ten ngemper napa mboten nonton angin sembripin ngoten Rama?
1: Kipas angin.
2: Hanya sepoi-sepoi.
0: Sepoi-sepoi. Nggih. Monggo.
2: Kita ya wis arep anu ra tekan nggih, anu.
0: Nggih, monggo.
1: Kebacut nyaman.
2: Ah, kebacut nyaman iki mau. Dalamipun kagem sedaya mawon mangke ndak pedhot
0: iki. Ngaten nggih.
2: Aduh, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rama ajeng ajeng wonten ing kalasan matur nuwun. Kita buka lagi semoga setresna budaya ngersakan ingkang lamunan nopo kebacut nyaman. Semoga yang di WA juga boleh di 0895 01 44 10 66. Monggo sambil menunggu yang bergambar di telepon, kita buka yang di WA nggih setresna budaya. Menika dari
1: Mbah Mudi
0: wonten ing Giri Mulya nggih. Coba kita dengarkan monggo.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
3: Bang Mas Mbak Yu penyiar sami suka. Kula suka sedaya sami suka.
0: Sami suka.
3: Derek ngawiyat sonten menika wonten ing ati suka sami suka.
0: Nggih.
3: Salam kagem sedaya pandemen RRI Prom sekawan Ayu Yogyakarta Adiningrat. Oke, sedaya kru RRI program sekawan Ayu Yogyakarta Adiningrat. Lan oke, salam kagento dateng trah Bapak Mangun Tigaryo wonten ing Pondi Papan. Lanuki dateng alumni SMA Pembangunan Setunggal angkatan tahun 2006 IPS kali. Alumni SMP Bina Muda Banggang angkatan tahun 2003. Lanuki kagem kadang lo sepuh pun Kakang Wakiran Dwija Mulyono, Pak Dicayati Sunarno yang panggang. Lalu kita datang anak Mas Suntono, anak Mas Boniman. Lalu kita sedaya pandemen RRI Pro 4 Ngayuk Jakarta Adiningrat. Sugeng sonten, sugeng suko, sami suko matur nuwun.
0: Sami sami, sih menika wawon sih saking Mbak Mudi Giri Mulya. Wontene telepon sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, suko sami suko.
4: Sugeng sonten, suko sami suko.
0: Kula
4: suko. Mas Sami Prabowo suko, Mbak Betty suko, sedaya sami suko.
0: Sih Pak Sumar menika.
4: Kaleresan
0: sih, engkang bahkan sehat-sehat nggih Pak
4: Sumar. Sehatan
0: nggih. Nggih.
4: Alhamdulillah tansah sinaringan sehat.
0: Nggih, semanten ugi Pak Sumar. Monggo.
4: Nggih, amin. Lagune engkang napa nyak Rama ngajeni napa nyaman.
1: Nggih, kebacut nyaman.
4: Kaleres
0: nggih. Heeh, ten.
4: Pintune cek kecil wong iki ya pusane ketok arep mapat.
0: Nggih, waga.
4: Nah, pintune ngagem Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Bunda Dijo, Eyang Jasmita Murti, Ki Rukun Werjo, Mami Sartika, Bopo Sardino, Mbah Glendi, Bopo Sardino, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Manpon, Mbah Man Pengasih, Rik Gono, Pak Sawiyo, Pak Suwardi Nengan, Mbak Ana, Mbak Junardi, Bapak Sutapjo, Imogiri, Sandung Bondowoso, Bu Nani Bajuri, Mbak Piti, Mbak Tidut, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni. Sinten meleh mas, Mbak Noyo, Bu Yanuasi, Bu Supriyati, Ibu Wagianti, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Pak Bambang Sutarno, Pak Dipainin, karena dipun binjang malih mas.
0: Terima kasih.
4: Penuhun.
0: Sami-sami, saking Pak Sumarsdayu. Di belakangnya
1: Sugeng Santen, suka sami suka.
5: Halo Sugeng Santen, suka sami suka. Mas Semi suka, Mbak Betty suka, sedoyo sami suka.
0: Nggih, Bu Yayu, terus pundi menika sehat-sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
5: Mas Semi sekeluarga ugi Mbak Betty juga pendengar perempat mugi tansah sehat.
0: Sehat nggih.
5: Taksih oman lagu napa niki?
1: Lagunya lamunan atau kebajut nyaman?
0: Ingkang pundi?
5: Kebajut nyaman kemawon. Kepanggih panjenengan berdua.
0: Oh, ngaten nggih. Kinten salam.
5: Matur salam nggih.
0: Nggih.
5: Katemben sinten wau?
0: Pak Sumar Sedayu.
5: Oh, Pak Sumar Sedayu sedaya sonten lajeng Rama Tujo kalian ibu. Mami Sartika, Bunda Dwijo, Lek Yanto Mbak Yulegi, lajeng Lek Yanto di Anindya. Bu Sriwi, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, lajeng Mas Ipul, Mas Mamat, Pak G. Paimin, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Pinter, kalian Ki Rukun Werdo, Putarmi Mbak Pipit, Sinten Malih, Mbak Yudo, Mbak Yusirup, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbak Suro, sinten sik Purworejo niku mas?
0: Pak Bambang Sutarno.
5: Iya, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Pak Sarjio, Lek Gono, Lek Glendi. Rayogini pun kagem sedaya kemawon nggih mas.
0: Sedaya kemawon mekaten nggih.
5: Kagem mas yang kalian Mbak Betty sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke.
0: Matur
5: nuwun. Semangat sore.
0: Semangat sore. Bu Yayu matur wonten ing Jalan Paris. Kita buka lagi.
1: Sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty, Mas Emi Prabowo.
0: Nggih, Mbah Mo sehat-sehat.
6: Alhamdulillah.
0: Monggo.
6: Salame sekedhik mawon nggih, wonten Rama Yuwana Marta Siarjo, wonten Rama Tujo Subagyo, wonten Rama Aji Ngadiono, wonten Pak Tupar, wonten Bu. Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Dwijo, Mami Sartika nggih. Terus wonten Ki Resi Seto, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Ki sedaya Ki langkung saya kangge sedaya mawon Mbak Betty nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Setunggal malih sumangga setresna budaya ingkang badhe rawuh wonten ing 552219 menika wonten lamunan kalian kebajot nyaman. Kita ke WA dulu Betty sambil nunggu yang kabar telepon.
1: Dari Pak Widodo kirim voice.
0: Pak Widodo menika mengirimkan voice donje monggo Pak Widodo. Agung Widodo.
7: Wilujeng sonten. Suko. Wilujeng sonten ugi. Mas Gila Mas Semi Prabowo dalam Bita, mugi-mugi yang gini pun siaran wonten ing acara matuk, suko sami suko, sakit pinaringan lancar sedayanipun. Salam mugi kunjuk katur sedoyo pandemen acara suko sami suko RRI Perumpat Ngayogyakarta saking Kakung Widodo Berbah Timur.
0: Dada. Pak Widodo matur nuwun. Berikutnya menika dari
1: Bu Uti Prapti.
0: Wonten ing Wonosari menika nggih, monggo. apa ini kok cuman sedikit ya, coba monggo Putih Prapti badhe pangandikan. Oh nje, ternyata nggak ada. Oh nggak ada suaranya. Iya, matur nuwun. Menika njenengan saking Putih Prapti wonten ing Wonosari, mbok pilih angin dapat mencet menika pripun menika wonten. Nggih, pun. Badhe katurangan seterusnya budaya tembang salajengipun kalau wonten lamunan kalian kebajut nyaman. Kita puterkan yang mana, Beti?
1: Kebajut nyaman.
0: Kebajut nyaman badhe kapiarso. Wonten ing suka sami suka.

0: arep neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: He,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan menghasilkan listrik 18 hingga 20 MW secara konsisten. Energi tersebut diperkirakan mampu memasok kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah di kawasan Yogyakarta. Direktur Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Nantara Fadli Rahman mengatakan kemampuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan bahan baku sampah untuk mengoperasikan fasilitas proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Beralih ke informasi lain, Komisi C DPRD Kabupaten Bantul meninjau langsung Depo Nirmala atau Laboratorium Percontohan Pasar Zero Waste di Kapanewon, Kasihan Bantul. Peninjauan diikuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kalurahan Tirto Nirmolo, Pengelola Depo Nirmala, dan Sekretariat DPRD Bantul. Rencana pengembangan Depo Nirmala menjadi tempat pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycle belum sepenuhnya memperoleh dukungan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul khalaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min azab yaumit talak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu syuastakok. Alhamdulillahi rabbil alamin para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah. Nerek bingah undene wonten ing sonten punika kita saged pepanggihan malih wonten ing siaran siraman rohani Islam. Wontene irah-irahan wonten ing sonten punika babagan maos shalawat. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah. Saat punika wonten ing wulan mulut utawi wulan Rabiul Awal, inggih wulan kelahiranipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saged mirsani bilih wonten ing wulan mulut masyarakat wonten ing kiwa tengen kita sami maos shalawat. Saben-saben mulat-mulut wonten waosan berjanji dibaan lan lintunipun. Menika wanci wonten dawuh saking Allah Subhanahu wa taala babagan maos shalawat. Dawuh punika boten batasi wonten ing wulan Rabiul Awal utawi wonten ing wulan mulut, ananging sadengah papan lan sak wayah-wayah kita dipun sunataken maos shalawat. Dawuh Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setuhne Gusti Allah lan para malaikat padha maca shalawat kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He wong-wong kang akeh kang padha iman marang Allah, shollu alaihi, maca shalawat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki dawe Allah wonten ing surat Al-Ahzab. Nalika kita mirsani ayat punika, niku unik miderek Profesor Quraisy Shihab wonten ing tafsir Al-Misbah. Lah kok unik ning napa? Ngeten. Nalika Gusti Allah dawuhaken maha shalawat dumateng tiang Islam, sakderengipun dawuh Gusti Allah sampun ngabaraken innallaha, setuhune Gusti Allah, wa malaikatahu lan para malaikat yusholluna 'alan nabi, padha maca shalawat marang Kanjeng Nabi. Nah, niki berarti kita didawi ananging
unikipun napa? Dereng tahu Gusti Allah menika dawuh umat ning zat Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah menika ngabaraken yen aku ya maca selawat. Aku ya nindakke niki. Artosipun niki ayat ingkang istimewa sangat. Ora mung dawuhi dumateng manungsa ananging Gusti Allah piyambak inggih mau selawat lan saha para malaikatipun. Mung artine nek Gusti Allah maca selawat berarti napa? Maringi anugrah, paring ridho dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho, paring anugrah. Nah, nek malaikat mau selawat ndongaake dumateng Allah mugi-mugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku paringi pangapunten. Lajeng sak menika nek urusane manungsa maca selawat njur nggo apa? Anika. Nah, nek bilih manungsa sami maca selawat menika ngagungake dumateng kawulane Allah ingkang minulya asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan nalika kita mau selawat menika nedahaken bilih kita menika ngetingalaken raos mahabbah, raos remen, raos cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila mboten aneh nalika sami mau selawat raos bingah manah menika raos ngagungaken Kanjeng Nabi nggih, raos bingah, raos cinta menika kedahipun nggih. Dados para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, nalika kita mau selawat dianjuraken supados punapa kita menika manah dasari manah menika wonten rahos mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika kita penggalih sing sapa wonge biasane akeh nyebut-nyebut iku tandane cinta rahos saben dino saben waktu kok disebut-sebut le nyebut kanti guyu kanti bunga menika tanda-tanda dheweke seneng. Sami ugi kita nalika nyebut-nyebut putune putrane dumateng tiang sanes kok disebut-sebut berarti niku nuduhake dheweke seneng dumateng ingkang dipun sebat kalawau. Pramila para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, menika wulan mulud, wulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan to sampun tengah wulan nggih, kita seyogyanipun ngadahaken maos selawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados punapa to kita mau selawat ingkang kaping pisan sebabe kita kok mau selawat menika Gusti Allah ingkang nyipta kita pun mau selawat, para malaikat ugi mau selawat. Lah kok kita kawulane ingkang kados mekaten kok ora gelem maca selawat iku njur dalile apa? Alasane apa? Ngoten nggih.
Berarti nalika ora tau maca selawat, mboten wonten rasa cinta, mboten wonten rasa mahabbah. Inggih saged ugi ngaten niku. Kaping kalihipun nalika kita mau selawat, menika Gusti Allah sing sapa wonge gelem maca selawat ping pisan wae, Allah bakal paring balesan 10 selawat. Kados wonten ing hadis Imam Muslim kados mekaten, man sholah alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam asyron, sapa wonge gelem maca selawat umpamane sallallahu ala Muhammad utawa sallallahu ala sayyidina Muhammad, iku gek ping pisan balesane apa? Sallallahu alaihi asyron, Gusti Allah bakal maringi anugerah rahmat dumateng tiang ingkang purun utawi ingkang kersa maos selawat ditikelke ping 10. Menika mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten malih menika. Nggih. Hadis saking Imam Ahmad ngaturaken kados mekaten. Man sholla alayya sholatan wahidatan, sing sapa wonge gelem maca selawat ping pisan wae, sallallahu alaihi asyron, Gusti Allah bakal paring selawat ping 10, anugerah rahmat ping 10. Durung cukup, wa hatta anhu asyra khotiatin, Gusti Allah bakal busek paring pangapunten dosa kelepatan tiang manungsa kalawau. Menika manfaate maos selawat dereng kados pundi nalika binjang kita wonten ing dinten kiamat, kita ngajeng-ajeng pitulungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane pun apa? Syafaat. Pitulungan selawat menika, syafaat menika. Pitulungan wonten ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kados mengkaten, idza sami'tumud nidaa faqulu mithla ma yaqul tsumma shollu alayya fa innahu man shalla alayya shalatan sallallahu alaihi wasallam biha asron tsumma sallu tsumma sallallahu li alwasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala ilayal wasilata halat lahu syafa'ah. Niki atur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku badhe paring wasilah lantaran njaluk ngapura dumateng para manungsa kaum muslimin benjang nalika wonten ing dina kiamat. Rupek banget kahananipun wonten ing dina kiamat menika. Lan sahingga napa? Semanten ugi Kanjeng Nabi menika muwun nangis ngangertosi bilih kerepotanipun umatipun Kanjeng Nabi. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ndawuhi malaikat supados nekani kenging napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika muwun nangis. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten saged matur. Namung ngaturaken Gusti Allah sampun mirsani kahananipun. Lajeng Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, faqala sanur dika fi ummatika wala nusuaka. Ngucapohe malaikat, aku wis ridho dumateng Kanjeng Nabi lan umate, lan ora bakal nglarakake kahanane
umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dawuh menika para miyarsa, kita saged nggadahi harapan nalika kita sering maos selawat, ngetingalaken rahos mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila nalika wonten disebut-sebut Kanjeng Nabi Muhammad, kita enggal-enggal jawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita jawab Allahumma sholli alaihi wasallim. Wonten ing dawuh ing hadis Imam At-Tirmidzi, wong sing ra gelem maca selawat nalika asmanipun Kanjeng Nabi dipun sebut kok ra gelem jawab selawat, moko dhe'e diarani wong bakhil. Kados dawuh Kanjeng Nabi, al bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusolli 'alayya. Sing jeneng bakhil medit nalika den sebut

Sutus no putih ya, sampai sampun titi wansini pun pada ngaten maghrib agam memengkon kutu Yogyakarta lansa kiwo tengenipun.

Nun Sutresno Putoyo ngantri pambagia wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Joyo Pusaka seri kalih dipun tindakaken dening dalang Ki Wisnu Hadi Sugito. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

wis kundur ngedaton Sri Naranata. Kundur yaya hamang kuduko wonten Brajana Mbuya Kersa Kendel wonten Prabayangsa Mbuya Kersa Kendel. Sawanya Kersa Kendel wonten sangajenging gapura dana pertapa kalamutus para gedhening gapura. Mesa gunungan lan dhuwure nguli pucang lawan tirisan ingeng ngadeg-adeg wasi baitung sirapunggo sari nyamating gapura kapalingan inten bumi gedhening ngambil katut sak abone. Yen telu pindhone noyang minarbun sora marang Wang Pratangga Mapati. Undak-undak jerambahan akibang jujubinan mergi krusi ngedaton sinebaran wijil sinampar prabdi budaya pating gleb biar pating lorot yah widod dari kang turun sanging kayuangan pintuning gabro kaparingan jalu gabar jalu ngawang manut dia kain rointro sangyang wajud yang diratih yin pintu minum koi manten kapang yakin yang pintu ngobedang suwang-suwangan. Kondiro sang nontok apapak sang patwiro di Banowati ngasto bokor kencana kinyalo miji yampeyan dalem kang sinuwun kagandhe ngastaliro sigra kembul bujana sinambi amresan langening bedhaya kang datan kathah amung kawalaju sisih wilangane manika-nika mawara-wara kopla pepenjalan suranggedhasih gumur-gumur juring datulaya. Sawanya meresani langani bedoyo ingkono ngagung tusan por abdi supaya wisaken untuk ratus nyarakan busain alindro gumanti busur kang saroseto mandir sanggar pamujan rambut jantur Sri Naranata.

0: బాంబోయ్ బామన్ని సంగుణి ఎంగం బుత్రోన్ బాంజార్ చుంగోట్ బోన్ దూరు సో సొనం సుంగ్రతో మన్ బాంబోయ్ Paman Aryo Glubandu Sungwarto, Paman Sungguni Glubandu Sungwarti, Warto, Warti, Warto, Warti, Warto. Inga Mutro, Jojo Tono Sungwarto, Man, Sungwarto.
1: Jung Sungwarto, Man. Ini kabel nopo nih kok, leh komplit temen nih. Terus putih kulawa man, giat-giat teman bal madang nih kiwau. Nanti aku pun buatan mokal menikah setiap porok kulo sampun ngabian terung ya kulo nyungut nyewon medah sahabat awis kulo tak mangi pun terus sosono ye monggo kere dur dur kue ngerti kue ngadep sopo ye pemundin kulo paman yang sengguni aku sopo ye koko prabu. Lah kok bedigasan jejogetan metenteng tangane dun ke tangane.
0: Nggih nggih nggih tangan dawuh. Dun nggih tangane.
1: Apa ora wae. Ngadep pepunding kok metenteng nganti kaya madhep Baswiyaga wae. Ngadep Bas ora apa-apa njaluk imbuh soalé to. Wiki traiku semua musik madu siling antro topo ngiman asmane Nyai Prabu Dirudono lawang kadang ratu kok pencilan kaya maling kaya ngono
0: hehehehe nginyur ngapun ten kapok orawe
1: ayo sing bulu dewe ngay kaya cupet kaya ngono kaya aduh mati aku padahal cupet kaya aku
0: kapok orawe
1: sing sae kula tunggal dene kowe kuwi.
0: Oh. Bagus sih.
1: Wis teko sik dhewe madang. Nggih, menggunakan kesempatan koko pelabu. Niki wae saking Madelen madang niki wae terus kula entek long dos temen iki niki mau. Kowe kok janji nganti orang ngajen ini kalau pepun dia masuk ini hati-hati tak buah yang matu
0: eh itu akan tahu
1: kapok orang cicilan
0: pun mau koman kayak ngerti koman
1: iya itu akan tahu Dursasana
0: dur
1: tak ada nih sehingga tilbuk ada setinggal ibn atur atau kimau anggone Raka manggil Dirudono ngendika ke pasupenan urung rampung anggone ngendika ke pasupenan tak ibaratake rong dadaan layu dadak nusuli miturut aturi kadamu ana pawongan kan jebol saking bumi nggih nggih niki wau kula mireng piyambak lan kula sumrep piyambak duka menika wau sinten ing ngemuani jebol saking bumi wonten alun-alun ngatur ngastina. Ini ya terus sana tak mau ngiku ya ger. Kowe kabeh sak kancamu saka tata-tata ngono ya. Coba petono sapa sing kumawani. Jebol ana tengeng alun-alun. Oh bocah kok kurang ajar. Orang ngerti negara Gusti Allah sing gawat. Senopati nyampu-ampu. Oh lah kok wani-wani temen gawe geger kaya ngono.
0: Terus sana, Bro.
1: Kowe sak kancamu tata-tata. Petono sapa sing wani? Gawe geger para kawula. Mungkin pancang bemo kanthi becika ora gelem buti sembadani bongo dirabuk ngestaken dhawuh para nyuwun pamrih kawula. Yo ngati-ati.

Wah, iki menungsane keparat. Mentang kaya gandum malah ngoyondo. Kowe menungso ngendi, eh? Gawe geger. Yen takon karo aku. Aku pawongan tanpa dongko tanpa papan basan. Kandang langit kemul migu. Aku Jaya Bantala kowe sapa? Iki ra idel mesti aku karto marmo. Ya ngentapino kowe minggat. Aja nang papan kene. Aku tekan kene. Dereke kadangku Kakang Jaya Pusaka. Mergo napa gawe ping dingu. Yen kuat lenggahe dampar Kencana Katra Ngastina bakal bisa nulake Treng Narendra. Mula aku tekan Ngastina kene bakal nyunampil dampar. Yen radio longake, aku lan kadangku Kakang Jaya Pusaka gedhukum bedah negara Ngastina. Wah, gobilo dasmu keparat iki. Sumbar mengosok muting usikliken bangkake jagat keparat. Wateken aji jaya jayamu, manos sastra dendramu, tumpang suh ngomong ngerapake, tebuak jatahu mplesat balamu, ojo mlayu gadeng siramu.

Yeah, done.

Coming at you.

0: dadi aman ngono. Tur dinggone kita iso genteyong sirae ngono lho.
1: Oh nggih pun monggo mawon. Aduh aduh kesonjong boyo nggih.
0: Mumet nggih menika ngaso-ngaso.
1: Nggih nggih nggih ngaso-ngaso.
0: Ora modar ya. Wis tak kayang sapole kok ya ora mati. Aku sengit karo Kakang Durna kae. Engan lase pendhita kok senengane ngopeni reke kancane lho. Gumun tenan. Waduh mati aku. Aduh pecah kula paman. Nang apa? Kenging godo kula piyambak kena gadamu dhewe. Nggih, kuwi jenenge senjata makan tempe. Tempe-tempe wong ya tuwan kaya tempe sampeyan iku. Piye mau sejarah Anggar godo kalih pedang, pedang kota sirah dantem godo. Sebut godo diguang mboten ngentos wonten pundi tibane godo. Tak omongi ya. Ning kowe aja ngomong nggih. Iki mau asline gadamu biar kenangi aku. Gandeng aku muruh kumlai godo, godo tak saut, saut antem ing arepku brus. Gluangsar. Durna kece-kece aku tetok melu kece-kece. Dadi kowe aja ngomong. Kudu iso njaga rahasia iki. Uyi. Aja nganti bocor, mboten. Tenan ya. Dijaga iki. Nggo kuwi apa wonge?
1: Dadi niki mau klok kecototan godo.
0: Heeh.
1: Kecototan godo apa diantem godo?
0: Kecototan godo.
1: Ning aja amang-amang. Aku kumring godo, godo tak saut-saut antem ngarepku pres. Langsar kece-kece aku tetep melu kece-kece. Dadi niki mau kula mangantem godone karto marmo.
0: Nek hoho kowe arep apa?
1: Ora apa-apa.
0: Dicuni pripun?
1: Dina niki detik niki kula ora jejer sampeyan.
0: Ora jejer kula ora apa-apa mahane rokokku utuh. Mbah kowe sampeyan ku jejer kula niku ming ngelar-ngeleri rokok kula terus.
1: Oh iya deng, jejer
0: lagi nih. Niki yen kula maju ana gunane. Mergo niki wektu ming 3 jamun kurang. Niki nggih. Wis rasa toke kabeh kurawane. Percuma ngentek-entek wektu kok malah dipedhot dalan malah ora tutuk lakone. Wong lakon iki ditentukan ngeten kalih narasumber.
1: Ora ra ngaten.
0: Pun tinggal mundur mawon. Para kula dudur iki kula tak matur anak Prabu Baladewa.
1: Ngatos-atos.

Kamar sengguni kulo kira. Kulo sanseng ketebian bibar poro kulo katus tambak merangkat tempeng banjir bandang. Tenamu paman, duh kira ketiwasan. Ingkang damel geger poro kawula ngastina menika wau. Pawongan tanpa donga tanpa papan naminipun Jaya Bantala kalih kadangipun ngenami Jaya Pusaka nggih. Dijum kanthi saes wados kisah saking negari Ngastina mboten purun. Malah piyambakipun ngamuk punggung sedaya para kadang paduka yoga-yoga kula bibar mboten katen-katen nggir. Duh ketiwasan nggir anak Prabu. Pun bo pasah mateng paduka anak Prabu Baladewa. Tuh we penyakit rapatut ongkange bedhi agan ora mikat jantung kula mutiar.

Kowe sing jenenge Joy Pantolo iya. Iki no ratu bule sapa? Eh, cangkeme. Bule aku keparat. Iki ratu Mandra Pabul Dewa. Dene iki gelem minggat apa ora, eh? Kowe gelem minggat apa ora? Aku gelem bali. Yen aku wis nyoba kadangku tuwa nggone bakal lenggah dampar kencana. Nang yen ora diparingake, aku nyoba lenggah dampar kencana. Aku geduga ngobrak-abrik kraton Ngastina keparat penyakit rapat dulu di momonon ora minggat juwencing buatamu setan jauh ini manusia.

成命案，他这个，啊，他，哎，我们底下他们，不能够就不下他们，谁？

0: Ica kekiatan kulo paman.
1: Dadah anak-anak wai.
0: Wong ajeng mes kulo salam matur pripun. Pasumuranipun Nyai Kurupati menika badhe nemai. Badhe nampi cobanipun jawata. Yeh menika cobanipun jawatan pun dhateng Nyai Kurupati sakadang. Kamangka pusaka nenggal sampun tanganipun. Jaya Bantala naminipun. Ica kekiatan kulo paman.
1: Dadah. Pripun iki bubar para Kurawa tidak? Mawut-mawut segane para Kurawa niki wau. Mengko sarawe barang do mawut-mawut. Duh pripun ngeran Prabu?
0: Sampun ngoten kemawon. Kula badhe caos mudhateng Kurupati. Sampun ripal kang meniki ngungsi langkung rumiyin ditelan gane.

0: Iki sopo menika pati sengkuni Kang Mas. Niatipun Kang Mas kalian kulo anginipun mulaya bil bolakun jalak peningan jajat iso milangkori badi lumat ponor garing ngastino nyobi lenggah jampar awargi Kang Mas nampi gaiping jawa tos yakin turunakan terang nalidro nangin kiat ngelenggai dampar kencono orang ngerti dampari Fatih sengkuni wonten dawuh orang ngerti dampari ya
1: wonten berika
0: duduno yih kula badi matur wonten saranipun lenggah dampar kencono apa sarane yen saged dipun junjung dumateng pusaka ngastina ing wujud dwi bangga naminipun gajah antisura ora ngerti gajahe
1: mboten ngertos
0: ora ngerti gajahe ya
1: mboten ngertos
0: iya apa iki ngertos
1: kaya diotongke semono gedene.
0: Ayo tutunung nganti dampar ya ono nganti dampar ya tutunung ono nganti gajah ya tutunung uye monggo siogo toto nyangketi wantan di panggora tonges dino tatu tilakmu

Untuk menikah sakit junjung penjeningan. Yih penjeningan keng kiat lenggai dampar keng sono. Yih penjeningan badi datus narendro keng sejati. Nyuwun sewu anak Prabu Duryudana menikah senajan narendro. Diringkat lenggai dampar ateges sanes narendro keng sejati. Mengkono pati sengkuni mekaten. Amargi menikah datus wakilipun sedaya para kawula sak negari. Wis coba bukaan panggil yang dipanggil. Ayo dibuka kandangin gajah. Uye ngestu akan dawu. Kok capo patih Aryo Sengkuni arso ambuko wimaraning wantilan dwi panggo anti suro yo gajah Jaya Maruta kaf buka marang patih Aryo Sengkuni dwi panggo anti sodatan kersoan junjung marang Raden Jaya Pusaka satemah anggun sati kraton Ngasino kaget kadur kawekasan.

Ngasti negari Ngastina Kang Mas Bobo Dwi Panggo Pusaka mboten kersa njunjung Kang Mas Jaya Pusaka. Wah. Yen pancen gajah lunga ditunggu ana negara Ngastina sak antara negara Ngastina sing nyekel panguwasa aku. Uyi, wis tak ngendhau. Kula ngembahi dhumateng Kang Mas Jaya Pusaka. Ya. Pati semuni wonten dawuh kaya aja lunga-lunga. Aku sing nyekel panguwasa ana negara Ngastina. Kula tak wangsul mawon ora kena. Kula kangen kalian anak bojo kula ora kena. Nek kangen timpet sik. Kuwi ngestaken dawuh. Sing ngembani paduka sinten? Sing ngembani adiku Jaya Bantul. Uyi. Kulon nyuwunanipun ngasto panguwasa ngatur dhumateng para kawula ingkang surtis titi lan ngati-ati amargi ana Prabu Duryudana Prabu Mandra ngoncati Kraton Ngastina karana ngamukipun Kang Rayi Jaya Bantul mangke kula ngetenggo dhumateng paduka kangenipun ngasto panguwasa ngatur dhumateng para kawula sanegari Pati Segunriya.

ing kraton Simbarinten kang dumunung ana peparinging gunung kekendhit ampampak kowe bisa nglam-lami jroning pardaya puncaking gunung kasultan marang Hyang Pratanggapati ketingal manji lohang alelo kalangkring katong kratan wadhas suri jurang cerung prasa kanggung pranyanto kinaju ngondo jim sintan pri pranyangan kleng-kleng balung atanda ilu-ilu banaspati jerangkung warudaya lagi kocapung kami menuju lenggah ana ing dampang kraton Simbarinten Narendra Bagus warnane jejuluk Prabu Wijangkara Bagus warnane renggo dening Kusana denadhep kang rayi Narendra saking kraton Giling Musi jejuluk Prabu Ujangkara ngalaken dodho ngangulungaken jaga pepoyah konjem kanca bantra tinampi sanipun sanging dimantri muku pangarsa peparap pati praksa danu punika kang kreng adhep sigra gupuh ngenyo ngacarani kocapa rukming daya kang kawijil

among cipto pukulun. Yai Prabu, coba dong dong Prabu. Podokan dirojo ngadep ngerasani pun kakang. Lu nampi pengen segala mau Prabu kadus. Winang tunggal jangkir sambi golok jauh saking meniku. Ingkang reng ngaturakan sukumping pamuti kuncu sandaping pepodo mawan tuwantu iya iya tak tongko prayoga nunggu mulu sowan ih datang sentiko kau Prabu Pati cuma dung dawuh kepenak nunggu lu ngadep ih ngestuakan dawuh bareng ingap tiba-tiba ngaturakan sukumping pamuti kuncu sinuwun iya tak tongko yai Prabu kuntur sabdo dalem kau Prabu tak timbali maju ngapane pun kakang bakal tajak ngembat watang ngaputu ngejungku meluruhkan. Aku lipun kangen nyengkau pangwoso katun simbarinti kulatun impari sabdo tumut mageng ing rayu Prabu pun kakang nampu gaibing jawoto yayi pun kakang iso langgen nyengkau pangwoso iso nurlaki terakhir nalindro nanging pun kakang kuat ngelenggai dampar kencono mulus koiku yayi dino iki pun kakang jaluk gawimu paribasan laku sejangkah kir mustetes pun kakang derekno tumeka kraton ngastina pun kakang kepengin nglenggahi dampar kencana nanging yen pancen Ratu Wisnu Prabu Kurupati ora maringake ngampil pusaka dampar kencana pun kakang mundut wadyabala saka giling wesi dadi wiji wadyabala saka simbarinten Gempur negara Ngastina Anrabasa barisaning para senopati senopati Ngastina mengkono Yai Prabu ngestaken dawuh Prabu Pati Jumadu dawuh budalna Werwadyabala aja nganti ketinggalan sikap gegaban pinanting perangan sak mongso-mongso ana para gawe aja nganti ngujewani nggih dateng sentika Kanjeng Dewaji.

nuju lengkah ono madani ngono. Kumendang liang kabur kainan tanpa dongko tanpa papan. Tondo kusumo arane. Dinadep keng rayi Tondo Aswin. Lan Tondo Aswino. Imbal cono madani ngono sinuang saking mandrowo. Ya sama garing puspito kamu geng madian yang taman.

Sutresno Budoyo cekap semanten kiaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo masih bersama saya Semi Prabowo dan juga tentunya Betty.
2: Okay.
1: Ya, malam hari ini sesepertinya kita bertemu kembali di Sejenak Kenangan Bersama untuk kesempatan malam hari ini. Meskipun nanti kita tidak akan terlalu lama begitu nggih di Sejenak Kenangan Bersama, karena nanti akan hadir untuk Anda Bangun Deso, satu paket rekaman Bangun Deso bersama dengan kegiatan kelompok Klom Pencapir begitu nggih. Nah, sebelum kita ke Bangun Deso, kita akan berbagi koleksi lagu yang mungkin juga salah satu lagu yang Anda sukai dari penyanyi Mulyani Sutresna Budoyo. Nah, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda lagu-lagu dari Mulyani. Dan sebagai pembuka, kali ini saya siapkan lagu dari Mulyani dengan Lambang Sari. Ini dia, di Sejenak Kenangan Bersama Perempat RRI Yogyakarta.

0: Sutrisno Bhutia, koleksi lagu dari Mulyani dengan Lambang Sari di kesempatan malam hari ini. Kita punya informasi apa tentang Mulyani ini, Betty?
1: Iya, Mulyani ini termasuk penyanyi campur sari ya. Mm-hmm. Lagu-lagunya itu langgam campur sari juga.
0: Langgam,
1: ya. Dan lagu-lagunya sari. Ini termasuk lagu-lagu lama dan mm-hmm. membuat kita menjadi mengingat kenangan masa lalu dengan tembang kenangannya itu.
0: Mm-hmm. Ya. Itu dia tersebut deh yo. Sekelumit tentang Mulyani, seorang penyanyi langgam-langgam Jawa dan juga campur sari begitu nggih, yang hadir untuk Anda. Dan mohon maaf kalau untuk malam hari memang tidak bisa kita putar banyak begitu ya, karena tinggal satu koleksi lagu yang akan saya hadirkan. Setelah itu nanti kita akan ikuti Bangun Deso yang nanti akan bersama dengan rekan Titi Renggani. Baik, kalau begitu kita putarkan saja Betty sebagai lagu berikutnya dari Mulyani dengan Elo Elo, sekaligus kita pamit dari sejenak kenangan bersama. Kita akan ketemu lagi tentunya di Skyper yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa.

Nuwun sutresno putuyung atri pambakyo wilujeng sukeng pepanggen malih wonten ing kiaran Bangun Tiso lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno putuyung mugi-mugi kabagas suarasan kawilujengan tansah kasaliro sutresno putuyung wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan kegiatan Klompen Capir wonten ing Jogja Benih Expo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP DIY 2016. Semoga kita pidhangetaken sesarengan kula Titi Renggani kalian Angger Sukisno dalah Bapak Aris Eko Nugroho Kepala Dinas DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: pokoke aku mangkel tenan kok. Kowe senengane ngisrui kok, Ger. Aku nandur apa wae mesti mbok kisruh. Karepmu iki apa?
1: Apa?
0: Hah? Nek perlu tak kandake iki kanca-kancaku kabeh KTNA kelompok tani iki iki saka kota Jogja. Loh, apa sebabnya apa? Kerep ngisi siaran bangun desa ning RRI.
1: Wong sing ngisruhi malah sampean kok menuduh aku.
0: Lah,
1: ya lho kaya iso dicontoh wong iso dhuwur omah wis ditanduri werna-werna kok.
0: Loh, justru aku kuwi ya nandur werna-werna ning dhuwur omah. Lha wek jejeran karo kono, ming ketibanan lemah sithik kok kowe nesu-nesu? Heh?
1: Bela mergo kuwi etika. Arepmu pinter nandur kaya ngapa nek ora iso lemonah tanggane kanthi pas seduluran sing apik. Ya ngono kuwi ora dadi padha rukun.
0: Lho ya ora. Kan ketahanan ora, pangan berawal dari
1: kok tandur iki apa?
0: Aku nandur terong, oh. Terus nandur tebu,
1: oh, oh.
0: Terus nandur sengon. Lho,
1: kok sengon iki lho?
0: Wingi kae iki sengon to. Obrang.
1: Ya sengon. Padake anu gratisan iki mau lho, sengon, jati, pete.
0: Aku ketonto etok gratisan wit mau ana salam lah. Bayangan kuwi tak tandur ning dhuwur, sengon ora iso tandur ning dhuwur ya?
1: Ya iso ning ora iso gedhe. Arep gedhe wis sik gedhe disi sing duwe kok.
0: Ning ya ora apa-apa, mengko ndak ngebruk omahmu. Wong omahmu ki luwih cilik timbang omahku.
1: Mendingan omah cilik timbangane gedhe nek ngresiki cepet.
0: Ya ya ora, kuwi ming pembelaan bagi orang yang rada keterbatasan ya ta? Ah, kok ora duwe ngono kuwi. Biasa. Ya ra.
1: Omonganmu kok kaya omongan wong sugi-sugi ya kae.
0: Wong sapa desamu metu iki. Wis piye. Arek apa? Aku nandur apa-apa? Mbok lokke. Apa-apa mbok lokke.
1: Mergo nandur kuwi ana teknologine nya.
0: Nah, iki ana.
1: Mengko yen ra percaya, nggo nyuwun preso marang juragane dhewe.
0: Nah, Pak Aris iki.
1: Ana Pak Kepala Dinas.
0: Pak Kepala Dinas. Untunge Pak Aris ini tadi tidak mirengke aku nandur sengon ning dhuwur omah. Andekan iya, Mbak Iti RRI yo iso-iso nandur sengon ning dhuwur omah.
1: Mula,
0: ya,
1: ben uripe kuwi sejahtera, awake dhewe kudu mikirke perkara sing cilik-cilik kuwi upamane nandur iki yo. Tanduran iki iso ngene iki. Iso gedhe-gedhe, dawa-dawa.
0: Kowe mau tuku ning kono mau terong kok teronge dadi cilik-cilik.
1: Mergo
0: kuwi terong sapa iki?
1: Terong sing lali ora tak rabuk.
0: Oh,
1: nek sing terong diobati.
0: Kuwi jenenge nyalahi aturan gini.
1: Kok nyalahi aturan?
0: Lho nyalahi aturan. Wong kono ngandani aku, tanduranmu, lombokmu kae ngantek kaya ngono. Terus nandur bayam ora tau iso tukul apik. Tok seneni aku. Kaya pinter-pinter aku no.
1: Lah ya cedhak ta wong arep takon ana sing disuni preso. Arep maca buku, arep sersing, buka Google ana kok.
0: Lho, saiki nek arep nandur, posisine nek nandur kuwi sing ana manfaate, terus ana keberlanjutan jaremu ngono wingi. Wingi kono iki nek omahku
1: esuk ceramah. Kudu nresnani tanduran ben tanduran kuwi mikolae tumrap awake dhewe, sebuah daur hidup. Awake dhewe nandur berbuah dipangan, godhonge iso pakake sapi, sapine daginge iso diolah, lethonge iso nyuburke tanaman jur dimunggah meneh kok emplok meneh kuwi dadi sing kok pangan ki celethonge sapi kuwi jane.
0: Yo yo ora to yo. Sing jelas kono mau rak ngomongi aku ngono kuwi. Tapi aku kuwi iki yo mangkel, aku kuwi nandur pari. Lah kok malah tukule suketeki.
1: Kuwi lagu yo.
0: Lagu to.
1: Dadi nek harapane wong nandur kuwi, nek nandur krambil kae yo wae iso oke, iso subur. Lho, timun iki yo. Timun, gedang lan sak piturute kuwi nek gedang yo iso gedhi-gedhi turut ngendi-endi. Mulane gedang raja sak depo-depo.
0: Niki lho, dadi petani ming ngayelan. Anane ming protes. Niku kula niku rak marai bingung to kanca kula niki. Sok ya oh dadi petani.
1: Kuwi urung. Urung mongko nek wis tekan titi mangsa adol tomat.
0: Heeh, piye?
1: Nek tuku winih ki regane manut sing adol. Pira-pira aku tuku? Bareng adol kok regane manut sing tuku.
0: Ning iko ngoyo ngene iki permasalahan para kadang tani. Nggih ta, Bu? Kadang tani permasalahane seperti itu.
1: diaturine piye? Beliau diaturine.
0: Monggo Pak Aris.
2: Nggih, Mbak Titi, Mas Angger,
1: matur
2: nuwun. Kita meli.
1: Iya, nggih ta. Dadak
2: joget
0: iki. Kaya joget. Kula wau pun joget lho Pak Aris.
2: Nggih.
0: Niki Pak Aris berkaitan tentang permasalahan kula niku nek nandur napa-napa niku dilokke kalih niki. Nek nandur kuwi mbok intine orang rusak tanaman liyane. Lah kula niku nek nandur kok suka-suka kula anakne.
1: Nek mbabat niku semena-mena, ketoke kaya ora resnani tandurane niku lho Pak.
2: Oh, niki kang lepat, Mbak.
1: Nah, terus syukur.
2: Waduh, orang menanam.
0: Kula dipidono pati kali oh, Pak Aris iki.
2: Ampun.
0: Oke.
2: Okay, terus kalau kita nanam itu harus sayang terhadap tanaman.
0: Oh, gitu.
2: Bahkan beberapa teman-teman itu ada yang melakukan itu berbicara dengan tanaman.
1: Iya. Nek berbicara dengan tanaman iki njok pripun, Jong?
2: Angge dijawomong diseneni enteng Mas seneni bojone dibales jadi mboten bales.
0: Sajake pengalaman pribadi Pak Aris iki.
2: Angge.

0: Jadi kalaupun menanam itu juga harus bijaksana.
1: Oh,
0: dan
1: gitu.
0: Tidak hanya tanaman, sebenarnya di kita itu bicaranya ya tanaman, ya ada hewan, tanaman macam-macam.
1: Oh, wonten
0: yang tanaman pangan, yeah. Wonten yang hortikultura, yeah. Perkebunan,
1: yeah.
0: Kemudian yang sekarang yang tadi Nyun Sewu,
1: yeah.
0: Tadi kita tanam teknologi yang baru dari Pak Menteri.
1: Yeah.
0: Namanya PMAAS. Jadi ya pertanian modern, agriculture system.
1: Oh,
0: dan
1: mantap.
0: Ini baru dikembangkan di Indonesia di tahun 2026 menika.
1: Oh,
0: kebetulan mantap. Tadi kita nanamnya dengan Bu Direktur Pebenian tanaman.
1: Oh, tanah. Gitu. Ini tadi nanam dulu.
0: Nggih, nanam rumiyin. Pokoknya kula ketok rekoso, Mbak Titi. Jadi mriki ketok perjalanan mriki ketok rekoso.
1: Wah, ben ketok bar nandur atuh banget lho.
2: Ge disuwek-suweke le kepanasan ben awet.
1: Nggih.
2: Dulur-dulur nuwun sewu menika Pak Kepala Dinas sampun ngendika ngaten. Apa kira-kira panjenengan yen wonten dalem wis nresnani tandurane dhewe-dhewe? Sampun. Saiki sing arep nyuwun prisa sinten monggo.
1: Kita buka sambung rasa. Nek wis ana sambunge ana rasane. Wah, ana sambunge, ana rasane, terus dadine
2: enak. Uripe
1: enak uripe. Monggo, silakan yang pengen bertanya langsung nanti dijawab sama Pak Aris, Kepala Dinas Pertanian DI. Monggo, silakan. Ada pertanyaan?
2: Nggih.
1: Monggo.
2: Monggo. Yo,
1: silakan.
2: Radi majeng, kalian jumeneng. Iki
1: ya.
2: Jumlah mic terbatas jadi maju bae.
1: Pokoknya sing jelas saya itu enggak akan bertanya persoalan sama Angger. Karena apa? Dia itu di rumah sudah banyak persoalan. Mengko nek tak kontak tekoni apa-apa dhewe wis bingung gedek-gedek.
2: Dasare bojoku ya semene iki.
3: Ampun nggih, Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Menika nyun pirsa ingkang simpel kemawon, Pak.
1: Nama? Dari mana?
3: Wahyudi saking kelompok tani Manunggal Pleret Bantul. Yang mau saya tanyakan tapi ingkang badhe kosonaken pirsa, pripun, Pak? Terus. Kira-kira kados pundi Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan DIY? Persoalan kaitannya dengan regenerasi petani, Pak.
0: Iya.
3: Karena untuk regenerasi petani kami di kampung kami itu sangat minim sekali. Itu ada langkah apa dari bapak-bapak terkait supaya nanti keterbatasan petani ini bisa teratasi. Syukur-syukur nanti anak-anak di tingkatan TK itu sudah punya kebanggaan, cita-cita mau jadi petani.
2: Cetane iki sing tuwa tugur petani ini kari sing tuwa-tuwa dok, gak sing nom-nom ora tertarik
3: no. Boten sama sekali.
0: Jih, matur nuwun mas.
1: Yeah.
0: Sangin pleret, jih.
3: Satu lagi pak.
1: Sebelum
3: saya kembali. Kami mohon nanti untuk pertanian ini dimasukkan ke dalam muatan lokal, dimulai dari SD, SMP, menengah sampai ke tinggi, supaya nanti mulai dari anak-anak tingkat PAUD, TK, SD sudah mengenal bahwa kita harus bertani karena kita bertahan hidup dari pangan. Mungkin seperti itu, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mas Sinten,
2: Pak Kadis.
0: Mas Wahyudi, Pak. Nggih, matur nuwun Mas Wahyudi. Terus ada dua pertanyaan yang cukup krusial berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Wahyudi tadi. Kleres Mas Wahyudi itu berada di Pleret. Gitu. Di Pleret kalau Bapak Ibu sekarang mirsani YouTube itu sedang dikembangkan IoT oleh Mas Lurahnya, Mas Taufik. Karena Mas Taufik itu juga mitra kami sebelum saya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Terus bagaimana Mas Taufik ini menggunakan teknologi IoT untuk kemudian nyiram. Bahkan sekarang terkenali nyiram pendak dino ora sah ning sawah ning ditinggal ngopi. Ngopi teng omah ning kita terdilii. Soalnya kan kita mempahami onten tikus, mempahami onten hama-hama yang lain itu enggak bisa sekedar IoT, tetap onten sing dituani. Tapi enggak sudah ada teknologi yang berkaitan dengan penyiraman salah satunya. Terus petani milenial sebenarnya di kami ada Bali namanya BPSDMP mas. Di Bali ini setiap tahun lebih dari 60 kali bintek. Bintek-bintek yang diselenggarakan ini salah satunya adalah mengenalkan kepada petani-petani milenial muda yang ada di Yogyakarta. Jadi di Jogja menika lebih dari ribuan petani milenial dan semua welcome, sangat senang ketika kemudian dikunjungi. Nah, dari Bintek ini salah satu tujuan.

0: Ini nanti di tempat-tempat misal contohnya ada Rejo Farm, ada Merapi apa Merapi Farm dan sebagainya maupun yang lain. Artinya dari pemerintah untuk yang dari dinasnya melakukan itu. Di samping dinas, insya Allah di tahun 2027 mangke ada dua kabupaten yang jadi titik konsentrasi dengan YESI. YESI itu khusus untuk petani milenial. Berada di mana? Di Gunung Kidul dan juga di Kulon Progo. Dan dananya miliatan itu, Mas. Nah, semoga aja itu nanti, ya, nyun sewu belum dibantul, Mas. Tapi paling tidak dibantul bisa mencontoh juga. Itu yang khusus petani milenial. Dan pertemuan-pertemuan dan nyun sewu, kalaupun nanti mengundang dinas, kami dikabari saja. Tapi saya selalu sampaikan, jangan kemudian ngendiko hari ini jam sekian. Sulit, Mas. Tapi jenengan ngendiko, kami siap dikunjungi Bapak Solo atau mungkin teman-teman Solo, nah, ngabari siap.
1: Iling-iling lho, Mas.
0: Saya ke Pleret berulang kali, Mas. Tapi ketemunya dengan Pak Lurah dan teman-temannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Mas, matur nuwun. Memang salah satu PR kita adalah mengenalkan pertanian secara dini. Nah, di kami juga ada, kami kenalkan namanya Jogja Agropark, Mas. Nanti bisa dipersani di Instagram kami, Jogja Agropark. Hampir setiap satu minggu sekali mesti ada kunjungan dari anak-anak, baik itu SD, PAUD, kemudian TK, SMP, SMA, bahkan juga KWT. Monggo saja. Di sana bisa belajar, walaupun kami masih juga terbatas. Dan sebenarnya ini cita-cita dari Ngeso Dalem ke kami, bahwa menjadikan Jogja Agropark ini menjadi tempat atau mallnya pertanian. Dan kami masih berproses, Mas. Dan alhamdulillah kemarin Ngeso Dalem sudah kersorawu ke sana, memberikan nama melon namanya Mandara. Melon andalan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tanaman melonnya ditanam di greenhouse besar-besar, Mas. Yang di sini juga ada, yang di sana sudah kita tanam Mandara. Di situ ada tapa asan ngesot.
1: Niku senes melon lho, Pak. Niku titik.
0: Mriko.
2: Rasa ngono.
0: Rasa mriko.
2: Mriko niko lho, Pak. Jian.
0: Gitu, Mas. Dados matur nuwun. Jadi itu menjadi bagian. Dan kami sangat senang karena ini juga masih gratis juga untuk Jogja Agropark gitu. Nanti kalau ada anak TK, SD, SMP bisa berkunjung ke sana. Nah, bahkan kalau disambung dengan WKM, Mas, karena saya dulu mantan Kepala Dinas Kebudayaan, wajib kunjung museum. Ini sebenarnya sangat bisa, nanti salah satu tujuannya Jogja Agropark.
2: Jogja Agropark. Dan yang jelas besok,
1: Mas Yudi, Mas
2: Angger, anakku sesok, nek tak takoni, cita-citamu jadi apa? Aku jadi petani.
1: Mula sesok, singon sik jatah gratisan mau iso kok tandur ning Gunung Kelir nggone Mas Wahyudi.
2: Tak tandurke karo. Lanjut, ada
1: satu lagi.
2: Lagi
1: ya,
2: satu lagi. Monggo silakan yang pengen bertanya biar langsung siap ada Bapak Kepala Dinas. Monggo, Pak akan bertanya. Silakan.
0: Ketingali sami sinau punan nggih persiapan niki.
2: Oh, digo persiapan niki. Nggih.
0: Kudu sinau nu menawa do maos anu menika.
2: Oh, apalane tenanan iki. Waduh, kudu iso ngapalke. Nah, berkaitan tentang tadi ya, kaitan dengan sekolahan-sekolahan itu bisa tahu tentang tanam-menanam dan lain sebagainya. Berarti bisa datang di Jogja Agropark. Di sana nggih, itu ada apa aja toh, Pak? Menikok.
0: Di sana jadi, itu. Di Jogja Agropark itu ada yang pertama museum. Walaupun nyun sewu, museum ini masih sangat terbatas.
2: Oh, gitu.
0: Jadi ada beberapa bapak ibu yang tidak menggunakan alat tradisionalnya, sudah mau rusak dan sebagainya. Kalau diperkenankan dibawa ke museum, di sana ada tempatnya. Kemudian nanti kita beri nama siapa penghibahnya.
2: Di
0: museum. Yang kedua nanti ada Yuna Ternak.
2: Yuna
0: Ternak itu kebetulan di sana ada ayamnya, ada sapinya, ada kambingnya, dan sekarang kami tambah ada kalkun dan juga ada hewan eksotik.
2: Terus
0: ada kura-kura sulcata, ada juga menapa iguana.
2: Gitu.
0: Terus kemarin kita tambah kura-kura Brasil.
1: Oh, itu gulune dawa.
0: Kados Biroloko ning cilik pindah riko. Itu yang zona ternak. Lajeng ada zona buah. Zona buah memang dulu konsentrasinya di tanaman durian, walaupun Nyadong Duko belum optimal, tapi itu menjadi PR saya ketika di dinas. Kemudian ada tamannya, kemudian ada greenhouse tiga besar. Yeah. Yang pertama greenhouse tanaman hias. Di situ ada tanaman khususnya untuk kuping gajah dan lain-lain. Yeah. Kemudian yang di tengah ada greenhouse untuk teknologi. Kurang lebih sampai hari ini sudah ada 10 teknologi yang ada di sana, walaupun kecil-kecil gitu ya. Oh, jadi bagaimana okay. menanam yang murah? Ini tadi saya lihat ada yang itu di sana itu. Dari
2: di sana ada itu.
0: Ini kok beliau ya dari Semanu,
2: dari
0: Pak Wiono. Itu juga beliau punya teknologi sederhana, teknologi itu juga ada sederhana. Di sana.
1: Pak Wi
2: bener. Pak Wi mana?
0: Meninggal Pak Wiono.
1: Oh,
0: Pak Wiono itu
1: nungging idul kata.
0: Yeah. Terus beliau ya kaitan Lumbu Mataraman, yeah. beliau punya cara yang sederhana, itu juga kami update di sana. Dan ada yang mahal. Jadi kalau mahal itu meng ontene wong turah duit sing kepengin ngelola. Jadi misalnya pun di situ ada alat yang harus bunyi terus, berputar terus, wonten teknologi kabut, wonten teknologi IT, ada. Jadi ada kurang lebih 10 yang masih sederhana, berada di tengah, sebelahnya ada yuna anggur, wonten yuna melon, ada anggrek, terus kemudian juga ada tanaman-tanaman yang lain.
2: Berarti menjadi tempat wisata juga itu.
1: Gune Pak Wiono ki halaman masjid iso tanduri pari kok atar lho iki.
2: Pokoke nek urung dadi petani sing asli, nek urung dhuwur omahe tanduri singon. Iya ra. Lanjut Mangga, silakan.
0: Niki wonten sing tanduri singon. Ning nggih niku wau didak riyen nembe singon.
2: Oh ngaten to. Lah niku sing dhuwur omahe langsung.
0: Tiang kurang gawean.
2: Berarti aku kurang gawean. Monggo Bapak, silakan yang pengen bertanya. Oke.
1: Nggih. Monggo wonten riki mawon ben sing ngriku sami mirsane Pak Sinten lenggahe wonten pundi? Oh, nggih.
3: Matur nuwun. Kula Pak Budi Santoso, Pak.
0: Siap. Nggih.
3: Nek asli kula niku mriki.
1: Nggih.
3: Ponjong mriku.
1: Iya niku tak cetak iku.
3: Lah. Men anu padha bergosok tek nek ireng kene putih.
2: Nggih, ponjong nggih, Pak.
3: Ponjong. Tapi saya itu petani di kota sekarang itu.
1: Wah,
3: jadi
1: ya.
3: Penyesuaiannya luar biasa. Agak
1: ya.
3: Tadi di kecantol wonten Jogja.
2: Oh, nggih.
3: Yang saya tanyakan, saya itu kan sejak kecil jadi petani, Pak.
0: Yeah.
3: Kan saya bapak saya kan bergok anunya opone jerih payahnya kan lurah dulu bengkok.
0: Yeah.
3: Ya sejak kecil saya jadi petani di Ponjong sana.
1: Sidorjo.
3: Sidorjo.
1: Oh Sidorjo.
3: Gini ngerti. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Ini saya merasakan betul perubahan. Kalau dulu enggak ada yang namanya ketigo sampai seperti ini. Sehingga ini untuk mensiasati bagaimana pertanian kita itu untuk menyesuaikan itu, Pak.
2: Iya.
3: Untuk menyesuaikan dengan musim yang berbeda pada saat saya masih bertani pada saat itu, gitu. Maksud saya begitu. Jadi, anu apa generasi petani yang dulu dengan yang sekarang kan anu lain itu.
0: Yeah.
3: Untuk mensiasati itu biar berhasil bagaimana? Terlalu ekstrim kalau sekarang boleh saya katakan seperti itu. Matur nuwun.
2: Cuaca nggih berkaitan cuaca. Matur nuwun. Monggo.
1: Sing wonten riki karo mijanget nggih wonten riki.
2: Monggo silakan Pak Aris.
0: Matur nuwun Pak Budi. Dados memang saat ini itu berbeda dengan yang dulu-dulu. Menawi waktu saya kecil pun juga ketika sekolah itu kalau berberan itu mesti udan. Udan. Tapi sekarang menika mboten. Kebetulan di tahun ini pun juga informasinya El Nino, niku men El Nino gede, El Nino Godzilla. Karena Godzilla ini gede banget, Pak. Nah, ini prediksi ini yang terjadi sekarang ini. Memang sampai saat ini itu menjadi perhatian oleh Bapak Ibu di pemerintah pusat. Maka, kalaupun Bapak Ibu yang di sini mendengarkan apa yang saya sampaikan, kalau di sana punya potensi, misalnya harus menggunakan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, itu monggo itu menjadi bagian perhatian. Tetapi kalau pada kondisi tertentu, memang sekarang ini juga dikenalkan yang teknologi hemat air. Terus bagaimana menggunakan irigasi tetes untuk melakukan, tapi kan itu skalanya barangkali kecil dan di skala rumah tangga. Kalau untuk yang skala apa, skala yang sawah memang berbeda. Terus di teman-teman kami, mereka sekarang menjadi pegawai pusat, ada penyuluh. Dan di sana ada data-data. Saya ini pun Bapak, sebelum menanam dan sebagainya, penjenengan konsultasi pada teman-teman penyuluh maupun POPT. Karena mereka-mereka inilah yang mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan cuaca pada saat ini. Tapi nyuwun sewu, ini kok semua prediksi Pak. Jadi ampun disalahke kurang kleru. Wah, jangan penyuruhe kleru kok. Iya. Mesake nomore dilaporke tenggene kol Pak Menteri. Pak Menteri niku penyuling ngapusi kula ngendikane udan ra udan. Ampun. Padahal memang ya paling endah pemerintah Bapak siap untuk kemudian kolaborasi itu, tetapi memang ada teknologi-teknologi tertentu yang kemudian memaksa kita bisa berbuat lebih jauh, tetapi memang skala kecil. Pak Mini pun penjenengan juga tahu di sini ada teknologi padi dalam galon, misalnya ngoten niko di Pak Wiono ini juga ada beberapa teknologi yang memungkinkan. Jadi memang mboten secara spesifik Pak, kalau untuk luasan tertentu nanti kita akan berbicara. Salah satunya niko di sebelah sana sana itu tanaman sorghum. Ini tanaman yang sorghum. Pengairannya sangat sedikit Pak.
2: Iya.
0: Jadi ini salah satunya.
1: Sorghum ini kali cantel sami.
0: Sami. Jadi sorghum atau cantel, dan jenisnya banyak. Kemarin saya sempat Pak diskusi dengan Kemenko Pangan, itu disampaikan tentang jali, jewawut. Kulo mboten mudeng Pak, terus terang mawon. Jadi tekon jali, jewawut. Akhirnya kulo takon kali sing mudeng. Mboten ditekoke kulo Pak. Tapi mboten ono apa, itu bagian proses saya belajar. Ternyata banyak pangan lokal yang sangat Bapak di sana sebelah sana itu ada ketela. Jumlahnya sementara kalau keliru ada 45 atau 35 jenis. Harusnya nanti sekitar 53 jenis Pak.
2: Oh, banyak.
0: Ketela.
2: Telo,
0: ketela. Dan ampun kemudian dijadikan sesuatu yang kemudian beda. Bapak ini pun, iki kok jenis kirek titik-titik. Ampun, iki kok enten jenis telo kirek.
1: Telo kirek. Telo kirek, telo pahit.
0: Ya, ini kok mergo alit.
1: Telo ireng.
0: Yang gede mungkin.
1: Telo maniot. Telo gadut kaca.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak, matur nuwun.
1: Pak Budi, matur nuwun.
2: Ini Pak Aris, kita segera langsung lombanya ya. Ini Pak Aris, matur nuwun. Ini sudah kasih banyak sekali motivasi kepada teman-teman petani, dan yang jelas ya harus ada komunikasi, ngaten nggih Pak Aris nggih.
0: Nggih, leres. Dan kami dari dinas selalu terbuka Bapak apabila ada diskusi-diskusi. Tapi memang harus kami akui APBD di DIY untuk pertanian masih kecil, tapi bukan berarti itu terus kemudian menghentikan cara kita. Seperti hari ini nyuwun sewu, bukan dari APBD saja, ada dari APBD sedikit, tapi yang lainnya adalah dari Bapak Ibu semua melalui produsen benih yang luar biasa. Kita bisa
2: nyenggarakan. Tepuk tangan.
0: Dan tentu saja ada KTNA yang harus kami cantoli. Karena enggak boleh, kami enggak boleh nerima uang Pak. Yang nerima uang biar KTNA. Ya. Nah, tapi yang penting ini menjadi bagian. Jadi ada Forum Jogja Benih, ada KTNA, dan Bapak Ibu semua tidak hanya dari DIY, dari luar DIY yang sekarang berkontribusi. Bahkan kalau mau jujur, di hari ini
2: ya,
0: gading berbunga itu baru sekarang ini. Pernah Bapak Ibu lihat gading berbunga seperti itu?
2: Nah, belum tahu? Sekarang berbunga, tidak hanya berbunga, berbunga-bunga. Ngata dipanggil. Wah, yeah. Nandur perno-perno, okay. Iso tukul kabeh, api, subur-subur niki wau. Kulau melaku teng mereka, sing terong ya dadine terong kok Pak Aris. Yeah. Terus kulau ndelok tomat ya tetep dadine tomat kok.
0: Yeah. Ada satu yang mungkin kelewat.
2: Nopo,
0: itu stroberinya bukan stroberi dataran tinggi.
2: Terus?
0: Itu stroberi dataran rendah.
1: Benten
0: dan itu
1: Pak?
0: Produk dari Jogja Agropark.
2: Oh. Wih, luar biasa.
1: Kanyoto stroberi ini nah, ada sing dataran tinggi, dataran rendah. Bapak Ladinas, matur nuwun menika sampun sambung raos atau sambung rasa kalian konco-konco poro kadang-kadang utawi among tani ing daerah istimewa Yogyakarta.
0: Matur nuwun.
2: Yo, sekarang saatnya kita akan lomba kalau pencapirnya. Monggo silakan yang tadi sudah terpilih maju ke depan sesuai dengan urutan-urutannya.
1: Bisa satu, ditayangkan kembali?
2: Tiga, ditayangkan kembali. Dan ini nanti hitungannya yang dari sana A, B, C, D, E. Begitu ya.
1: Yang
2: monggo, silakan segera, ayo.
1: Kelompok tani Manunggal Patran paling ujung barat.
2: Paling ujung barat, berarti nomor berapa itu Mbak?
3: Nomor satu.
2: Okay. Oh, berarti satunya dari sana ya, dari arah timur.
1: Barat.
2: Oh, barat sana. Aku kok bingung
1: yang
2: ya.
1: Yang kedua dari Manunggal Godean Sleman.
2: Dari Manunggal Godean Sleman.
1: Kemudian yang ketiga
3: Sintamina nggih, Pak.
2: Sintamina.
3: Yang keempat Manunggal Ngudi Makmur Sleman. Berikutnya yang kelima dari Bangun Mulyo, Bangun Cipto, Kulon Progo. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat, ada Pak
4: Suharno SPMP dari Pol Banten, Yoma. Menika Pak Suharno. Ada Dr. Kristina Astri Wirastri SPMSC dari PRMP. Dan ada Pak Nasrun dari KTNA DIY. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri yang terhormat.
1: Dan tiga-tiganya sudah dijamin objektif.
4: Yes, ini Dewan Juri kita sudah profesional, akan menilai nanti penampilan. Dan sebelumnya kita akan coba belnya dulu ya.
2: Ya.
4: Dari yang sana dulu. Yang pertama, yang kedua,
2: satu,
4: yang ketiga, yang keempat, yang kelima.
2: Ini karena pertanyaan wajib, berarti dari kelompok sana dulu ya Mas Fuad ya. Saat, ya.
4: Betul, dari ya. Satu.
2: Pertanyaannya yang di stabilo, gitu toh?
4: Betul.
2: Udah keliru, udah di stabilo kok.
4: Satu pertanyaan. Ya.
2: Pestisida harus digunakan sesuai dosis anjuran agar pengendalian efektif serta mengurangi risiko terhadap tanaman, manusia, organisme lain dan lingkungan. Pertanyaan tersebut benar atau salah?
1: Betul.
2: Bagaimana Yuri?
5: Benar.
2: Pertanyaan wajib untuk berikutnya kelompok 2 atau regu B ya. Prinsip utama pengendalian hama terpadu adalah pengendalian OPT dengan memadukan berbagai cara pengendalian yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Pernyataan tersebut benar atau salah?
4: Regu B,
1: gampang.
6: Benar.
5: Jawaban benar.
4: Benar. Berikutnya, golek sing stabil lho.
1: Berikutnya paling susah, manfaat rotasi tanaman adalah menghemat penggunaan air hingga 100%. Pertanyaannya atau pernyataan tersebut benar atau salah?
5: 100% salah, Bapak.
1: Juri,
5: jawaban benar.
4: Oke.
1: Iki gumun aku jawaban salah kok benar ya.
4: Juri nemu ya bingung kok.
2: Yurine bingung apa meneh awake dhewe saya bingung.
4: Kepiye ya,
1: Arfan? No.
4: Pertanyaan berikutnya, mohon disimak baik-baik. Gulma perlu dikendalikan karena gulma menyebabkan tanah menjadi lebih gembur. Pernyataan tersebut benar atau salah?
1: Gampang, salah.
2: Gampang, aku ngerti.
4: Jawabannya salah. Benar.
5: Jawabannya benar.
1: Tunggal dini salah kok ya benar.
2: Berarti salah kok tak bener ke nggih. Benar.
4: Berarti
2: tapi
4: benar.
2: Jawabannya benar. Kenyataan itu.
1: Manfaat bahan organik bagi tanah adalah menghilangkan gulma secara permanen. Pernyataan tersebut hero. Benar apa salah?
4: Salah.
5: Jawaban benar.
4: Benar.
1: Grup 1 2 3 4 5 berapa Bapak?
2: Yuk, disampaikan Bapak.
4: Benar semua ya.
7: Jadi untuk nilai di babak lemparan, oh, untuk benar 100, kalau salah min 50.
2: Oh gitu.
4: Ya. Lemparan yang begitu. Tadi yang sesi yang pertama ya. Sudah siap semuanya. Kita akan menuju lemparan. Pertanyaan lemparan
2: dari
4: kelompok
2: satu A.
4: Tanaman bunga yang biasanya ditanam di sekitar pematang dan menjadi komponen dari pengendalian hama terpadu adalah.
2: Aku ngerti. Aku ngerti. Ora.
8: Tanaman Rebourgia.
1: Juri,
7: diulangi. Penyebutan huruf.
8: Tanaman Rebourgia.
7: Jawaban dilempar.
4: Dilemparkan.
2: Lempar.
4: Kelompok B.
2: Kelompok B atau
4: kaos merah?
1: Yang belum terlanjut artikulasi yang jelas biar.
4: Oke. Okay. Jadi kalau belum benar kita lempar.
6: Refugia.
7: Dilempar lagi.
4: Lempar yuk. Lagi.
5: Refugia.
7: Ya, jawaban nah. Benar.
4: Kelompok C. Jawaban benar mendapatkan 100 ya, Bu. Mendapatkan 100.
1: Ojo kleru euforia lho, euforia iki kebahagiaan.
4: Kebahagiaan.
2: Terus dapat kambing ya Bapak Ibu.
4: Pertanyaan lemparan berikutnya untuk? Berarti untuk kelompok B ya, Pak.
2: B. Ya, kelompok B.
1: Pertanyaannya
2: yang di stabilo.
1: Untuk mengendalikan serangan penyakit blast pada tanaman padi menggunakan pestisida jenis apa?
2: Yuk.
4: B, silakan.
2: B, silakan.
4: Baju merah. Tuh. Kalau tidak bisa bilang pas.
2: Dua. 3, 4, 5.
3: Jangan biarkan kami menunggu.
1: Ngitung yo sekon dhuwur dadi iso nol iki
3: entek. Jamur bebas.
7: Salah.
3: Ganti lempar. Yang C.
2: Lempar.
3: Dari kota?
2: Ayo, dari mana nih?
7: Tidak boleh diulangi.
3: Tidak boleh diulangi.
2: Pokoknya waton bener jawabane. Yo.
3: Bebas. Ngawur.
2: Pas. Yuk, lanjut kelompok 4.
0: Fungisida.
7: Benar.
3: Benar. 100. Untuk D. Berikutnya lanjut. Pertanyaan lemparan untuk kelompok C.
2: Ya, pertanyaannya iki gampang.
3: Gampang per DE, heeh.
2: Lah yo aku merembet iso jawab. Yo, pertanyaannya. Kepanjangan dari KTNA adalah
0: Kontak Tani Nelayan Andalan.
7: Jawaban benar 100.
3: Bajuk. Alat dan mesin pertanian Al-Sintan yang digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong dan merontokkan bulir padi secara bersamaan di sawah dinamakan
0: combine harvester.
7: Jawaban benar 100.
1: Istilah data selling. Data selling pada pembinaan jagung adalah
3: saja. Pas, langsung rebutan.
8: Pencabutan bunga jantan. Bunga betina.
7: Tidak sempurna dilempar.
2: Lempar yang merah. Waduh.
3: 3, 2, 1, 0.
1: Pencabutan.
3: 2.
2: Okay. Yuk, lempar.
3: Pakai mic.
1: Pas, pas.
3: Oke,
1: okay,
3: lanjut. C.
0: Pencabutan bunga jantan.
2: Lempar lagi, bisa enggak? Pas.
3: Ya, jadi silakan jawabannya.
7: Jawabannya adalah membuang bunga jantan pada tanaman induk betina.
3: Ah,
7: bunga jantan pada tanaman induk.
3: Nah,
7: ada dua varietas, ada dua jantan dan betina. Di Jawa cuma membuang bunga jantan. Tapi pada barisan mana tidak disebutkan.
3: Betul. Untuk lemparan Manunggal Patran Sleman nilainya 0, Manunggal Godian 0, Sintamina 200, Manunggal Ngudi Makmur 200, Bangun Mulyo Bangun Jeto 0.
1: Oke.
2: Oke.
3: Tetap semangat dan kita akan menuju pertanyaan rebutan.
7: Jawaban benar 100, jawaban salah dikurangi 50.
1: Oke.
3: Pertanyaan rebutan, siap-siap.
2: Yuk.
3: Metode pemberian air secara langsung di sekitar zona perakaran tanaman secara perlahan melalui tetesan pipa disebut
0: vertigasi tetes.
7: Sistem irigasi tetes.
6: Kalau vertigasi itu pemberian pupuk yang ditanyakan di sini tadi, metode pemberian air. Jadi jawabannya adalah sistem irigasi tetes.
3: Siap-siap semuanya?
2: Ya.
3: Salah satu institusi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi DDIY adalah UPTD BP3 MPPP. Apa kepanjangan dari BP3MBPP?
2: Nah, singkatane apa?
1: Eman-eman dilongi satu, trimoran jawab.
2: Trimoran jawab, Pak.
1: Juri.
3: Yakin? Tiga aja ya.
7: Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian.
3: Pertanyaan rebutan, siap-siap.
2: Yuk, siap.
3: Berapa standar minimal persentase daya berkecambah untuk benih padi bersertifikat?
7: Hey,
3: silakan.
0: Minimal ya?
3: Iya.
0: Minimal 80.
7: Benar 100.
3: Oke. Pertanyaan rebutan nomor 4.
1: Cara tanam yang berselang-seling. Cara tanam yang berselang-seling antara dua atau lebih baris tanaman padi disebut
2: ya.
1: 3C.
2: Yuk.
3: C apa tuh?
0: Terasering.
1: Kurangi 50, Pak.
7: Oh ya, 50.
2: Kurangi 50.
7: Kurangi 50. Kalau benar 100. Jawaban yang benar Jajar Legowo.
3: Jajar Legowo.
2: Legowo.
3: Ya. Oke, pertanyaan kelima.
1: Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan cahaya matahari, air dan karbon dioksida disebut apa?
4: Oke, Bu, silakan.
2: Sudah
1: dibayar rambayar njur dinggeng.
2: Tak pikir kong.
4: Engko nek rampung oleh dipijeti. Silakan, Bu, jawabannya.
9: Fotosintesis.
4: Fotosintesis 100. Ayo pertanyaan nomor 6.
1: Bagian tanaman apakah yang berfungsi sebagai reproduksi seksual? Untuk menghasilkan biji dan buah demi kelestarian jenisnya.
2: Yuk, silakan jawabannya.
1: Kok sepi juran? Ora sembodot.
4: Panjat terus. A.
8: Pada bunga.
4: 100.
1: Yang dicek papat.
2: Nomor 7. Warna label benih untuk kelas benih tertinggi adalah
1: C. Hijau.
4: Kurangi 50.
1: Kurangi 50.
4: Label benih paling tertinggi warna kuning.
3: Kuning.
4: Di bawahnya putih.
3: Putih.
4: Di bawahnya ungu.
3: Ungu.
4: Di bawahnya biru.
3: Ya.
4: Tidak ada hijau.
1: Kelingan.
4: Ternyata ini
1: berapa, Bapak?
2: Sebabnya kelingan nganggo caping warna hijau. Kuih. Lanjut lagi, ayo. Lanjut.
4: Pertanyaan nomor 8, siap ya?
2: Siap. Dalam sistem pertanian modern terdapat istilah atau singkatan PMAAS. Apakah kepanjangan dari PMAAS?
4: Yang mana? Tuan juri?
3: E.
4: E. Yang mana ya?
3: Oh, E.
4: Ya. Eh, silakan E ya, tuan juri.
2: E.
4: E, silakan E.
10: Pertanian modern, advanced agriculture system.
4: 100.
3: Luar biasa.
2: Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang saling menguntungkan disebut
7: simbiosis mutual.
4: B. Bentar. Silakan nyewa, niki menyewa, Pak.
7: B. Berkaos merah.
3: Simbiosis
7: mutualisme.
2: Pak.
7: Ulangi. Simbiosis mutualisme.
4: 100.
3: 100.
4: Pertanyaan terakhir.
2: Pertanyaan terakhir didengarkan semuanya, siap-siap di tangan semua.
4: Benar
2: ya?
1: Nek arep boros ya mencetok meneh.
2: Ya, siap ya. Pertanyaan nomor 10 atau pertanyaan terakhir. Apa lambang dari unsur fosfor?
4: Regu A.
1: Ipun.
4: Ayo 100.
3: 100.
1: Juara siji Manunggal Ngudi Makmur.
4: Manunggal. Juara loro.
1: Juara loro.
4: Manunggal Patron Sleman.
1: Juara telu.
4: Manunggal Godean.
1: Harapan satu.
4: Bangun Mulyo. Bangun Cipto.
1: Harapan dua.
4: Sinta Mila.
2: Oke, dan penyerahan hadiah.
4: Hadiah.
2: Saat penutupan acara. Begitu persembahan dari
4: Bank BPD DIY. Tepuk tangan untuk Bank BPD DIY ya. Dan sekali lagi terima kasih partisipasi yang luar biasa dari seluruh kelompok yang hadir di sini.
1: Baik.
4: Yang jelas ini menarik sekali Mas karena kita menghidupkan kembali semangat para petani yang sangat luar biasa. Ya.
1: Foto silakan dan akhirnya ketika detik menit telah berlalu waktu pun bergulir terus selesai terus. Sudah seluruh rangkaian acara pagi menjelang siang hari ini. Saya Angger
2: dan saya Titi Renggani
4: dan saya Aat Kumarajati
1: mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Meninggal ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Magda.
1: Betul kok.
0: Nggak lama kalau habis mie ternak kita nih lagi yang dedamakan.
1: Bagaimana mie kasihan ini?
0: Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi gunungnya.

0: Allah, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Indomie.
1: Ya dulu.
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
4: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
4: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ngomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
5: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ngomiu, petunjuk untuk kami?
4: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani.
3: Dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
0: Tabe, Ingomiu.

0: meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai miskin.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larung balanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larung Balangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larung Balangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut, Di? Tenang Mi hatimu, Toh. Nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiyono nggih, Bapak Sudiyono elenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Diono wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Untung badhe nyuwun preso. Tembung milik gendong lali menika menawi dipun gathukaken kalian jaman sak menika kok ketingalipun trep sanget. Awit kathah sinaosom boten sedaya poro-poro ingkang kedahipun menggaliaken kawula, menggaliaken rakyat, namung kanyoto amargi sampun wonten ing inggil dados lali. Lali kalian janji-janjinipun, lali kalian menapa ingkang sampun dipun ngendikaken sakderengipun lenggah wonten ing kursi. Nah, ngadepi kawontenan kengaten menika prayogi dados wong cilik kedah kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun Bapak Sudiyono wonten ing Mertoyudan Magelang.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Diono.
0: Nggih.
1: Panci tema dalu menika kaemper-emper.
0: Nggih.
1: Kalian kahanan kawontenan ing sak menika. Wonten cariyos wayang
0: nggih
1: dumadining perang Baratayuda ingkang kalampahan 18 dina menika jalaran Pandhawa disia-sia. Rakyat disia-sia. Ingkang lampah utama ugi disia-sia. Ngantos di Pandhawa menika diparingi tanah cengkar boten produktif
0: nggih
1: wonten ing Indraloka ya wonten Indraprasta lajeng wonten ing mriku kathah sawer lan jim setan triprayangan wonten tembungipun ngaten karana bektinipun para Pandhawa lan Arjuna menika pinangka putra saking Bathara Indra ngantos sumungkem dumateng Dewa Indra lajeng dipun paringi keraton Indraprasta. Sasampun megah ngestina mboten purun ngresmekaken menika.
0: Nggih.
1: Pramila malah pengen duweni. Duweni. Indraprasta menika. Pramila wonten tembung bareng wis pun kepepet wonten tembung tiji tibeh mati siji mati kabeh.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, gambaran menika sak menika wonten ing Indonesia rakyat pinangka ingkang gadahi panguwas ingkang paling inggil
0: yeah.
1: Sampun gadahi kapitadosan bilih ingkang bener menika mestinipun kados ingkang pun kajengken rakyat
0: nggih yeah, yeah.
1: Ning nyatanipun para pengageng, para pangemban, pangembating projo lali kesupen kalian kewajibanipun. Pramila dadosaken dredah kasaranipun demo lan macam. Nah, tuntutan-tuntutan menika kanyata meh mirip saemper kalian kawontenan ing alam jagadipun pewayangan.
0: Ngaten nggih.
1: Pramila para sepuh wonten ingkang nindakaken tapa brata nesubudi.
0: Nggih, nggih.
1: Tokoh-tokoh spiritual ing malam Selasa Kliwon kala wingi wontenaken kidung geman Nuswantara wonten ing Candi Kedulan. Delalah kula nggih.
0: tindak pribadi.
1: Teko wonten rika. Nggih. Lajeng dinten Minggu sonten menika sederek-sederek saking Pekalongan tindak wonten ing pelataran Candi Plata Prambanan. Isinipun sami. Nalika akal sehat logika sampun boten kuwawi ngadepi panandang menika ngagem carane pun piyambak-piyambak lajeng nyuwun secara lahir mahasiswa ngagem cara mahasiswa secara spiritual wonten ing minggu menika sampun eping kalih menika wonten Candi Kedulan Candi Prambanan nyuwun ngantos dipun simbolaken membakar wayang Dasamuka. Pramila menika napa? Tiyang ingkang gadahi watak milik nggendong lali dipun obong wonten Candi Kedulan menika. Sing dibakar simbol wayang Dasamuka. Nah, pramila kira-kira saemper napa mboten nggih Mas Diono? Antawisipun Dasamuka kalian kawontenan sak menika. Tunggal pertapan sanes pasaban. Nah, digdaya tanpa aji, luruk tanpa bola, menang tanpa ngasri menika ngaten. Mesti piyambakipun rumangsa isin dhewe petuk pekewuh lan sanes-sanesipun menika. Menika rasah ngunek-uneke wis pekewuh dhewe. Ngaten. Menika trap-trapanipun menang tanpa aji.
0: Ngaten. Nggih. Sehingga bahkan pakarti jujur pakarti luhur ngaten nggih sanggung menika. Ora perlu nganggo perang ning wis iso ngalahke.
1: Iso ngalahke.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Ivendra MV Handrini nggih, matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu menika saking Mas Wawan Haka wonten ing Klisat Pundong. Bantul menika. Nyuwun preso, menapa sak menika sampun dumugi jamane milik nggendong lali. Awit kathah sanget kejadian ingkang kados ngaten menika matur nuwun nggih matur nuwun Mas Wawan Haka. Nggih. Kali menika pamanten kula aturaken. Sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber kula Bodo Tri Utomo saking Godian. Nyawiji badhe nyuwun andharan lila lamun ketaman ora getun lamun kelangan. Wah.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih matur nuwun kali
1: rin monggo. Nggih. Matur nuwun Mas Wawan. Onten tembung kula mboten ngertos sumberipun
0: nggih
1: nanging para sepuh sering ngandika apa ki wis tekan jamane pramila nang tembung otak-atik gathuk
0: nggih
1: sepindah sadanipun Sunan Kalijaga misalipun sesuk owah-owahan iki nek wis ana kedung kali ilang kedunge,
0: yeah.
1: Pasar ilang kumandange, bakal ketekan rusak ing wong tanah Jawa. Sebabe nopo? Sebabe niki ampun ditampa wantah menika sanepan.
0: Yeah.
1: Kali ilang kedunge. Contone kasarane pun menika para winasis, para tokoh-tokoh spiritual wis lali karo jati dirine. Wis dituku nganggo duit. Gampangane pun para sepuh, para tokoh-tokoh budaya kadang sedoyak ya ming upa. Niku akali ilang kedunge berarti sumber kebajikan, sumber karahayon, sumber kawibawan wis tinumbas arto. Iki masalah.
0: Nggih,
1: menika kali ilang kedungi. Lah wong wadon ilang wirangi. Sak menika sampun kathah nyontonipun ya wis nggugu sak karepe dhewe. Kula mboten sah nyethake sik meniki.
0: Ngene
1: iki. Nah, terus pasar ilang kumandangi. Daltinuku gembrenggeng wonten pasar wis akeh pasar-pasar swalayan. Molan sak pinunggalanipun. Menika namung menika pralambang tegesipun sampun wonten sapa aruh. Kelangan sapa aruh. Sapa aruh mengkari suarane.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, kula nuwun mengkari tulisane, Pak.
0: Ngaten.
1: Nggih. Dados awakipun piyambak nika kelangan sapa aruh. Sonjo niko sampun boten wonten. Jagongan sampun boten wonten. Berarti kehilangan silaturahmi nipun. Nah meniko sampun tekan zaman nih. Nah jeng sesok nek wis ono kuli mogok.
0: Kuli mogok nih.
1: Ngi kuli mogok. Ya iki tanda-tanda nih rakyat bangkit. Nah kuli mogok meniko apa? Orang kuat bayar pajak. Niku kula mboten ngertos sumberipun. Ning menika wonten ing YouTube kathah menika.
0: Ngaten.
1: YouTube kathah menika wonten tembung-tembung ngoten. Nah, pamila kalau sak menika sing paling cetha swantenipun Said Agil.
0: Nggih.
1: Tokoh ketua PBNU menika sampun ngoten niku lingendika.
0: Nggih.
1: Nah, aja rasah bayar pajak. Ning tiyang sepuh rumiyin sesuk nek nganti ana kuli mogok. Lah kuwi akan badhe tumekaning Ratu Adil. Nah, menika menika sanepan. Nah, kula nek dioyak niki.
0: Nggih.
1: Nggih. Kula nggih perlu rembukan malih tegesipun mboten melalui media radio.
0: Niku
1: saged mengke ya adu kawruh lah ngaten kemawon nggih. Ya.
0: Nggih.
1: Lajeng kula wau
0: Pak Bodho Triutomo. Nggih.
1: Lilo lamun ke taman.
0: Nggih.
1: Nggih. Bapak Mas Bodho. Awakipun piyambak menika wonten tembung kesandunging rata jroning ing awang-awang.
0: Nggih.
1: Ampun gersula. Menika pinangka pitutur, pinangka pralambang, pinangka pepeling. Nggih, pepeling. Aja susah lamun ketaman. Nek dipun oncaki malih, keneng apa aku kejegluk? Keneng apa kena alangan? Keneng apa atiku susah? Cobi dipun emot-emot Mas Bodho. Nek atine rumaos kok isine kok rasane kemrungsung mawon, arep nesu mawon.
0: Nggih.
1: Apa iki arep cerak netonku? Cobi mang emot-emot. Engko nek ketemu ya kuwi. Keneng apa aku kok kelangan? Wingi aku bar ngopo? Pamrih nek nyusaile barang ilang malah ra ketemu. Ning nek diotak-atik keneng apa aku kelangan? Lan panjenengan nemu ke jawabanipun, oh iki mergo iki rikala telung dino paling suwe patang dino sadurunge.
0: Nggih, nggih.
1: Mesti wonten kedadian sing tundhanipun menika hukum sebab akibat. Kok ngene ngapa patang dino? Gawe pengalaman biasane pun patang dino sak durunge alo patang dino sak wise menika mesti wonten hukum ingkang sifatipun timbal balik. Menika menika wis tekan kebatinan niku. Kan kebatinan. Pramila kula sok apa to kok atiku rasa kok kemrungsung wae isine mengarep nesu apa ora kepeneran. Oh iya iki arep netonku. Ha nek pun ketemu ngoten niku nembe semeleh.
0: Nggih, nggih.
1: Nembe temoto. Oh iya.
0: Leres.
1: Berarti ana sik ngelingke.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih menika sinten? Sedulurku ingkang tunggal pertapan sanes pasaban.
0: Ngeten inji. Inji, masalah jengi pun paring rawuh sugeng dalu pendopo.
2: Kulun.
0: Monggo monggo. Niki saking Mogiri.
2: Nggih.
0: Monggo Pak Bandung.
2: Monggo. Nami mireng jenengan sedaya.
0: Nggih, monggo ki Bandung.
2: Ape tenan iki. Anu sak niki kula kok tenan nggih. Namo miki sani dol. Jor-joran kemewahan sing wong dhuwur-dhuwur niki. Ngoten mawon, matur nuwun.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Ya. Nggih. Lah, kula kan komentar pripun, Mas. Ya. Ngeten.
0: Nggih. Nggih.
1: Adu kepinteran niku wonten.
0: Nggih.
1: Debat wonten. Perang rumiyin, tiang kuno rumiyin, nek ten Bali perang Riak.
0: Nggih.
1: Wonten kiyen. Niku ya jor-joran kasekten. Nggih. Kasekten. Lah sak menika ingkang makna jor-joran kemewahan. Eng mbok bilih menika badhe ngetingalaken piyambakipun sampun sukses. Nanging menika kanyata nglarani atining liyan.
0: Nah, menika.
1: Nglarani atining liyan. Pramila kula lan panjenengan sami mula wong urip kuwi sik bener ki sing prasaja wae.
0: Nggih.
1: Prasaja. Mboten sah neko-neko. Aja sumugih beno kowe sugih. Aja kuminter beno kowe pinter. Nek-nek meng pinter, menggo mintering uang, ya ora ketemu nalar, ora apik. Sumugih ning ya menggo awake dhewe, ya malah dirasani liyan.
0: Nggih.
1: Pramila tiyang kuno rumiyin sampun paring pitedah urip ngono sak dermo anglampahi ya sing prasaja wae sak lumrahe wae
0: nggih nggih
1: padha umume wae ngono ten beno sugih ya disimpen ya aja dipamerke wonten tembung pamer niku wawon sampun meratelaken bilih tembung sesongaran menika kanyata pancen wonten. Mboten wonten ing alam rumiyin sak menika isih pun ya sesongaran. Ngetokke le kuwasa, ngetokke le sugih bondo, ngetokke le duwe apa-apa. Nanging menika kanyata nglarani atine liyan. Lah bareng sik dilarani kuwi.
0: Kurdo nggih.
1: Kurdo ayo agek eling, agek sadar.
0: Nggih.
1: Wah, tumindakku ora bener.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Bandung ta iki Bandung Bondowoso wonten ing Imogiri. Salajengipun menika saking Pak Haryanto wonten ing Turi menika. Sugeng dalu narasumber nyuwun pesa tembung anggung mastuti minangka pepuyaning kautaman menika kados pundi matur nuwun Pak Haryanto Turi Sleman.
1: Nggih. Tiyang ingkang
0: anggung
1: nggih. Tiyang ingkang ngagungaken kasaenan.
0: Nggih.
1: Ingkang mersudi dumateng tumindak luhur menika dados rabu ing alam donya. Wonten tembung malih sesaji menika pinangka rabu ing jagat. Tembung manis menika pinangka obatipun tiyang sakit. Tiyang ingkang sak wanci-wanci ngagungaken kesaenan berbudi pekerti luhur menika dados nugroho dumateng tiyang ingkang mirengaken. Pramila wonten ing pundi-pundi papan pepanggian, menawi tiyang menika saged ngrumpaka basa menika minangka magnet. Minangka sugesti tumrap tiyang sanes. Sak klimah tembung ingkang sae ingkang trep kalian kahanan menika saged memikat tiyang sanes lan kasengsem. Pramila tiyang ingkang gadai kawruh ingkang magepokan kalian tembung-tembung ingkang sae menika sok diudi. Contohnipun nek ten kanca-kanca pranatacara menika tembung-tembung iku mesti apik. Apa niku menika ngagungake tumrap tiyang sanes. Nah, berbuatlah, berkatalah yang baik. Karena yang berbaik itu akan memberikan aura kepada orang lain. Mantra, uja mantra itu kan tembung yang sama-sama mengeluarkan suara, itu yang disucikan dan itu akan menggetarkan alam semesta.
0: Ngaten nggih.
1: Pramila tembung kidung, tembang, jopo, doa menika tembung ingkang penuh energi. Jadi energi suara itu menggetarkan alam semesta.
0: Ngaten. Yeah. Dinji.
1: Ngaten Mas Arianto.
0: Dinji. Ngaten nuwun Pak Arianto wonten ing Turi Sleman nggih. Salajengipun menika ing Kepareng Rawuh. Halo, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu pendopo Bapak narasumber Pak Waluyo, Pak Untung Waluyo kalian Mas Sugiman Gunar Seto. Tema malam ini sangat bagus sekali mengenai
0: milik hidung lali.
3: Lali.
0: Nggih.
3: Pemanggih kula menika kita kedah rendah hati, mboten sombong, saling menghargai satu sama lain, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kaping kalih aja cidra ing janji, aja adikang adigung. Kita kedah budi daya, budi pekerti setiap dintenipun kedah kita pelajari wonten dalam keluarga kita sendiri-sendiri. Jadi kedah kita pelajari supados mboten sombong. Hidup itu tidak boleh sombong. Jadinya harus rendah hati. Mekatan kemawon Pak narasumber menawi kang lan tu atur kula nyuwun agunging pangapunten.
0: Matur nuwun Ibu Supriyati nggih.
1: Nggih, Bu Supriyati.
0: Nggih.
1: Milik gendong lali niku menawi kula lan panjenengan menika mboten duwe watak serakah.
0: Nggih.
1: Tamak ira lakon pramila keinginan yang berlebihan. Nah, terkadang pengen ning menghalalkan segala cara. Sing salah niku. Nek wong pengen kabeh entuk. Kabeh pekapareng. Sapa sing ora pengen nek wong lanang ora pengen duwe bojo ayu. Nek wong omah apik. Mobil mewah. Ning carane, nek carane budidaya nyambut gawe nggih entuk mboten napa-napa. Ning nek carane ngapusi.
0: Nah, menika.
1: Koncone, minteri kancane, kemudian
0: gendong lali
1: niku. Nah, ndelalah sing kathah sik tumindak milik gendong lali kok udu rakyat biasa. Ning malah sing diparingi panguwasa. Sebab nek wong di panguwasa kuwi iso ngiguh, iso ngrenah, terkadang ora ming rekayasa nanging reka paksa.
0: Kagungan kekuatan.
1: Ini reka paksa niku.
0: Nggih. Salah jengipun menika Ibu Luwi Lestari wonten ing Cebongan. Sugeng dalu narasumber kala wau narasumber ngendika.
1: yuyu-yuyu nek sik pangan ulur ora dituku. Monggo sik sehat malah sing katon-katon iku.
0: Nggih. Nah.
1: Dados pasar ilang komandange wonten pundi-pundi peken tradisional menika meh mati.
0: Ngeten.
1: Wonten Sleman menika rumiyin wonten pasar Surowolan, pasar Jangkang, pasar Nosari, pasar Salaan, sak menika sampun mboten wonten. Pramila kula wingi nggih sempat matur wonten Sleman. Bilih pasar-pasar tradisional menika pasar ingkang nemu sejarah. Pasar-pasar ingkang kelebet cagar budaya. Nah, pramila dipun uripaken malih. Nah, sing gesang malah pasar-pasar ingkang pasar dadaan, pasar pagilan sanes-sanesipun. Menika ingkang secara fisik, ingkang secara batos kula namung saged masane bilih seserawungan silaturahmi gegojekan wonten pasar sampun mboten wonten sak menika. Pramila ingkang berpengaruh dumateng antara penjual lan pembeli. Nek ten toko swalayan, kula mboten mangertos sapa sing duweni. Sing wonten tak penjaga. Pelayan, mboten pemilik toko. Pramila antawisipun pembeli dan pemilik menika mboten saged ketemu.
0: Ngeten. Nggih. Nggih, waduh Pak Untung menika sripun kata ingkang kepareng rawuh namung rening winates sing wedal.
1: Nggih.
0: Pemenai wonten pangandikan dumateng Sutresna Budaya monggo.
1: Nggih, Bapak Ibu wonten ing kalodhangan menika kula namung caos atur bilih kula lan panjenengan gadahi kewajiban tumrap masa depanipun putra wayah ing tembe wingkun. Pramila monggo mboten kendhat anggenipun mekonah lan budidaya amrih putra wayah Pak sak mangke dados lare ingkang utami ngagem caranipun budaya ingkang kula lan panjenengan yakini bener.
0: Nggih.
1: Paling mboten dipun emot-emot onten tembung pepali menipun tiang sepuh kawiwitan onak kan ditembung ora ilok ojo ngono le kuwi ora ilok, ora pantes, ora patut. Ingkang nomor kalih kawiwitan tembung ojo ojo ojo dumeh, ojo kumingsun, ojo kuminter, ojo minder, ojo cidro ing janji, lan ojo dumuk batuk. Ngaten kemawon, wonten kekiranganipun, saestu nyuwun pangapunten, saged pinanggih malih wonten wekdal candhakipun. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Mbah Untung rawuhipun, paring andharanipun ugi murakapi, satemah sesarengan mangke saged nindakaken menapa isinipun paring pangantikanipun para luhur menika. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Tresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mi Kus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge kiran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dhirekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiran menika saestu saged damel renaning penggali. Karun cen lagu-lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Kintun lagu, kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing kalih gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Lan ugi saged lumantar WhatsApp wonten ing program 4080 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Inji monggo ingkang kepareng rawuh tasih kula tampi sugeng dalu Mi Kus Plus. Nggih. Sugeng dalu saking Purworejo menika. Monggo Mas Bambang Sutarno.
1: Nyuwun ati gelo.
0: Ati gelo nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Salamipun kagem ini
0: Mas Bambang Sutarno sawingkingipun sugeng dalu Mi Kus Plus.
2: Sugeng dalu
0: Mi Kus Plus
2: Sugiman
0: Dwi Nurseto. Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
2: Mboten estu ta, Mas?
0: Tos pundi?
2: Mboten estu.
0: Injih menika tasih sekedhik. Injih, pengestunipun nggih. Nggih,
2: lagunipun Elailu.
0: Elailu pun cawisaken menika.
2: Kawanipun yang kepengin
3: Bapak Mudiono, Dik Supriyati, Bu Yayu Weni, halo Bu, monggo Junani Badun.

0: masih wonten ing giaran Miku Plus mirunggan lagu pop Jawa Gos Plus program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang direaken. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi alu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Mikus Plus sugeng dalu Mas kula Pak Kasiono mbulawen kinten salam katur Mbah Noyo wonten Gadung Sari Pak Tupar Senden Kulon Progo Pak Bambang Sutarno Ki Resi Seto Dalan Timho Ki Rukun Werdo Dairomo Mariono Mejeng Wetan Pak Sarjio Jati Mulyo Pak Sagio Kretek Jalan Samas Pak Supoyo Kadilayar Mbah Suro wonten Trisik Mbah Mus Tanjung Pinang Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Ibu Mami Sartika, Ibu Sutarmi, Ibu Yeni Patok, Ibu Supriyati Tunggul Timur, Sokatur Sedaya Kemawon, Sugeng Dalu, Sugeng Mijengetaken, Kus Plus, Matur Nuwun Mas.
0: Inji Matur Nuwun Pak Kasiono, Sak Wingkingipun Dalu, Sugeng Dalu, Mikus Plus.
2: Halo. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto
0: Sugeng dalu
2: Mikus Plus Niki Mbah Ijem Bapak Tampiungan Badi Nderek Ngeregengaken Acara Menika Lagune Mbok Bilih Wonten Nyuwun Bapak Tani
0: Bapak Tani nggih
2: Kali Ajeng Kentun-Kentun Kentune Kagem Bu Sri Utami Pak Sagio Mbah Suro Trisik, Pak Dipaimin nonton yang gua, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Mami Sartika, Yumudo, Pak Untung Raharjo, Bu Tarmi, Bu Dadwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Mbak Rup, Mbak Yani, Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mikus Plus Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto Sugeng tugas ngantos paripurna mangke
0: Matur nuwun
2: wekdalipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matur nuwun Mbah Ijem sawingkingipun dalu Sugeng dalu
3: Sugeng dalu Mikus Plus Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto Sugeng dalu salam kagem Putri coba Kianti Usir Pimudo Bu Supriyati Putarmi Bunanik Bajuri Bu Mami Sartika Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Bu Yayu Sedoyo Yayu Lajeng Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purwojo Pak Kasiono Mbulawen Mas Yudi Kweni Kiweneng Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Pak Sarjio nggih. Saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Kiman. Sugeng tugas ngantos paripurna lan pilih tutur ngantos-atos.
0: Matur nuwun. Mbok
3: pilihnya ndak wektale kula disetelke padang bulan Mas. Nek mboten kula nderek Mas Kiman mawon matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Tupar sak wingkingipun lalu sugeng dalu Mikus.
4: Sugeng dalu Mas Kiman. Niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul antri lagunipun Mas Katresnan salam salam kagem Mbah Marno Setio Pak Sarjono Pak Lek Muslan Lek Tri Pak Sandio Nenek Laras sedaya wonten ing wono tinggal Poncosari lajeng Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari Pak Sagio wonten ing Jalan Samas Yumudo Bu Nani Bajuri lajeng Mas Paryono lan Mas Sugio wonten ing Kulon Progo Mbak Bu Supriyati Bu Mega Bu Wagianti lajeng Mbah Noyo Mbak Yeni lajeng Pak Nardi Mursari lajeng Pak Tujo Subagio so ibu Bu Sri Sedoyo Bu Sri Pak Depaimin Pak Eko Genen Kang Jono lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau perempat RRI Yogyakarta. Kagem Mas Giman juga ngayahi tugas ngantos paripurna sak mangke lan mugi tansah lancar rejekinipun. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Nggih, matur nuwun Mas Adi Poncosari sawingkingipun halo
5: sugeng dalu. Sugeng dalu Mikus Plus. Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Inggih.
5: Winurseta kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan ngayo Jakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan Uyun-uyun Mono Suko. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugimanti Winursito ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta tumuli kabiyarsa. Badhe katuraken rajian gending Ramban Setunggal. Kabiyarsa gending Condrosari laras pelok patet limo minggah grenteng kalajengaken ketawang pangkur ngenas kasusul lagu sekali di udara tetap di udara. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Neti bagus-bagus halus ya aku terus ngilu aja. Jadi
1: paling halus tenan kok, Mas. Piye halus jaba jero ning nggih nyelengane iku. Nak ngendiko halus. Solah bawa halus.
0: Nenek caca aku.
1: Nani pokoke.
0: Nenek caca aku jan ora halus.
1: Nek ngoten.
0: Hah?
1: Beda to mriki
0: kalih. Wong sing iso nyeliki lelakon ki rak ngene iki. Meng cara pacule ki wis kusi. Cara pacule ki wis kusi. Wis kurang tanding gampang cepling. Di pacule mak gaclok dadak dugek ugek wis ora tedas. Kena temah ki
1: beda karo sak tenane.
0: Waduh, wis
1: dadi niki iso digawe-gawe ning iso sak temene.

0: aplikasi ndak pun ini.
1: Ya sak karepmu.
0: Lho kondur apa mboten
1: ngoten. Aku iso karo kowe, iso karo kae, iso karo kae, iso kae. Ning kekancan, aja si aku saengae.
0: Kondurene aku kondur apa mboten ngoten to.
1: Aku wis lali karo omah ki.
0: Lali ku jelek lho. Lah kok mriku-mriku ngajeng ten pundi?
1: Ya rono engko golek bakmi. Rono golek bakmi. Pokoknya mulai ini saya ingin ras bakmi sego goreng karena saya
0: seterah ini pokoknya kondur lho mas kondur lho pokoknya
1: kok tadi kan canggung? Nah saya karo kum saya karo wes karo mana karo apa?

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeleluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang seterusnya Butoyo, apa kabar? Berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksaru di pagi hari ini. Hari Selasa, tidak terasa? Ini adalah hari Selasa pertama di bulan yang baru, September, tanggal 1 September 2026. Semoga bulan September ini membawa hal-hal baik untuk kita semua ya, seterusnya Butoyo. Dan pagi hari ini Perempat RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini seperti biasa seterusnya Butoyo, kami ajak Anda untuk bergabung mengawali hari bersama dengan program Babakan Niti Kapecian Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha. Pagi hari ini Bapak Toto Tejamanu dari Kemenang DI akan mengangkat tema bahasan Memayu Hayuning Bawono. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan mengikuti.

Atur nuwun Sutresno Butuh, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksono di pagi hari ini. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya Uyon-Uyon Enjing akan segera saya hadirkan untuk Anda. Gening Soran di pagi hari ini, yang pertama akan saya hadirkan dari Latrang Matu Kentar, Lars Pelok Patet 6, Kalajengaken Latrang Semar Mantu, Lars Lendro Patet Manyuro, Sugeng Midangetaken.

0: Neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kayak aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun dipapani, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
4: Semoga hasil oleh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, 4 mahasiswa UMY dari 3 prodi berbeda berhasil meraih pendanaan internasional melalui Be Visionaries, The Mercedes-Benz Fellowship. Mereka mengusung proyek bertajuk Rebumi, A Systematic Approach to Repurposing Used Diapers into Organic Fertilizer, The Way Forward in Solving Indonesian Used Diaper Waste. Proyek Rebumi memperoleh pendanaan senilai 3.000 euro untuk mengembangkan metode sistematis dalam mengolah limbah popok sekali pakai menjadi pupuk organik. Inovasi tersebut diarahkan sebagai alternatif mengatasi persoalan sampah popok yang meningkat. Tim Rebumi diketuai Muhammad Periol Jalloh, mahasiswa prodi IPIF UMY. Melalui Rebumi, tim berupaya mengembangkan pendekatan yang memungkinkan limbah tersebut diolah menjadi produk bernilai guna. Semangat proyek Rebumi sejalan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang sebelumnya dipimpin Cahya Wisnu Dibianto di Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping. Beralih ke informasi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal DIY, Hilmi Muhammad, mengapresiasi langkah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat meluncurkan pendidikan keskejogjaan atau PKJ. Senator yang akrab disapa Gus Hilmi tersebut menyambut baik langkah strategis ini sebagai upaya memperkuat identitas dan karakter pelajar serta mahasiswa di Yogyakarta. Ia menilai pendidikan keskejogjaan ini krusial untuk menjembatani pendatang dengan kekayaan peradaban di Yogyakarta. Lebih lanjut, ia juga berharap kurikulum pendidikan tersebut memadai dan memberikan ruang luas bagi segenap siswa serta mahasiswa untuk menyelami Yogyakarta lebih dalam, baik dari sisi sejarah, bahasa, tradisi hingga filosofi kehidupan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang Seterusno Budoyo. Topik kuning menarik hati. Good morning, selamat pagi ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat semua, semoga bahagia selalu. Ini bulan baru loh ya. Tanggal 1 loh, dimulai lagi dari tanggal 1 loh ya Seterusno Budoyo. Sampai nanti tanggal 30. Bener gak sih? Bener ya? Kemarin kan 31 tuh. Oh iya benar, sekarang 30 Seterusno Budoyo. Jadi ingat dulu suruh ngitungin gimana caranya biar tahu bulan ini 30 atau 31. Pakai ini loh, sela-sela jari ini loh Seterusno Budoyo. Kalau misalnya yang nonjol itu 31, kalau yang di dalamnya 30. Waduh, jadi keinget masa-masa dulu sekolah saya gitu ya. Tapi yang jelas mau 30, mau 31, dinikmatin, dijalanin, disyukurin. Karena masih bisa menikmati udara pagi. Bersyukurlah Seterusno Budoyo. Banyak orang yang sekarang tuh kalau mau bernapas aja pakai bayar ya. Kenapa? Karena butuh oksigen. Nah, kita diberikan gratis, dimanfaatin, digunakan sebaik mungkin. Dan pagi hari ini juga kita diberikan pikiran yang sehat. Yuk kita jaga dengan ikutan main di Matuk Gatuk. Pagi hari ini sudah tak siapin soal masih seputar bahasa Indonesia. Biarin dulu ya, ilmunya tuh biar mantep dulu, biar menep dulu gitu, biar nites dulu. Nanti baru kita ganti mata pelajaran lainnya, oke? Nah, pagi hari ini Seterusno Budoyo masih dengan silogisme. Apa sih silogisme itu? Ya, intinya adalah Anda harus bisa mencari ringkasan atau kesimpulan di akhir dari dua premis yang akan nanti saya bacakan gitu ya. Yang belum tahu silogisme itu apa adalah kalau secara akademiknya bentuk penalaran gitu. Jadi dites nalarnya Seterusno Budoyo. Atau bahasa kerennya lagi, argumen logis secara deduktif yang terdiri dari dua pernyataan. Nah, namanya pernyataan itu premis gitu ya. Dan ditarik satu kesimpulan. Jadi nalarnya coba, ada dua premis nih, ada dua pernyataan. Kira-kira kesimpulannya apa dari dua premis ini? Gitu. Yuk, dengarkan baik-baik ya Seterusno Budoyo pagi hari ini. Langsung aja kalau gitu nggak pakai lama, saya bacakan buat yang nggak lihat statusnya Probat RRI di WA, saya bacakan, dengarkan baik-baik. Tak kasih pilihan ganda biar gampang gitu menjawabnya. Tinggal milih A, B, C, D. Premis yang pertama adalah semua burung bertelur. Premis yang kedua, ayam bertelur. Saya ulangi, premis satunya semua burung bertelur. Premis keduanya, ayam bertelur Seterusno Budoyo. Kesimpulan yang sah secara logika mana gitu? Yang A, ayam adalah burung. B, ayam bukan termasuk jenis burung. Yang C, tidak dapat ditarik kesimpulan hubungan ayam dan burung. Atau D, sebagian ayam adalah burung. Yang mana Seterusno Budoyo? Yang mau telepon, nomornya masih di 0274-552219 ya. Mau WA, silakan 0895-0144-1066. Tak buka teleponnya, monggo. Halo, Sugeng Isu Maru Getu.
1: Sugeng Isu Maru Getu.
0: Inge, Niki, Simbahe Sinten, Ge?
1: Simbahe Mas Olivia.
0: Hah? Mas Olivia? Malik lanang bagi putra. Iya.
1: Katanya jalur asli lanang yang ini.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Lanang ngejaga.
1: Ada nih bayi.
0: Waduh, wes kepiye iki. Yo, nggak apa-apa nek misalnya arep urunan.
1: Sehat-sehat semuanya.
0: Sehat, jenengan ge sehat nopo mboten niki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, waras?
1: Waras.
0: Alhamdulillah.
1: Ra waras ketku ngalas.
0: Lah, ya wes hafal to lara apa?
1: Wes. Mas Anu.
0: Apa?
1: Mas Flower.
0: Nah, ayo Mbak Noyo, jawabannya apa?
1: Saya tak ngampiri Pak Sipaimin sih.
0: Ngapa?
1: Kalau Mbak Siti.
0: Nguis tuh.
1: Mencetangi.
0: Oh gitu.
1: Mbak Ana, ayo Pak Yanto bareng wih besok. Jadi kerujuk ini mumpung ijen.
0: Dijemput?
1: Iya, dijemput. Saya kurang jawab C, wae.
0: C?
1: C.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Siap.
1: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Toni Boster Kusnoyo. Sugeng isu marugadu.
2: Marugadu. Sugeng isu.
0: Siapa ini?
2: Siapa ini?
0: Udah ditelepon belum?
2: Yo telepon lah, aku malu WA.
0: Lah iya, udah dikabarin belum?
2: Karena boleh kunci rak ketemu.
0: Lah iya mergo ditelepon kuwi ra konsen dadi.
2: Dene lho Mas iki.
0: Kabarnya gimana Mbak Pipit?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih sehat. Sehat tau. Doanya sehat semua.
2: Tapi kunge ora kuning ya abang ya.
0: Lah ya sing ngarani kuning ki ya sapa?
2: Dirimu mau topi kuning selamat pagi.
0: Lah ya merasa kuning enggak?
2: Wes aman baru edian.
0: Oh gitu ya.
2: Kunting
0: kuwi ora ketemu-ketemu nanti ya. Heeh. Paten kok digolek iki ya lagi iki ngerti. Oh,
2: golek kunci motor iki lho.
0: Oh gitu ya wes.
2: Wes aku tak jawab. Aku ora melu Mbah Noyo ya, tapi aku ketemu memang arep jawab te. Kuwi mbok bener salah sik penting aku ki
0: siap
2: anu setor suara.
0: Nah, nggih. Matur nuwun Mbak Pipit, juga ngisuk mari geduk.
3: Kuwi lujeng enjing matur gaduh.
0: Kok kecandak ya?
3: Ketututan raketan jokletan pager.
0: Oh, kok isi ya Pak Di?
3: Pak Di namang setunggal Mbak Pipit.
0: Pripun?
3: Mbak Pipit dereng munggah nggih.
0: Mbak Pipit lo sampun kok nembe mawon.
3: Mbak Kule Soto.
0: Mbak Siti.
3: Mbak Siti kok Mbak Noyo yo kleru yo rapopo.
0: Mbak Kule Soto niku Mbak Siti kale Bude Kati.
3: Arak ngoten podo-podo leti. Jadi Mbak Pipit.
0: Ora masuk berarti.
3: Ora masuk ya wis rapopo nggih Mbak Sakirman yo mung ngrungokke niki kale Pak Bujo.
0: Ya.
3: Nek kula wae jawab teng WA tak ganti saniki jawab PC.
0: C.
3: Nggih nek wae teng WA le jawaban ruwet.
0: Oke, siap tak catet. Matur nuwun Pak De Kemin. Sugeng esuk maro geduk.
4: Halo.
0: Halo, ada apa sih? Ada apa kok ketawa pagi-pagi?
4: Yo ada dirimu penyiar to.
0: Oh, yang bener ah.
4: Iya gitu ae, gimana kabar cucuku?
0: Kabarnya sehat, jadi enak nih.
4: kalau murid-muridku itu nek ada pertanyaan sing garap iku mbok ne.
0: Hah,
4: tapi nek muridmu itu mbah ne ya.
0: Ayo jelas toh ya.
4: Iya, aku bayangkan wah pada sibuk tanya simbah ini.
0: Simbah-simbahnya udah cerdas ini ya.
4: Iya, aku tak langsung jawab yang
0: apa B wae. B, siap, tak catat.
4: B, yang ya, B ya.
0: Ya, B. Siap.
4: Terakhir pokoknya. Semangat pagi gitu, wey.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi. Suka ngisah maru geduk.
5: Suka maru geduk.
0: Kok ndang seloso ki ya apa ya, Pak?
5: Gimana?
0: Kok ndang seloso ki ya apa ini?
5: Ayo, habis senen coba ndang seloso.
0: Oh iya, ceng. Ceng urutan ya.
5: Oh. Kayak kucing.
0: Kucing sikil papat ki bahasa Inggrisnya apa, Pak?
5: Apa sikil papat apa?
0: Kucing sikil papat bahasa Inggrisnya
5: ayo,
0: apa?
5: Ayo kedien
0: kuwi. Aduh, wong Jawa ki ono-ono wae.
5: Ah iya, kok padha karo sampean udah pelem ra tekak kae nek bahasa Cinane apa?
0: Apa, Pak?
5: Nek udah pelem ning gare siti kae. Ora tekan-tekan kae.
0: Apa ora ngerti?
5: Tiongke. Lah iya toh, rata gara-gara Siti lah, itu yang kira tekan.
0: Gusti Allah, ini lagi 15 menit loh, ini wis koyo ngene napase wisan. Gusti Allah, gimana waras Pak?
5: Alhamdulillah, sehat, semoga anak kita dan keluarga juga sehat.
0: Amin, nak sehat, saya nak waras urung karuan loh ini. Mangga Pak.
5: Aku jawab yang bisa jadinya ya.
0: Ya.
5: Nah ayam kita termasuk jenis burung.
0: Oke, siap.
5: Berarti ada.
0: Ya, betul.
5: Ya, ya. Kelaru ya ben no pancen jebul pepak-pepak. Ya, terima kasih matur nuwun.
0: Matur nuwun menir ora imbang. Sugeng esuk maru getuk.
4: Sugeng.
0: Nah, kok tumben iki?
4: Lah iki asingin sipi koro.
0: Ah, we ngapusi mengan iki.
4: Kok lagi ngadepi anu sak piring tempe koro.
0: Oh, alah tak pikir sing bintul eh, bukan ya?
4: Orang itu lewat di seko nganggo minyak kayu putih.
0: Aduh, wes ya apa iki kok koyong ini?
4: Orang bintul.
0: Ah, iya kudu ditambah nih kok ya. Sehat Bu?
4: Kemarin tuh nggak pengen sini kok. Kalau langsung kena Jordan tak keluar jarak di sana di hari arasan kawin dengan Bu.
0: Iya, yang lain sehat saya yang kurang Bu.
4: Oh, tong berdoa, selalu meminta kesehatan.
0: Lho, iya minta terus tapi ya diparingi ini lagi kok ngene njok pripun.
4: penting le donga.
0: Oh, lek donga kuwi wis bendina donga. Pasam.
4: Aku tak jawab.
0: Monggo.
4: Engkang B ki mawon.
0: Engkang B. Siap kula catet
4: ya, Bu. Ana apa-apa nggo
0: gotot. Nah, sip. Pokoke. Sami-sami Bu Dwijo.
4: Selalu.
0: Matur nuwun. Sehat selalu juga, sehat selalu juga. Halo Sugeng Sumar Getok.
6: Sugeng Enjing. Matur getok.
0: Dino iki kok ora rata ya, kok yo ndisiki kabeh, mbok yo rata ngono ki lho.
6: Lah yo kabeh tu pingine arep sikek dhek ra iso mlebu njuk rampung acarane le mateni radione fageme HP-ne banting.
0: Lah nek iki barat nek lakon crita ning ketoprak wis rampung dhisik iki awal-awal iki. Wis metu kabeh iki lakone.
6: Entar aku ora tau ngetoprak.
0: Ah, ngetuprus.
6: Ketuprus gak ketemu si Jur. Ora ketemu si Jur yo anteng tetep dicocok nang omah dhewe.
0: Pantesan Mbak Ana iki nek misale nonton TV misale ngono kuwi atau ngrungokke radio akeh horor-horor ya Mbak jarene.
6: Apa nih?
0: Salurannya akeh sing horor-horor filme nek Mbak Ana nonton.
6: Lah iya, dan oh ayo kuwi sing jenenge Ana Cedak Kuburan.
0: Siaran. Oh, oi, kok yo tanggap yo?
6: Lah yo kudu nang arek-arek perempat iki kudu cepet-cepet ora pengang-pengang kudu yo le pokoke le ning mbok iki rasah rating ngembleyer ngono kuwi.
0: Iki cerdas tenan iki. Ayo dijawab Mbak Ana.
6: Jawabanku adalah sing bingung
0: e. Walah.
6: Sing A.
0: A.
6: Muka-muka bener ya Mas Jurgen.
0: Amin, pokoknya tak dongake.
6: Yo, Pak Morbidi masuk, Pak Yanto sing Candi Abang iki ora kuat tuku pulsa apa ya?
0: Ketoke lagi, yo ngono kuwi pokoknya angel.
6: Ya, pokoknya Kakak Noya juga sudah masuk spesialnya buat Mas Momo.
0: Oke.
6: Untuk Dedek Jurgen.
0: Oh.
6: Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa.
0: Amin.
6: Kasih, dadah jam.
0: Dadah, Mbak Ana. Sugeng esok mari geduk.
7: Sugeng esok mari geduk.
0: Wah, toh lakonnya kok metu awal kabeh ki ya apa iki?
7: Aku terus bubar.
0: Bar iki terus bubar wis tenan iki.
7: Padahal ketoprakane dikentongi malah
0: metu. Oh, dikentongi metu nek maling dikentongi melayu. Mas Yudi kabar gimana?
7: Jangan lihat pertanyaan ya apa?
0: Maksudnya piye?
7: Ya nak ayam ini, jelas ya jawabannya mung siji ya.
0: Lah iya mung siji apa ya loro?
7: Yang sing A sama jenis burung mau podo sikile loro.
0: Nah, gak apa-apa boleh, tak catet pokoknya.
7: Iya. Harus kumpulah salah ya mbok.
0: Itu okay. Mas
7: Yudhan poin, podo sikile loro itu rico ance-ance. Itu Mas Pak.
0: Siap. Matur nuwun Mas Yudi wis ono no wae to. Sugeng esuk matur gethuk.
8: Sugeng esuk matur gethuk.
0: Lo. Ah, wis jalan-jalan apa gimana ini? Kabarnya
8: jalan-jalan iki mau Mas.
0: Oh gitu. Sehat to Mas?
8: Ya, alhamdulillah. Pengesunipun Mas Yudan kula sampun sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Terima kasih Mas Yudan karwo putra ugi tansah sehat walafiat. Jadi kene lancar ya Mas.
0: Amin.
8: Boten sampun iki kagem sedaya kru R24. Sedaya kru 4 iki kemawon sehat walafiat.
0: Amin.
8: Kurang kan dina wingi niku ketok lu ngomongke nomere boten iki ya. Kan iki Pak Jurgen ngomongke nomere.
0: Oh gitu.
8: Tak titin wonten Pandak Batu ya tengok nomere niki.
0: Okay.
8: Iki sing wingi ora iso ngoten lho.
0: Oh itu soalnya memang masih kendala belum diperbaiki. Okay. Nah, masih pakai yang ini.
8: Okay. Jadi 4 hari kula cuma Sabtu Minggu wonten acara nek wingi jan meloke.
0: Sing
8: ora iso ya Mas.
0: Iya, memang kita masih.
8: Ketemu Mas Yudan alhamdulillah jawab Pak, Mas Yudi mau milih napa?
0: Hah? Mas Yudi
8: mau milih napa?
0: Milih A.
8: Aku ya tak milih A wae. Okay. Kena jaduk tau nang A. Kena C salah luput yo.
0: Siap.
8: Manut Mas Yudan. Atenge mawon Mas Yudan.
0: Sami-sami Mas Mamat. Lestari budayaku. Matur nuwun Mas Mamat. Halo, Sugeng esok mari getuk.
9: Sugeng.
0: Lho, Mas. Lho Mas Yudi tadi udah masuk lagi piye iki?
9: Ayo ora apa-apa.
0: Lho niki Yudi pundi nggih?
9: Riki no.
10: Ya Riki pun di.
9: Riki Niki.
10: Angel dicak omongan guys. Tekan sok bodoh ya ora rampung nek ngene iki.
9: Ora rampung.
10: Kula nuwun. Monggo. Sinten?
9: Kula.
10: Kula. Kula nuwun. Ono wae terus. Aduh, wis kabarnya gimana?
9: Yo, alhamdulillah sehat tur. Yo,
10: rodok owah. Oh, tak rodok owah berarti ya?
9: Iya.
10: Apik tenan iki.
9: Iya. Perempat ki mon anu murid pinter-pinter.
10: Oh, ya. Memang perempat iki titik kumpul wong ruwet kok ya.
9: Lah iya. Wong duwe masalah.
10: Ayo jawabannya apa Kang?
9: Aku sing anu wae.
10: Apa?
9: Sing B.
10: Oke, siap baik.
9: Tak catet.
10: Matur nuwun. Sami-sami Kang Gila, sugeng isuk mari getuk. Halo.
9: Sugeng isuk.
10: Iya.
9: Iya.
10: Monggo Pak Taman, Pak Taman apa? Untung aja belum tak sebut tadi. Monggo Pak Sari Taman.
9: Taman bunga.
10: Taman bunga arep kleru ya. Untung remnya pakem iki.
9: Bunga bunga di taman.
10: Lu janganlah merayu. Oh kleru aku. Nah tadi bunga bunga di taman jangan kau salah berarti. Pak Muladi kabarnya gimana? Kumis masih bagus?
9: Ya masih.
10: Oh ya syukur kalau gitu. Sehat selalu. Oke. Monggo. Iya. Jawabannya apa iya. Pak Muladi?
9: Jawabannya aku yang awal.
10: Oke siap baik Pak Muladi. Catet. Matur nuwun.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk manuk gethuk.
11: Halo, sugeng enjing gethuk.
10: Hah, wes arep laporan apa meneh iki?
11: Laporan warek semlirit panas hewane
10: orange
11: ah
10: orange
11: orange lagi sedih
10: ulah ngopo kok sedih
11: dompete kosong
10: lah ra iso wong tanggal 1 kok
11: nek tanggal 1 ki motor karo sekali diku
10: oh iya ngalah nek foto ki mesti yang satu maju depan kakinya ya Allah.
11: Lah kan jenenge pi nenek gaul ki ya kok ngono kuwi.
10: Oh ya Allah, ya Allah.
11: Rana taliane aku sing kaya ngono ki.
10: Ketok ado ora gelem e budhe.
11: Soale apa? Arep kaya ngono ki ora iso le gaya.
10: Ini lagi ngomong po ya iki?
11: Iya lah iki neng nggon anu taman-taman bunga.
10: Oh alah genduk, genduk senenge lucu okay. Ini.
11: Kenapa tak mau ngasih apa? Mau kalau mau ngasih ya kesini ya mas.
10: Kok tiap
11: kakak
10: tel...
11: Olive.
10: Iya tiap telepon mesti nanyanya mau ngasih terus ya.
11: Ya om kesini lah nanti tak oseng-oseng ke kate sama cipir.
10: Waduh. Ge. Budhe jawabannya apa?
11: Jawabannya aku tak awe, wis pokoke.
10: Ya.
11: Mas Yudi mau apa Mas Yudi?
10: Mas Yudi yo A.
11: Oh wes pokoknya aku anus WA-an mau arkes jawab air Mas Yudi.
10: WA-an kok yo takon mene jawab opo iki ketok banget yang ngapusi.
11: Orang ya aku yo WA kok.
10: Ya siap matur nuwun. Nggih
11: matur nuwun di Masku Ganteng.
10: Sami-sami Budhe, salam buat semuanya. Matur nuwun. Halo sugeng esuk mari gethuk.
12: Sugeng esuk Surden.
10: Wah, lakone do mlebu kabeh iki kok sesi pertama dok. Wes mlebu kabeh.
12: Lah. Engko ben garek sing keren-keren.
10: Oh, oi, kabarnya gimana, Mbak?
12: Alhamdulillah sehat. Ya sih Bapil wis durung mari.
10: Loh, mosok toh? Ket kapan iki yo Bapil terus iki ya opo iki? Yo,
12: 5 dinanan iki.
10: Oh, yo yo yo. Wis tambane apa, Mbak, nek ngono kuwi?
12: Sajake nek diparani yo mari.
10: Oh, parani sapa?
12: Meneng wae.
10: Ah, rawani ta. Rawani lek ngono.
12: Rawani ndak do ngerti kok.
10: Ah, ya ora apa-apa nek ngerti
12: iki. Ya kabeh-kabeh pengin marani ra yo repot.
10: Ah, ya iki angel iki. Monggo Mbak Siti jawabane apa?
12: Ah, wae, Mas.
10: Oke.
12: Matur nuwun.
10: Sami-sami Mbak Siti enggal dangan ya. Halo, sing ngisor mana gethuk.
13: sugeng esok matuk gaduk.
10: Kita jeda dulu.
13: Teruslah kan tak ewangi dari sini.
10: Mana statusnya? Yo sabar toh ya.
13: Ora takon lagi sekarang.
10: Lah kenapa?
13: Ora takon lagi. Ndak penyare Sutresnawati.
10: Penyare sapa sak Sutresno?
13: Sutres.
10: Ya sapa?
13: Mati tak alus.
10: Aduh, ya ngalah.
13: Lah diwangi melek kok dari belum mulai sampai itu makane apa iki ora siaran.
10: Nggih, sabar ya, Bu.
13: Nggih, lah makane nek wis dimuat esuk iki kan kene jawab. Soalnya ora direken karo bagian Telkomnya.
10: Oh, ngono. Siap. Sehat ya, Bu?
13: Pangestunipun Pak Jordan dos pundi
10: sehat? Ya. Rada awas sithik, Bu.
13: Oh, makane iki neng lor berarti.
10: Iya, mboten, ini siaran kok. Mangke. Oh,
13: iya, iya.
10: Mangke siang.
13: Berarti ditunggu karo prawate.
10: Nggih, ini berobat jalan.
13: Oh, iya.
10: Yeah. Monggo jawabannya apa Bu Sriwi?
13: Kula juga baru klik ketoke kalau saya tuh tak milih pakai lali.
10: Apa?
13: Kayaknya B.
10: Kayaknya B.
13: Ben A, aku tak B.
10: Oke. Okay. Siap baik tak catet.
13: Ben di warning C karo penyiar.
10: Nggih. Siap.
13: Awon Pak Jordan.
10: Nggih.
13: Monggo sugeng enjing.
10: Sugeng enjing matur nuwun Bu Sriwi. Sugeng esuk maru geduk. Oh, putus teleponnya. Monggo dicoba lagi. Halo, sugeng esuk maru geduk.
14: Sugeng esuk maru geduk.
10: Lo. Nanti aja, Pak.
14: Oh, saiki lha opo-opo ngono nalar somlebu.
10: Oh, iya, ding bener ya.
14: Wah, ngene mlebu ning.
10: Nggih, monggo Bu Mami.
14: Bu Mami agak masak, Mas.
10: Wah, kok yo masak terus tiap pagi itu kenapa?
14: Ya, nggo sarapan.
10: Oh, gitu. Tuh, mbok yo nanti siang aja, enggak usah sarapan.
14: Semaput, Mas.
10: Oh, toh. Yo ngalah, sehat toh, Pak?
14: Alhamdulillah sehat, Mas Dan keluarga juga sehat.
10: Nggih.
14: Mas Aldi juga sehat keluarga.
10: Amin.
14: Lan pendengar perompak sedayane pun sehat sedayane pun.
10: Nggih. Ping pindo, amin.
14: Amin lagi. Amin ya,
10: amin. Lah lagi. Mangga jawabannya apa, Pak? Amin. Wah, ping telu iki pisan.
14: Jawaban
10: kulo A. Oke, siap baik. Sami-sami, matur nuwun Pak Amin. Lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
15: Sugeng enjing matuk getuk.
10: Inje monggo Romo Mario Rukun Werdo.
15: Bergeng-geng.
10: Niki pun metik napa dereng?
15: Gatundi.
10: Pun metik napa dereng?
15: Nggih, sampun.
10: Oh, sampun. Full matic nggih.
15: Mangke niku kan bayaran.
10: Nah, sinten?
15: Nggih.
10: Sinten sik bayaran?
15: Ah, pensiunan.
10: Oh, ngaten. Wah, bahagia dong.
15: Abun pensiun 3 tahun.
10: Walah, pondang nggih.
15: Ya.
10: Oh, disyukuri pokoknya masih bisa nikmat.
15: Kesundi Pak Martosipun.
10: Sehat Pak Mariono bergenggeng.
15: Alhamdulillah matur nuwun jawaban kula.
10: Siap kula catet. Matur nuwun Romo Mariono. Oke.

0: Prabu wis ndang gelang kalungmu kae didol kabeh wae.
1: Weh, piye to, Pak?
0: Wingi awake dhewe wis entuk hasil lumayan to, melu investasi nggone jaya kae lho, ben entuk luwih akeh.
1: Iki mas-masan iki tinggalane wong tuwa e. Masa melu arep dilebokke investasi?
0: Piye ta? Investasi iki cara satu-satunya mendapatkan penghasilan tanpa resiko lho, Bu. Wis ta, rasane ya mengko tak tambahi leh ku golek utangan.
1: Walah, lha yo piye to, Pak? Jare investasi nggone jaya

0: Kuwi iki yur entuk okeh investasine teko bareng saiki malah entek-entek.
1: Wala jebul sing tak elani investasi kuwi jebul apa sapa.
2: Nah, tenan to, Pak De, Bu De. Lah ngono kuwi nek melu investasi sing ora jelas, abal-abal kuwi investasi bodong. Nek arep investasi ki sing jelas-jelas cetha terus ana rekomendasi.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngajogjakarta.
1: Setelah sambut daya, Dinas Pariwisata DIY ini bersama dengan pemerintah kota Jogja sudah mulai memperketat penataan kawasan Malioboro loh ya per hari ini. Karena katanya, bukan katanya lagi sih, ini udah fix ya Setur Senobutoyo. Hari ini, per hari ini, hari Selasa, jalur pejalan kaki penuh akan diterapkan di Malioboro. Kepala Dinas Pariwisata DIY Bapak Eling Priswanto ini juga menjelaskan kalau pembatasan kendaraan juga akan dilakukan. Jadi secara bertahap ya, selama 13 jam setiap hari. Dan saat ini petugas fokus melakukan rekayasa lalu lintas dan memasang portal di jalan-jalan sirip. Tujuannya apa? Untuk menjamin kenyamanan wisatawan dan kelancaran arus lalu lintas. Ingat, 13 jam saja waktunya dalam satu hari. Jadi Malioboro per November ini sudah akan mulai full dijadikan jalur untuk pejalan kaki. Ingat, ini informasinya langsung saya kutip dari pemerintah kota Jogja, Sutrisno Butoyo. Oke, yuk kita baca dulu WA ya. Matur nuwun yang sudah bergabung pagi hari ini. Pertanyaannya tak ulangin lagi. Semua burung bertelur, premis satunya. Premis duanya adalah ayam bertelur. Kesimpulan yang sah secara logika apa? Ayam adalah burung atau ayam bukan termasuk jenis burung? Atau tidak dapat ditarik kesimpulan tentang hubungan ayam dan burung? Atau D, sebagian ayam adalah burung? Kita cek dulu WA-nya ini yang sudah dikirimkan. Saya baca cepat aja ya, karena banyak yang gabung. Ada Mas Theo, jawabannya C. Mas Pri di Playan, jawabannya D. Ada Pak Sutarno, ini jawabannya C. Pak Untung, jawabannya A. Pak Ferry Gunung Kidul, jawabannya B. Pak Barno, jawabannya C. Mas Said Ahmad, jawabannya... apa nih? Mention apa nih? Kok nggak jelas ya jawabannya? Pak Toding luar, jawabannya A. Pak Yuwono, absen aja. Ada Pak Supardiono, jawabannya D. Pak Trimuyadi di Kericak, jawabannya A. Mbah Lan Tambak Bandul, jawabannya D. Pak Sutrisno, jawabannya A. Pak Agus Prastowo, jawabannya A. Mas Winih, jawabannya B. Bu Mami, jawabannya ayam adalah burung. Mbah Mus, jawabannya ayam adalah burung. Itu jawabannya Mas Jordan. Salam budaya, guyu rasa tuku. Siap. Pak Gading, jawabannya semua termasuk unggas. Pak Tejo, jawabannya C. Bu Widyaningsi, jawabannya C. Pak Badar Tirutomo, jawabannya B. Pak Untung, jawabannya B. Pak Frans di Wonosari, jawabannya C, Mas. Berkah dalam, G, matur nuwun. Ada Pak Untung Raharjo, D, jawabannya. Siap. Mbak Ibu Dewi Budia, jawabannya apa nih? A. Mbak Fina Ayu, jawabannya C. Pak Sunaryana, jawabannya C di Muntelan ya. Bu Sarmiatun Jalan Dendles, jawabannya C. Mas Arief, jawabannya C. Bu Mulyaci, jawabannya C. Sekarang kita puterin dulu voice note-nya ya. Ada Kang Min, ngirimin voice note, kita dengarkan.
2: Sob Kang Esok Mato, okay. Sob Kang Enjang, Mas Jordan. Kulo Kang Min, saking jocoran kulon triwit hati. Iki ini tak pikir-pikir kok ngani ya, Mas.
1: Pripon.
2: Kata-kata niku rano sing bener. Neng menurut kula lo Mas niku ni yang ngapunten makanya neng jenengan sing ngerti ilmu ne. Dadi neng kula neng kon milih niku tambahi emawan Mas buatan nanten sing bener. Emawan Mas.
1: Okay. Maturun. Siap.
2: Salah yo. Yo wes ngalah lah.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi Pak Yanto Segan.
3: Assalamualaikum Mas Jordan. Mas Jordan,
1: waalaikumsalam. Aku
3: jawab. Jawabannya iya, terima kasih ya Mas Jordan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Glendi.
4: Sugeng enjing Mas Jordan.
1: Injing.
4: Jalep jalan sama. Ya bape ingkang pi mamun matur nuwun.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Kasiono.
5: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan kula Pak Kasiono Bolawen Trogadi. Menika badhe jawab pitakonan menika. Miturut kula menika di ayam bagian di termasuk burung. Menika kula jawab kalian jalan-jalan. Sugeng injing berkah dalem.
1: Matur nuwun Pak Tupar.
6: Mas Jordan Palak Seru. Derek jawab, kulo tak pi mawon mas, salah ya rapopo, ku ndak nek bener kabeh ku ora ono variasi ne, mas Jordan talak seru.
1: Nggih.
6: Kulo mboten melu nganu lho mas, murama lho mas. Niki kulo ten riki terus betah niki ngoten mas Jordan matur.
1: Sami-sami Pak Tupar, Mbak Ijem.
7: Halo, sugeng enjing Mas Jordan talak seru.
1: Sugeng enjing
7: matur gatuk.
1: Nggih.
7: Niki Mbak Ijem babacan piyungan badhe nderek jawab. Kulo jawab ingkang kemawon.
1: Oke.
7: Ngoten mawon nggih. Absen. Matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami.
7: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
7: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Supriyati 125 cc.
8: Sugeng enjing matur gatuk Mas Jordan. Sugeng tugas nggih. Salam sehat selalu kula badhe jawab. Ingkang C kados Mbak Noyo kala wau menika badhe senam. Kepake kapanewon terapi senam ling tingkung makatur kemawon Mas Yerdan sugeng makarya Gusti berkahi.
1: Nggih matur nuwun Mas Klorijo.
9: Bagi Mas Jordan aku njawabe dhewe Mas.
1: Oke.
9: Di sebagian ayam adalah burung ning ono sing ramah buru barang Mas. Ora di sayap kaya kiwi barang ae. De neng dudu dinosaurus terbang lho Mas.
1: Oke.
9: Oh Mas Jordan kula jawab de mawon. Ayam ingkung ya tambah inuk Mas Jordan. Matur nuwun.
1: Sami-sami Mas Klorijo. Matur sembah nuwun. Kita geser ke telepon dulu lagi ya. Monggo 0274540333. Sugeng isuk maru gethuk.
10: Halo sugeng isuk
1: matur gethuk. Wes ana keperluan apa to yuk?
10: Kemarin nunggu nganti pegel boyoke.
1: Pegel boyoke? Apa hubungane?
10: Tambah karo kerjae.
1: Oh, alah. Sehat to, Yu?
10: Alhamdulillah sehat.
1: Heeh.
10: Ya, gereja wis jalan-jalan lah ya rada. Iki sing rada piye
1: ngono. Oh, gitu. Ya wes gak dicap apa jawabane?
10: Jawabannya aku tak jawab diwai.
1: Oke, siap.
10: Bener salah ya, si penting jawab si penting itu ketemu. Jadi ketemu kangen nih.
1: Oh ya?
10: Iya
1: ya.
10: Baik, baik. Salam sehat. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, sugeng isuk maru gethuk. Lho, Moram akhirnya masuk ini.
10: Oh, masuk.
1: Kabarnya gimana? Yuk, ngalah Gusti. Pak Puji sehat?
10: Alhamdulillah sehat, rada kusi sik.
1: Wah, kayaknya lagi usum memang.
10: Nah, iya, Bang.
1: Monggo Pak Puji.
10: Yang penting saya bisa absen, bisa masuk di Selasa pagi ini.
1: Nah, bisa. Gitu dong.
10: Kalau pilih yang benar. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, matur nuwun. Halo sugeng esuk maru gethuk. Putus teleponnya, dicoba lagi, monggo. Sugeng esuk maru gethuk.
11: Cuk, mantuk.
1: Loh, tak pikir udah pindah radio, Ternyata masih betah.
11: Raulah.
1: Oh ya bagus kalau gitu. Kabarnya gimana Mimi lan Mintuno?
11: Ya alhamdulillah sehat-sehat kabeh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya.
11: Putuku piye?
1: Putune saya pinter, Mbah.
11: Oh ya alhamdulillah. Enak TK urut.
1: Kenapa?
11: Neng TK apa PAUD?
1: Oh, PAUD. Heeh. Biar pinter.
11: Ya betul.
1: Monggo jawabannya apa?
11: Jawabannya masuk D.
1: D. Siap kulo catet nggih, Mo.
11: Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi sugeng esuk mare gethuk. Wah, putus. Coba lagi. Iki kok mesake pedot iki. Sugeng esuk mare gethuk. Halo.
12: Sugeng esuk matuk.
1: Aduh, Ibu kok enggak digandeng toh, Pak?
12: Ya mugi-mugi putri enggak sakit mabuk.
1: Mugi-mugi apa muga-muga?
12: Sami mawon.
1: Oh, sami mawon. Lah mau arep ngomong muga dadi mugi. Nek sami. Aduh,
12: sehat Kak. Mas Yerjan sekeluarga.
1: Sehat jenengan Pak Sumardiono Huri Kedeguk nggih sehat toh?
12: Ya sehat sedih ya ora tonggo nduk ali nunggu ketua
1: ae. Ya enggak apa-apa toh Pak, sabar.
12: Saged mlebet terus matur nuwun.
1: Lah nggih. Monggo.
12: Kate njawab ingkang semawon.
1: Oke, siap baik. Tak catet.
12: Matur nuwun Mas Yerjan.
1: Sami-sami, matur nuwun Pak Sumar. Lanjut lagi sugeng ngisuk baru getuk.
13: Oh, Der.
1: Lu tadi udah masuk.
13: Ora ngerti putune kok.
1: Oh, putune.
13: Lah yang anu dhewe to kok ya saiki sing anu dhewe kok arep kangen Mas Jordan.
1: Oh, gitu. Ya wis tak pikir ta jenengan lho.
13: Panak kok ke adike mau gimana sehat ya, Kong? Kapan dek ketemu di Olivia iki ngono.
1: Mau diambil po adike?
13: Ya tak ajakin dulu.
1: Atau mau dituker apa gitu?
13: Tukar motor gede, Pak.
1: Waduh, jangan dong.
13: Ora kena ditukar, Pak.
1: Oh iya, gak bisa,
13: Guyon tuh, Mas. Yang penting guyon, ya.
1: Betul.
13: Nanti, ya, aku tak jawab sing-sing, ya. Wong kuiki premisi telur-telur.
1: Oke.
13: Ya, mata dua, Mas Jordan.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam, Pak Yanto. Sugeng isuk manu geduk. Putus teleponnya. Monggo dicoba lagi seterusnya butuhnya 02745 02745552219. Halo, sugeng isuk maru getuk.
14: Halo.
1: Halo.
14: Halo.
1: Halo Bandung.
14: Sugeng isuk.
1: Iya, siapa ini?
14: Bariti, Jomblangan.
1: Oh, Bu Jomblangan tau ini. Kabarnya siap Bu Jomblangan. Sami-sami Bu Jomblangan. Sugeng isuk maru getuk. Loh, Pak Guru, pas banget ini menit-menit terakhir Pak Guru.
15: Iya.
1: Kabarnya sehat Pak Guru?
15: Alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan sehat selalu.
1: Nggih, salim dulu Pak Guru, salim.
15: Okay. Jangan lama-lama dimarahin.
1: Siapa yang marahin sih?
15: Sehat. Pak Amin juga sehat ya.
1: Iya, amin doanya.
15: Jenengan juga sehat sekeluarga.
1: Amin.
15: Jadi mau jawab ya, enggak usah panjang lebar.
1: Monggo.
15: Saya jawab T.
1: C.
15: Ya begitu aja saya lihat C, karena tidak ada kesimpulan yang sah terlalu besar dari kedua premis tersebut. Karena di sini mengalami kesalahan berpikir atau di dalam antara premis 1 dan premis 2 itu. Jadi tidak ada sebab akibat, hewan lain juga bisa, tidak hanya ayam, seperti mamalia juga bisa bertelur. Begitu aja. Jadi itu tidak ada hubungan, bahkan dalam premis harus universal dan premis minornya harus berkualitas berbeda juga.
1: Okay.
15: Ada konklusinya juga di premis kedua itu, ada akibatnya juga begitu ya.
1: Okay.
15: Sehat selalu.
1: Matur nuwun. Dadah Pak Guru. Terima kasih. Sugeng esuk mari getuk. Wih, siapa ini?
16: Dengar baru.
1: Baru bangun. Baru hilang kayaknya pendengarnya ini.
16: Atak yo wong tipis suara dia pulsa.
1: Lho ancan kok tipis tenan lek iki. Ora mung pulsane sik tipis awake.
16: Kaya ngerti ya mono.
1: Oh, saiki wis lemu to?
16: Kowe apa lemune ro kowe apa taku.
1: Apane sik lemu jempole?
16: Bebane.
1: Lho Pak jenengan kok arang-arang masuk ngopo?
16: Lah aku kok kan mlebu radio iki apa ya sedeng.
1: Wah, cerdas iki wis. Kulino ning matuk gatuk iki ketemu aku cerdas tenan saiki ya.
16: Ana meneh wong kok agek jare agek manggung, aku le manggung piye.
1: Cerdas aku seneng nek ana peningkatan ngene iki.
16: Iya.
1: Peningkatan pengawuran nek iki.
16: Aku gak agek ngelobi kanca-kanca iki lho, Mas.
1: Oh, alah. Saiki dadi
16: itu kan pertemuan iki ana pemilihan rektor baru. Harus semua profesor harus berangkat itu. Termasuk kowe.
1: Lho aku du profesor kok ya.
16: Provokator. Aku ada itu pendukung loro ya, ada Mbah Noyo karo Pak Yanto tok.
1: Lah kepiye pendukung kok mung loro iki mendingan golek kanca wae.
16: Makane cocok kowe mangkat men telur kowe.
1: Ngisin-ngisin meng piro. Oh ngono toh, iki lagi gerilya toh ini, blusuan toh ini.
16: Iya, oke, ngelobi konco-konco sesuai aku main dadi rektornya perempat.
1: Amin, tak dongak kira dadi. Eh, gak dijawab iki, waktu nentek. Wah,
16: aku ran jawab, aku ran di nalar kok.
1: Angel nek iki ditanggapi.
16: Angel ora aku iki. Wes seru ae wes. Wes lega aku mlebu.
1: Wes lega.
16: Wes rasa sekante kon ya
1: terus. Ya wes.
16: Terus bar tanggal 9 aja teko.
1: Ya oke siap.
16: Oke, makasih.
1: Matur nuwun. Wah, yo ngalah. Wes kita cukupin teleponnya, geser lagi ke WA ya. Ada Pak Budi Santoso jawabannya B, Pak Joko Kadilopo jawabannya A, Bu Partina jawabannya C, Pak Damaskes jawabannya apa iki? Bingung Pak Guru. Oh ya wis. Ibu Wit jawabannya B, Bu Sugiyarti jawabannya B, Pak R Sigit jawabannya A, Utidia jawabannya C. Wes, yang penting absen salah wes langganan. Mbak Farani jawabannya C, pada kancane. Bu Ningsi Wonosari jawabannya A. Uminarti jawabannya apa nih? A. Mbak Anggun jawabannya B. Lanjut lagi. Oh, mau masuk susah ini Mas. Dos wiswi oke. Bu Salama jawabannya A. Pak Bambang Sutarno lagi mengetik opo iki. Ah, salah udah biasa Mas. Oke. Mbah Gendro jawabannya malah mengguyu iki stikere. Bu Sri Dipiungan jawabannya B. Mas Bambang Eko C, Mas Slamet di Papua jawabannya B, Mbak Purwanti jawabannya A, Mbak Suro jawabannya A, Mbak Gimandi, Pak Anggar B, ini gak ada namanya. Oh, dari Nunus di Temanggung, ayam adalah burung. Oke, Romo Projonolosodo jawabannya B, Bu Hartini jawabannya B, Pak Eko Mulyono jawabannya C, Bu Naomi jawabannya apa ini? Idem Pak Guru. Mbak Mulyono Getirto jawabannya A, Mbak Cindy C, Pak D Agung Pramono Pal Bapang D, Kang Dirjo jawabannya C, Bu Yanuase jawabannya C. Yang voice note masih ada nih, kita dengerin dulu Pak Supoyo ya.
17: Sugeng esok, matuk gaduk, sugeng esok, Mas Jurdan pendengar tansah pinarengan sehat lan dipun lindungi dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sugeng nindakan kewajiban untuk pro sekawan ngayu Jakarta. Jawaban kulo ingkang amamon Mas. Lepat nyun ngapunten, guyu ora tuku, keplok ora tombok, sing baku tetep semangat, tetep gues nggih Mas Jurdan.
1: Betul.
17: Mekaten ja mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami, Bu Hana.
18: Sugeng esok matuk gaduk, sugeng esok Mas Jurdan. Ini Bu Hana di Barang Kidul Cerita, di sekiman Mas Jawabanku yang aja.
1: Oke, siap.
18: Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku, Mami Sartika.
19: Sugeng enjing matuk gaduk, Mas Jurdan ganteng. Mas Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu ya buat semua saja. Muah, muah, muah, muah. Penyiar sehat, pendengar sehat. Sehat walan dong, rezeki lancir. Tuh, itu nih. Aku tak menun jawab. Itu, anu, si ngoten kemawon. Matur nuwun wong bagus, wong ganteng. Si wicaksono, matur nuwun.
1: Sami-sami, Mami. Lanjut, yuk sirup.
20: Assalamualaikum Gus.
1: Waalaikumsalam.
20: Ping pitu kok pleset terus.
1: Oh iya.
20: Sing penting absen. Ngaten lho Gus.
1: Siap.
20: Makasih matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Adi di Gamelan jawabannya apa nih? C, salam budaya lestari budayaku. Oke, cukup ya seluruh budaya semua sudah tak bacakan dan voice note sudah tak putarkan. Sekarang kita akan cek lagi jawaban yang benar apa sih? Soalnya adalah silogismenya, premis 1 semua burung bertelur, premis 2 ayam bertelur. Kesimpulan yang sah secara logika adalah apa? Atau kesimpulannya apa? Pilihannya A, ayam adalah burung, B, ayam bukan termasuk jenis burung, atau C, tidak dapat ditarik kesimpulan tentang hubungan ayam dan burung, atau D, sebagian ayam adalah burung. Jawaban yang benar adalah selamat yang menjawab C, itu yang benar. Tidak dapat ditarik kesimpulan tentang hubungan ayam dan burung. Mantap. Penjelasannya kenapa? Karena kalau secara logika formal gitu ya, fakta bahwa dua hal ini memiliki ciri yang sama, yaitu bertelur. Tapi tidak membuktikan bahwa salah satu merupakan bagian dari yang lain. Karena ayam bukan burung dan burung juga bukan ayam, seterusnya budoyo. Begitu, tapi mereka sama-sama unggas gitu ya. Tapi berbeda gitu. Itu dia jawaban dan kesimpulannya atau penjelasannya. Terima kasih yang sudah bergabung. Matur sembah nuwun. Semoga melu matuk gatuk tuh makin tambah pinter ya, seterusnya budoyo. Bapak ibune simbah nesopo. Pinter tenan. Terima kasih yang sudah sudah bergabung. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya. Hanya di Perempat RRI. Ngeluluri Putih Jawi, suara Putih Jogja. Dadah.